0: di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjar Harjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya, jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9.

0: 2265, Brimko Peri Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Brimko Peri Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Brimko Peri Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Brimko Peri Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Brimko Peri Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Brimko Peri Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya, Paramon Goyang Dangdut ya. Ya, dilanjut lagi. Ya, buat Balanestara ya, yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glaukoma, mata katarak, mata minus, terus mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal ya, terus penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Iya, vitamanya diminum ya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Iya, silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanestara Paramon. Yuk disapa lagi, halo pagi Balanestara Paramon.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Sapor nete.
1: Nemen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat
0: dong. Apa lagu nih?
1: Cinta Mbak.
0: Apa?
1: Bara cinta
0: ya.
1: Yuk. Sehat.
0: Iya.
1: Lebu ya.
0: Iya.
1: Aku Syahrul. Terus titik ganikan. Pinter ya. Terus ukuran ya. Manusia tuh.
0: Iya.
1: Mbak Febi,
0: Mbak Febi,
1: Mbak Eva,
0: ya.
1: Mas, terus,
0: Mbak. Terus,
1: ya so, Wong Pak Jangan,
0: Mama Gilang ya,
1: Bulu-bulu, Mbak Di, Ajojo ya,
0: Yo,
1: Mbak terus Maningnya udah sih di Bengle, Mama Ayu,
0: Mama Ayu Bengle ya. Wong Ireng.
1: Mbak Uri Kaya.
0: Wong Ireng.
1: Geroja ya.
0: Yo,
1: Wong Ireng ya. Tiga darah manis.
0: Yo.
1: Mama Hikmah.
0: Bu Rini.
1: Bu Rini Prabu Diono Pak Bejo.
0: Ya. Amrul pagi Amrul.
1: Pagi.
0: Mama dia pagi, Mama dia.
1: Spoiler pagi. Terus Maninge nggak ada pacul ya,
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa pagi, Putri Kodok. Terus Romi Gonyet pacul,
0: Dinda
1: Matoloyo, Karoli Pati Kandine. Mama Zira.
0: Mama Zira. Zira.
1: Terus Jasak Ratu. Juga dia akan bawa kembang. Terus kita Mama Hilman, Om Awang Bahasa.
0: Iya.
1: Terus Mama Alisa sama Mas Agus ya. Amat ganteng.
0: Amat ganteng ya. Mama Lani, pagi Mama Lani. Ya, Trio Pesek Umkas.
1: Trio Pesek. Mama Nadia.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Omar Jet.
0: Rosak. Omar Jet. Jet.
1: Terus Demon, Ihan,
0: Iya.
1: Tapi war
0: you.
1: Yang power pagi. Terus maning lo mama neng ah.
0: Iya.
1: Tung Taiwan.
0: Mama
1: Putih. Mama Santo.
0: Iya.
1: Mama Pido dari ne. Terus Akra. Mama Abdila ya. Mama Pido Santo ya.
0: Yuk, Wartiem. Pagi Wartiem.
1: Umi Habibah Bade Gondrong. Amin Barmadu Melela.
0: Iya.
1: Amin Kontuta, Kang Doli, Kang Aryo, Mbak Artin, Amin Kanabil, Sisa Putra. Ya, habis ya. Mbak Markona, Mbak Kondon, Mbak.
0: Ya, sinyalnya biar pet. Alah, wes.
1: Ya, halo.
0: Yuk.
1: Mbak Am ya. Terus Mama Kiwi Kang Sawu. Lagi sibuk.
0: Iya. Iya.
1: Mama Neng kamu taruh dong-dong Mama Neng Karisma ya. Mama Asna dengar ini
0: kan. Iya.
1: Makan Bang Junet ya.
0: Yo, Mama Ikmah, barang tiga darah manis seungkas.
1: Udah undang-undang Meke. Mama Ikmah, Mama Bibi,
0: Iya, Cak Lalen tanggal 14 nang Umkas.
1: Iya,
0: nyuplak ya. Iya.
1: Mati ya, Mama Lydia, Mama Mosian, Mama Ami Pemcia, Mama Nanda, Mama Tukla, Mama Limbotan, Papa Uyu, Jaka Sembung, Jaka Tengger, India Bila, Jisantoso, terus Maning Teh Mimi, dan Lulu, dan Citarto, dan Jinda, di Ucidana, terus, well, Waita, terus,
0: Mama Lani,
1: Mama Lani, terus,
0: Umay Umkas, dengan Dimba,
1: enak ya,
0: enak ya.
1: Takon
0: apa? Bu Ida.
1: Ya.
0: Bareng lima Sri Kandine Bu Ida.
1: Ya.
0: Bu Demut Om.
1: Ya Bu Demut. Wes mlebu mau.
0: Iya, Bude urung. Bude ora mburung mlebu kowe. Iya.
1: Kopi di Tanjungan.
0: Iya.
1: Sampai kan kasar bolo-bolo.
0: Kang Acong, pagi Kang Acong. Iya, gurung mencet jare Om.
1: Terus ngobukor Umi Hana.
0: Iya.
1: Terus.
0: Terus.
1: Tante Mira Ketekor.
0: Iya. Mama Rengganis.
1: Mama Rengginang.
0: Iya.

0: haus.
1: Iya. Iya. Mbak Tari Dungteng. Iya. Mama Ikma, Dalan Bala mau ngalor wis bisa beriak. Iya, wis bisa nyongwingi liwat mono ya. Iya, wis bisa.
0: Terus Marti Kak Sano cipto di nerewet rini buat yem mau ini ayam Mama Pita Pedu.
1: Iya.
0: Mama Untung Ibu Sri aja mesti A.
1: Iya.
0: Terus
1: ngantuk. Ya wa ato karo Ma Ikma. Ambon Ma. Ma
0: Iya. Tahu kang sopari anti tak ina bertino jaya bapuri ya.
1: Iya.
0: Tinghai, yuan terseru.
1: Ngantuk ya turu, merem bude, ngantuk ya merem wes ya.
0: Iya, lelek turu mane.
1: Wes ya.
0: Ya wes, mbak. Tapi baik, mbak Mama Junita.
1: Balik as. Balik yo. Iya.
0: Iya.
1: Iyo. Kerja kerja tuh memang kat bi. Karone balik banja lo, kau bisa ngeriung balik lo.
0: Aduh,
1: ya, ya, yuk, amin.
0: Mentok,
1: mentok, toke. Mama Wiwin, ya.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dinding. Jo. Terima kasih ya, Kas Nuri ya, si Cimani Yudi. Sapa di 614477. Halo pagi, Balane Stara Paramon.
2: Hola.
1: Hola.
2: Pagi.
1: Halo pagi.
2: Saporete.
1: Saporete. Men.
2: Balik bude balik.
1: Balik wis balik tembe mangkat lo Kang.
2: Iya kan tembe mangkat sih karone balik bos.
1: Iya nyong mah heran ya. Herman tembe mangkat ya. Bisa nyaluke balik Kang.
2: Balik-balik mau nomor Paramon dah.
1: Ya gue. Yuk Kang, aku pas balik.
2: Balik mari Paramon mono lah. Ayang. Nia parani, Nia parani. Menengkleng.
1: Senia ana macan ya.
2: Bukan kolunga, macan di jerban lunga.
1: Oh, macan palunga. Ya berarti kayak urung lunga, berarti ya sih. Urung cak lotek sih itu macan lunga kan kau langsung. Wah.
2: Gue.
1: Ya mania ya. Jasa kerajum Kang Juli sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat sakrajum. La la la la la. Ya Kiki MP.
2: Kiki MP
1: bareng Putra Krisnane ya. Dedek Nesya.
2: Iya. Jeng Robi.
1: Iya urung oh, Jeng Robi itu mau tangin awan. Iya. Terus.
2: Cengat ini ke pimen.
1: Cengat no. Iya sedot toh sedot.
2: Sedot jeng. Tunggu sapi curung jeng.
1: Iya.
2: Pasti. Ini bila di Santoso ya.
1: Iya.
2: Mama Ari, Bapak Nek Ari.
1: Iya.
2: Abah Kumis ono ya.
1: Abah Kumis ya.
2: Ini Mama Ani Songgo ya. Putri Kodok.
1: Iya.
2: Putri Kodok. Terus Bunda Sri Ayu.
1: Iya.
2: Abdi. Mama Gilang, Polo-Polo. Abdi Polo-Polo.
1: Iya.
2: Andoko juga ya Pak Di.
1: Dol.
2: Apa Breng?
1: Dol.
2: Breng, Pak Di Breng.
1: Dol.
2: Bareng Bambangnya ya.
1: Dol.
2: Ambil bakar mati menungsir nih mau.
1: Ya kue barengi kaya sih. Jadi gani. Jadi ini aminnya wawah.
2: Iya. Kotoran yang mau bari mangepot.
1: Bu Ida.
2: Ya cino kita gak pasti.
1: Jadi harus mulai mambu wedus ya Mbak Ria.
2: Iya bu Mbak Ida. Kita mau disuruh Mbak Ida.
1: Wih sondia no.
2: Ini juga curung, apa sapi kayak tadi.
1: Iya.
2: Apa sapi. Bu Hodijah ya, salam dua kapsul.
1: Bu Hodijah, salam dua kapsul.
2: Iya, dengan Doko Kang Samsul.
1: Kang Ruri jadi Bogor.
2: Kang Ruri jadi Bogor, Papi.
1: Iya.
2: Kang Rajung, Budi Abibe, Pati Gondrong, Masawang, Barang Bahasa Ada ya. Papi.
1: Iya, gue Budi Mut, aku bius ngasah bendolan, demen-menku.
2: Oh, no, kayak, oh, nyebelin apa? Omah ngejaring orang omah.
1: Iya, wis oli wedus Kang Doli. Bu Ida. Bu Ida Martolo yo. Amat Ahmad ganteng.
2: Ahmad ganteng pagi.
1: Selamat pagi. Ahmad ganteng. Ganteng teng teng ya. Mamai Abdillah pagi, Mamai Abdillah.
2: Mama Nadia.
1: Iya.
2: Apa Darul dengar ya pas suka yang kasih
1: menembak. Iya, Kang Teddy, Mama Kang Dewi Kunti.
2: Dewi Kunti ya.
1: Iya.
2: Pusat yang tahu Mama Fida.
1: Iya.
2: Mandorle mana sama Mandela ya?
1: Iya, Dola Doli.
2: Siapa we?
1: Mungkin nomornya siapa lah orang kenal nak. Iya, awet wingi mukur P. Iya. P iya, kayak Dola Doli.
2: Pagi, ya, Kang
1: Parjo
2: ya.
1: Iya, Mama Frida, pagi Mama Frida.
2: Mama Frida, pagi. Santai tahu, pagi ngono ya.
1: Ya, pimen Batari, Budi Emut Prai, Budi.
2: Tari kue,
1: Budi Budi Emut, orang maksudnya takon Budi Prai, Budi Emut mangkat, tapi kerone balik baik Batari.
2: Mangkat orang mangkat, Prai orang mangkat. Pada bae wis.
1: Mulane wis bolos BP wis waktu be anjuk be.
2: Nyeluk parani pe mising kok.
1: Karone bali bae kaya ngampun men iki pancen. Iya, siwi wis bolos terus kae jare Bu Demot. Ah, awak iki bolos terus Batari.
2: Bolos terus wis parani Batari.
1: Wong kerja kok bolos bae.
2: Mama Silme ya. Wah, saya lopo-lopo Mama Asna, Kang Muksan Baro Yati.
1: Ya Kang Muksan Baro Yati ke Mbak Tari, ke takon Ibu Demot pan ngejak ring di Mbak Tari. Wah,
2: Bu Demot wis siap we.
1: Bu De wis siap.
2: Ora rene lan apa?
1: Ya ke mangkat rong dina.
2: Yo Marti Kang Sarno.
1: Ke mangkat rong dina tok bar kowe prai sampai Senin.
2: Prai maning
1: we. Iya Rebo kemi Jumat Sabtu Minggu. Loh, hayung. Loh, hayung.
2: Hayung pimen bayang dah.
1: Lah,
2: marang
1: pak tidak bisa. Nya, aku jejak bolos, nyong aja jejak bolos ya, ya.
2: Mama Lani ya.
1: Jol, cari mama gendising ke jaring penyaring orang, penyaring orang ke jaring, iya. Orang ya Kang, orang sih kejaringnya sih ngomong ya penyaring mah.
2: Kambing gue kejaring gue kayaknya gue.
1: Penyaring mah langsing ya.
2: Penyaring kayak jor terus nurun lah yang kejaring gue.
1: Penyaring cilik soalnya orang kejaring
2: gue lagi. Si yang mana gue? Lah kok kabel bener aku disuruh ya.
1: Awal lagunya apa Kang Doli? Surga dunia, surga, surga dunia, surga dunia. Iya lagunya sekarang enak banget, jadi orang enak-enak ya, wes. Iya. Tapi ya kabel lagunya kapan enak wes Kang ya? Ringok enak kapan enak ya?
2: Udah pulang bini tangga, ya kayong dah.
1: Lo gue.
2: Jago pencian maning lah wes.
1: Aduh, kayak Bude. Kayak Budi dicak bakso nang Trayeman weh Mbak Tari.
2: Weh Budi jangkati lah.
1: Jangkati.
2: Acara jangkati ke Ayu Potone Cijak.
1: Semoga teh puasa, puasa ya Budi.
2: Puasa ya. Mau nyusul.
1: Kayak berbeda baik, berbeda ya Mbak Tari weh, berbeda.
2: Mbak Tari.
1: Iya, kita lagi puasa. Iya. Kaya cari Budi, orang gak mempan ngecak penyare ya kue. Orang mempan Kang, gun bolos orang mempan.
2: Orang wani berarti ya, ya itu udah kalah kalau penyare.
1: Iya, pokoknya aja ngecak nyong bolos ya. Iya, lu ngaya dong dunyong wis iya peragat siaran ya kue ya Kang. Iya,
2: lemani peragat.
1: Kok berbeda Mbak Mbok Tari, kaya puasa soalnya weh. Berbeda ya. Baik Mbok Tari ya.
2: Berbeda kok waktu tewek wah, ayo kerja
1: ya ya kok dituku kakak penak aja kok. Bu Ida bolos terus abangnya akeh Bu Demot. Ya iya pancen
2: ada aku mien ngono bae.
1: Iya ngendok bae
2: orang bunda ora. terus.
1: Lho. Iya, Kang Sarmudi pagi, Kang Sarmudi. Mbak Rojena, ya. Mama Elsa, jadi Mama Elsa ibarat iwak welut lunyu ora kejaring. Iya, penyara ora kejaring, wong penyara cilik pimen dong ngene.
2: Ya
1: kotoknya ora kejaring, ora. Ya, pimen wartiem kaya yen penyara ta sedengan, ya sedeng dipangan, ya alot ora, iya. Yen sing oleh ndak wis kadal puasa alot.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tintin. Jo. Terima kasih ya, Ana. Kang Doli. Ya. Aduh. Pimen, Bude, nyate oma. Pimen maksudnya nyate oma sanggup gawe bakso. Wah, bakso gak ditumbas ya. Wah, jaring ya siap berbeda yuk. Karena penyara ya Bude. Wah, Mbak Tari Dungteng ya. Oke, siap. Ya, jadi Bude siap Moktari. Ya. Wartiem nyongor apa ngumpet? Pan pasrah. Ya, pan pasrah diri. Dia aja pasrah nemen kayak kue, Oma. Pasrah nemen ya. Ya wes lah, yo. Mereka dulu lagunya apa ya? Oh ya, Surga Dunia ya. Iya, Barat Cinta dulu yuk digoyang.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni. Ya. Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi pasti tahu lah ya. Ya,
1: ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya, kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya, gitu. Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama The Nature. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama The Nature. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015,

0: Apotik Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Yuk yang mau gabung di 352888 yuk disapa. Halo pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo Setara Paramon.
0: Selamat pagi Saporete teman-teman. Ya ol ya.
1: Sehat ya, Mbak ya?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Ya, kayak
0: Pimen.
1: Jalan-jalan terus, Mbak.
0: Iya, jalan-jalan terus.
1: apa
0: sih, A? Kamu sukanya ngintip ya?
1: Ya, mau ngapain ngintip.
0: Nanti kamu meripatnya tim Binden loh ya.
1: Lorong
0: ya.
1: Pagi.
0: Iya.
1: Lagunya.
0: Apa lagunya?
1: Apa ya sing enak kemeja?
0: Apa sih lagunya sih, A? Apa?
1: Ayu Soraya.
0: Ayu
1: Soraya.
0: Apa ya?
1: Kasih bulan dalam.
0: Bulan dalam air. Nada Soraya. Ya bulan dalam air.
1: Alami kuat.
0: Ya wartiem awon.
1: Wartiem, selamat pagi.
0: Uon senenge inti bubur nah kowe ya.
1: Iya, enak kok.
0: Kang sayo lobo.
1: Kang sayo labu-labu. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus
0: iya.
1: Mama Wiwine selamat pagi.
0: Mama Alisa awon.
1: Mama Alisa pagi.
0: Mudino A nyemanjing A.
1: Apa?
0: Budi oh biasa.
1: Tanya pemegang.
0: Mereka cingkrik ya.
1: Mereka teman nih, kurang apa-apa ya.
0: Iya, Mama Dea. Iya. Mama
1: Dea.
0: Ya Mbak Leha Beduk pagi Mbak Leha Beduk.
1: Mbak Leha Beduk pagi.
0: Ya Om HM.
1: Bapak HM.
0: Iya. Om Ajet kerosa gedebuk.
1: Terus
0: ya, terus siapa maning ya? Mama Ayu Bengle Auon.
1: Mama Ayu Bengle pingin Yongki tolan menem
0: Bu. Yongki. Terus karo dengan donat.
1: Koro anake.
0: Oh.
1: Ayongki selamat pagi.
0: Sanjok mono ya AA ya. Ayongki.
1: Sekarang nemen serika bicara.
0: Oh, pek gono ya.
1: Iya kan mantannya emang kita skrip sih, Mbak.
0: Siapa ya Ran ya?
1: Susi, tapi itu almarhum, Mbak.
0: Oh, mantannya emang kita skrip. Tapi duduk Eli Pacul ya, duduk ya.
1: Duduk
0: ya Eli. Eli kerungu kok langsung jimbrak. Aduh.
1: Pagi.
0: Ya Eli mah masih monitor ya El. Iya.
1: Iya. Pagi Eli.
0: Nelly kita skrep ya bula kabene ya.
1: Iya gue. Anak Eli yang seringnya waru Eli.
0: Iya. Ya ya ya.
1: Terus kain Nelly De Firman ya.
0: Lah aku Nelly De Firman kan Nelly kita skrep oh ya.
1: Iya. Ya Nelly kan loro Nelly gue kalau Nelly gue ngono.
0: Nelly di maning Nelly di.
1: Nelly sih bayi sana tolong koro Nelly di kan Nelly yang ngasih Nelly koro film kan sejen.
0: Oh, sing omai bang kau ya.
1: Bang Lor.
0: Bang Lor kan Nelly kita skrep kan pacar Firman.
1: Iya.
0: Oh iya, nyong pernah.
1: Nelly sing gue omai.
0: Nyong pernah mono iskayanis. Ning Nelly kita skrep pernah dolan mono.
1: Firman, Pimen Pir.
0: Pimen man. Firman. Printik.
1: Terus buat ini ya aku pipi.
0: Ya, aku ingin lewat getas kerap AA sebelah dine.
1: Apa?
0: Mama Dea.
1: Mama Dea, aku nunggu burine Aryo tapi sing itu.
0: Oh, Aryo benyong ora weru ya.
1: Apotek Melati wis.
0: Apotek Melati anak gang apa ya?
1: Gang
0: Kesambi 2. Wah, Mama Dea ngoletine apotek Melati dhisik, ngono arep ana gang mlebu. Ya Om Kasnuri anger Om nurut langsung mudun budemut wis mlebu.
1: Iya budemut. Ya sabar, Om.
0: Ya arane PTB ya urung durung kerasa ya kowe.
1: Jare
0: budi urung kerasa. Iya urung kerasa nemen lah.
1: Durung kerasa, Om.
0: Durung etembe. Ah iya. Heeh. Terus. Iya Kang Mukhtar. Yuk. Wartiem sing online nuk lulu-lulu aja suwi-suwi mlah sing ning manjing pitu-pitu ne kowe ah. Afurkon. Mata ridung teng ah.
1: Mata ridung teng pimen batari.
0: Jare Afurkon saiki ora tau tekan ning P3K ya, Mbak. Iya,
1: mata ridung teng ke. Heeh. Saiki tekan telepon ya.
0: Iya, aa, iya. Aa.
1: Iya.
0: Bu Santo yang tahu aa.
1: Bu Santo yang tahu.
0: Mame Abdila aa.
1: Abdila.
0: Iya.
1: Mama Abdila selamat pagi.
0: Albert, Afurkon seneng ngintip sega.
1: Iya, tinggi kan enak.
0: Sega sorbet.
1: Seneng enak kok, seneng
0: enak. Iya, jati kan ya. Yuk, yang babor.
1: Yang babor metu.
0: Iya, pan OTW.
1: Pan OTW.
0: Iya.
1: Terus bancing Robi ya.
0: Mudun ah, mudun.
1: Apa
0: budek ya. Ayo ayo poso pagi ayo ya. Ayo mangkat yuk ya pimen wis ya. Yuk
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak tinting jojo terima kasih Afurkon. Halo pagi balane Stara Paramon
2: dan Ute Saporete
0: buat
2: yang beprotol pindu kak geger apa budek.
0: Puas ya budek protol puas ya mama dia.
2: Iya yang memang pindu protol
0: baik. Iya
2: sore aku menang budek.
0: Budek ngosak budek ngosak budek ngosak. Aduh aduh aduh cep cep cep cep aja menang cep aja menang apa lagu nek cep cep cep ya.
2: Obati rinduku
0: obati rinduku ya. Oke
2: salam ya.
0: Monggo Mama dia.
2: Barusan aku aku ingin lewat kertas kerok. Terus aku sebelah takut sebelan di sini yang butuh menang berawer.
0: Yang berawer ro aan ngendi? Bawa kan jadi patokannya Apotik Melati.
2: Nah terus apa maning nuduna kang apa Aryo? Aku berawer umek kang Aryo mangan ngendi? Amin bakar madu ya.
0: Iya.
2: Iya Om. Sehat selalu.
0: Iya Om HM.
2: Papa HM. Papa iya. Tangi wis tangi papa.
0: Iya wis tangi lah.
2: Mama lagi sama ya. Jojo.
0: Iya.
2: Terus Mama Fida, Bu Rini bareng Pramudiono.
0: Di sana diobati.
2: Santo yang tahu.
0: Jadi Budi ngobati aku ya mang ngobati apa nih ya?
2: Ngobati apa nih? Ini obati apa nih Budi?
0: Budi lah.
2: Kita ngobati uwer. Ya uwer obatin Budi uwer.
0: Kok?
2: Sampai bulu-bulu, ani sombong ya uang terus Nyai Ratu.
0: Casak rajum. Jasa kerajum,
2: jasa kerajum bareng Usada selamat pagi, Kang Mas Bagito bareng Mama Hilman, terus Eka Anjas, Eka Lonjo.

0: Dewi.
1: Jasak racun. Protol, jasak protol, nyong protol, mama dia nyong protol.
0: Nyong memiki protol pindah.
1: Nyong protol, boy, mama dia nyong protol, boy nyepan ngosek.
0: Ngosek mana? Nyong gue pikirin.
1: Emang gue pikirin, sak mana karep-karep pepan
0: ngosek. Ibu Mirai, Katega, ya. Kak Akib, Jeng Rani, ya. Bang Mandor, Bu Mandor, Endo Ismeling, Eka Ningsih.
1: Batari Dungteng.
0: Tari Dungteng.
1: Bisa manjat bahan. Ya bisa lah, bisa manjat ya.
0: Iya terus sih, tak kencar terus.
1: Tuh, Mama Alisa.
0: Mama Alisa, Kang Agus, selamat pagi.
1: Mama Abila.
0: Mama Nek Abila, Bu Simi M. Cakra.
1: Iya.
0: Terus Bu Ida Matoloyo bareng Sinok Sito. Mama Cire.
1: Iya.
0: Bang, siapa ya?
1: Siapa maning?
0: Mama Neng bareng yo. Om Bambange, yo. Eka Dentong, apa channel Dentong, channel Jaid, Mbak Ciro. Terus satu lagi siapa ya? Mbak Asifa.
1: Iya.
0: Teddy, Dewi Kunti, Bunda Sat.
1: Bu Sri, Mi Ayam Cakra.
0: Iya, barusan Bu Sri udah sebutin.
1: Wajarin awani sarapan Mbak Ria ya wes. Sarapan yang kok dong wis
0: alhamdulillah lagi perlu.
1: Iya, makannya sarapan yang kok dong wis beduk maghribnya. Iya.
0: Mama Kiwi bareng Kang Sawut ya. Terus Mama Baja sama Yo. Nak Marcel yang lagi sibuk.
1: Iya. Mama Ayi Bengle.
0: Ayi Bengle. Yumati Kang Farno, Tinerelem, Cipto Trinil, Idos, Nia Bogaris bareng Wong Irengnya.
1: Iya.
0: Terus Kang Duli, tadi ada ya Kang Edi Dado, Kang Aryo, Kang Parto, Mama Lydia. Terus
1: siapa lagi?
0: Mbak Mau, Lalu Maju, Bapak Warno, Mak Pingsan, Mak Isno, Pak Joko, bareng Mama Wus. Ami, Ami Bakar Madu lagi. Bapak Nekarisma, Nekarisma, Mama Ayah.

0: Widaran.
1: Iya.
0: Papa ne Uya, mama ne Uya. Parinto Burinto, walemu bareng Ibu Daroja.
1: Ibu
0: Daroja. Tuh Ibu Daroja, denger ya, Ibu Daroja. Kemarin minta disalamin
1: Ibu
0: katanya.
1: Ibu Dar.
0: Sama temen. Pasukan. Siapa ya? Apa ya?
1: Pasukan apa?
0: Pesek.
1: Trio Pesek. Trio Pesek.
0: Trio Pesek.
1: Ya.
0: Trio Pesek. Hmm. Pasukan Bolang.
1: Pasukan Bolang. Eh, gini balik baik mama dia. Balik ah, nyopain balik.
0: Eh, balik weh.
1: Balik, dari balik.
0: Pusing-pusing temen.
1: Nggak, wes. Balik baik, balik. Yes.
0: Demo, tapi foto.
1: Ayo foto sih, ayo.
0: Mama, jet.
1: Ayo dengerin orang gigir balik ya, ayo. Anteng, ya.
0: Ayo lagi, luru target, Neno. Kejar target.
1: Kejar target, ayo. Ya. Panprai, neng. Oh, ya, panprai ngebut, ya. Ya, wes aja gigir
0: balik kok. Iya kan, paling sehari lagi besok. Besoknya libur.
1: Mbak Atun mie ayam ceker.
0: Mbak Atun mie ayam ceker. Kang Sobat, Pak Bagio.
1: Ayo poso, jari pengen nemen kok. Pengen nemen balik kok.
0: Kang Ibni Abdillah. Kang Pedi Gunung Damping. Kang Andi Bagiante.
1: Iya.
0: Terus, siapa lagi ya?

0: terus
1: Otak Pak Maning ya.
0: Witehni Kang Lidi Angsong bareng Mama Ciligon, Mama Deden. Kemarin ada ketemu
1: Mama Deden.
0: Siapa ya?
1: Siapa?
0: Mama Wilian, Wildan sama Mama Bapak Wildan.
1: Wilan
0: ya.
1: Mama Wilan.
0: Terus sama yang kayak Cata Handika siapa ya namanya
1: itu
0: ya?
1: Itu Bang Midun.
0: Oh iya Bang Widun tuh kondangan ketemu itu.
1: Iya, jam berapa sih Mama dia?
0: Aku pas enggak lama masuk Allahu Akbar azan.
1: Oh.
0: Iya jam-jam tengah 12 jam 12 kali. Kita jam segitu.
1: Berarti duluan Mama dia.
0: Jam berapa?
1: Jam 1 lebih.
0: Oh, aku jam-jam segitu rame pas itu ada Yumati Kang Sarno, Cinil, Mama Alisa. Pas lagi rame aku aja keder mau duduk di mana akhirnya ke belakang.
1: Keder ya.
0: Iya, mau bingung sih enggak ada tempat duduk akhirnya ke belakang.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya buat semuanya aja buat ya, balasan paraman dari A sampai Z.
1: Oma Jet.
0: Apa Jet?
1: Jare ngono, aku besungkan nemen Ista. Mama dia tahu wis pensiun ya, Mah.
0: Iya, wis 3 tahun pensiun.
1: Iya.
0: Jadi ibu rumah tangga, tapi kadang bete juga pengen kerja lagi.
1: Tapi sing kerja pengennya bolos bae.
0: Iya. Karena kan ada rasa boringnya juga ya.
1: Iya, ya.
0: Kayak di rumah terus juga santai, pengennya kerja. Sekarang kerja terus juga
1: pengennya bolos gitu ya.
0: Tapi alhamdulillah ya, aku lagi borongan. Kalau full masuk seminggu tuh sampai 6,5-700. Jadi kejar target bener-bener. Intinya gue niat kerja kayak gitu.
1: Iya, makanya nih, ayo Oma, Bude, ayo. Iya.
0: Sebenarnya kalau pas bayaran
1: sing banter, sing ake, gak rapi ya. Iya.
0: Tapi kalau pas bayaran jarang masuk, ah bayarannya lah.
1: Ah iya, UMHM, bagi UMHM ya.
0: Yaudah, sepertinya lah buat aku spoiler ya. Semalam libur, jadi lagi mainan apeng gak ngilang.
1: See you.
0: Ya, terus untuknya buat Maria deh. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Banyak umur, banyak rezekinya. Semoga produknya
1: Amin.
0: Terima kasih Maria. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih ya Mama dia ya bareng Kang Agus boilernya. Pimen si Bude meno nyacak OTW. Iya, meno nyacak OTW. Iya, tek rewangi ya. Ora lata ora panake-ake wong ana sing nyuluri. Ayang kerja. Ora oma ya kayak kue. Wis bolos ping pirah rong dina wingi ketemu dina minggu ke Senin be. Kayak pengennya ora mangkat ya kue ya kayak lah kerja kayak

tembegrok ayu, sing tembegrok bepeng ini balik nemen. Mikir si Sandro semangka tau tembegrok padahal tembegrok jagong. Pengen balik nemen. Alah, udahlah.

0: Ih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya, Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting, Kak.
1: Iya, Ayang. Maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, Bu. Pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya, Mas, ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Krandon RT6 RW01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun enggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
7: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
8: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
9: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dut ya, ada Happy Asmara ya. Iya, Ego Wong Tua ya. Iya, sudah digoyang. Iya. Yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon. Halo. Saporete nemen. Nemen. Oh. Wow wow wow wow. Wow. Ya wes kang lagu apa yuk?
1: Lagune.
0: Apa lagune ya?
1: Cinta Berawan.
0: Karep-karep pengen njaluk sampean.
1: Iya,
0: yeah,
1: parane. Biasanya nyanyi takone.
0: Cinta Berawan.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Cinta Berawan ya. Eh?
1: Singgulnya sama berarti ya.
0: Trisna Levia.
1: Iya.
0: Kalau Rita kan enggak masuk ya, kalau Rita ya.
1: Iya, betul betul.
0: Iya, betul betul betul betul. Burang arti. Takone nyong ya nyong orang arti sing protol sapa ya. Iya.
1: Mm-mm. Ya,
0: kohon ya. Yuk. Umkas nyublak wae cak lalane kok tanggal 14 ya. P3 kan nang Umkas nyublak Mama Wiwin ya. Iya.
1: Iya. Mm-hmm. Kok malah saya kawulane bunder.
0: Ya. Wartiem.
1: Iya, Wartiem.
0: Ayangku, ayangku, ayangku. Ayangku, I miss you, my man. Ayo.
1: Iya.
0: Iya. Laka lagu bojo. Laka lagu bojoku semangat wanane bojo. Bojo. Oma. Iya. Iya, bojomu semangatku anane, Oma. Bojomu semangatku, dudu bojoku semangatku ya. Iya. Kayak judulnya bojomu semangatku, dudu bojoku semangatku, bisa ne ya. Nah, gue bisa ne sih, bisa ne bojone wong semangat sih. Kang Akib wis weruh umae Mama Wiwin kayak Umkas nyublok ya. Iya. Iya, wis weruh lah. Iya, ya Om HM, pagi Om HM. Ya. Iya, terus
1: malah apa rene hadiah tak kawan yang kabe.
0: Iya diborong ya. Iya. Oh macet. Karepe aku tak aku pengen bojoku semangatku. Iya sih, cuma kan judulnya bojomu semangatku. Aduh. Iya. Ya Budhe, jadi Budhe si Sueta aku mlebu ora ngerti buru bareng. Ya ke berarti kudune Kak Agib ke men buka siji mania berarti ya cuy ledang ya kuwi. Iya uwer pagi uwer iya dong misal iya. Ya urung. Oh iya jendisit ya. Ya. Mau nomor siji?
1: Ami bakar madu.
0: Sing online pertama Ami yeah. Protol loh. Ami protol.
1: Iya. Yeah.
0: Kejejek siapa mau ya? Kejejek Abah Sahrul kayaknya ya.
1: Abah Sahrul ya.
0: Ayo bo, ayo poso bojonya semangatku baik. Ya pada we bojomu ayo ya bojonya semangatku jarek. Bojonya ya. Semangatku iya.
1: Bojone longa-longa ya padha lagu kowe bae.
0: Ya padha bae artine karo bojomu semangatku kaya kowe ya Kang. Iya. Ya, bedane kan nyak karo mu kan padha bae ya nyamuk. Nyamuk. Ya yo ya. Ya bojomu semangat. Bima sewer aku om aku ya.
1: Sewer.
0: Selamat
1: pagi,
0: Pak. Oh iya ya, orang jadi orang kenal Madone soalnya. Jadi ini bojonya ya, Pak Jazzy.

0: Kek, PPS, mari ya.
1: Dong budemu jarene bojone wong kae semangatku. Dong bojone, dong ayu bojonya semangatku. Eh.
0: Maksudnya semangat bolos sama pimen. Iya,
1: buku WR sampean sih pimen kang, bojone siapa kang?
0: Iya bojone dewa.
1: Iya, berarti bojone dewa semangatku ya kayak oma ya. Ya wes, budi mlebu kang. Yeah. Iya kang, wes culedeng ya kang.
0: Iya.
1: Iya, oh lo lo lo lo lo lo.
0: Selalu Maria.
1: Amin. Ya. Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudak tinting. Jos, terima kasih Kang Akib karo Mbak Rani di Surajadia. Halo pagi Balan Estara Paramun.
2: Halo, Sandute Sakporete.
1: Sakporete nemen. Hai.
2: Bojone sapa ta?
1: Wong kae.
2: Bojone ayo.
1: Bojo.
2: Oma lho kae bojo. Bojo. Semangatku.
1: Tuh ayo bojonya. Uma M ya.
2: Ya ayo.
1: Aduh budi tak ayo.
2: Tapi redun melayangmu.
1: Donyong tahu memang awit main ngundangi Uma M kayak pengen ganti papa kayak pimen ya.
2: Iya kok tahu dong papa.
1: Iya iya. Mulane nyo ya iya pan ganti ayah HM. Ya kayak ya
2: kayak nyor papa.
1: Ya ya ya, ya ora cuma kan wis biasa. Ya. Wis biasa Uma HM awit
2: ditekok ae lah
1: ta. Awit ceplok ya, awit ceplok kenal ya Uma HM ayo kowe.
2: Kaya miki judulnya bojoku, bojonya, bojone wong kae.
1: Terus
2: lagune,
1: ya. Apa ge?
2: Wedi karo bojomu.
1: Wedi karo bojomu?
2: Iya.
1: Wedi masa.
2: Iya iyalah. Ora wedi pimen.
1: Iya, ya wedi karo bojomu ya. Ayo papa gedang ta? Iya kuwe papa gedang. Pesek.
2: Ora bele.
1: Iya pesek.
2: Ora bele.
1: Ora bele wer wah. Mbak Atun, ning ora.
2: Ning ora
1: mlebu ya ora enak ya, Bu Dek.
2: Iyalah. Ah, iya. Enak sing mlebu. Pimen sih Mbak Atun. Ora mlebu blok-blok.
1: Kasur ini mlebu kerikrinan ya.
2: Iya,
1: kerikrinan.
2: Mesti akun mudun ora kelo.
1: Iya, ya ora apa-apa
2: kerikrinan. Lah bener orang nanti bubar ya kafe yang ini muter ya barang bengsa tak aku jumbul kaget
1: bisa nih pak
2: berarti kan ya, aku orang nanti bubar
1: ya oh ya berarti kamu juga nggak fokus so berarti ya berarti
2: aku fokus
1: berarti kamu tuh lagi mikirin wong kae ya
2: tuh ya aku tuh mikirin sama siapa
1: ambung pak
2: orang nanti bubar
1: bubar ya gua
2: orang
1: hey, maning, duh, maning, duh, kayak,
2: apa tak?
1: Iya, ayah, kayak gue, ayah,
2: ayah, terus ya,
1: iya, Mbak Atun, yuk, gue, tercakwer ke Mbak Atun, iya, Mama Nadia, Mama Nadia, oh, Bude, tiro pesek,
2: Mama Nadia, kalau tiro pesek ya,
1: iya, ini orang sida ya, orang sida ya,
2: dihubungi pada. Menong
1: Mama Nadia kue kan ini penyelok foto bareng.
2: Iya kan, Mama Nadia orang Malanio ya.
1: Mama Nadia tok.
2: Oh.
1: Iya.
2: Berarti sih ngaring Mbak Asifa.
1: Iya, Mbak Asifa Mama Ikma.
2: Iya, Mama Ikma.
1: Iya, sini Mak, Mbak Asifa Mama Ikma.
2: Oh, bukan iya. Mama
1: Lan. Duh.
2: Lan ibu si Jejen ya?
1: Iya, lagi ana oh, acara iya. Ibu Roni.
2: Ibu Roni, Papa
1: iya.
2: Sikit.
1: Wartie.
2: Wartie.
1: Iya.
2: Atok karo
1: Mai.
2: Karo Mai ya ta.
1: Nah kowe Mai.
2: Betai.
1: Iya pancen nyombe.
2: Nyombok tari.
1: Iya nyombe kayang iya kayang pen balik kayang ngebiben ya kayang bertahan nang kono ya. Iya.
2: Iki nyombe mbok tari ya ta. Ketidak tanggen.
1: Aduh.
2: Anak papa
1: kan betai ya Mai.
2: Saya Mai, matur kesun.
1: Matur kesun Mai. Terus
2: Ato ya. Terus Yumarti.
1: Ya.
2: Iya Yumarti.
1: Yumarti.
2: Terus yang Mumut ya, Kak?
1: Mumut.
2: Ya.
1: Iya, Dek.
2: Ya.
1: Mama Lani aku sih bunga ini jajan gede.
2: Iya.
1: Oh, iya.
2: Gampang sih, Ma.
1: Iya, gampang lah ya.
2: Berbeda.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Lagi fokus di situ.
1: Iya, oh. Kok saya?
2: Iya. Yalah.
1: Ami pakan madu Umi Lela.
2: Oh iya Ami bakar madu karo Umi Lela.
1: Dek.
2: Iya.
1: Jebule supir aku tepar Oma Jet.
2: Lah, Oma.
1: Iya, si paning di sih.
2: Prawelenta.
1: Dodo.
2: Bisa nulus sih.
1: Dodo.
2: Oh ya, Oma.
1: Halo.
2: Ibu udah bikin lo.
1: Halo.
2: Tak tinggal.
1: Halo. Ah masa sih. Yalah. Bisa gitu.
2: Bisa.
1: Ah masa.
2: Bisa-bisa baik.
1: Ah masa.
2: Mau mana ngaruh Bambang ya.
1: Ayo
2: ayo
1: Mbak Atun. Guci war. Aku melu ayah tinggal makan baik war. Jauh nih guci. Mbak Atun jauh nih guci war. Ya.
2: Mas ke mas mana?
1: Mas war.
2: Ngaruh Mbak.
1: Mbak Atun jalan di guci, wingi lagi kondangan ta. Oh iya iya iya.
2: Oh bagianan ya Mbak Atun.
1: Iya, para balintang tempat aku remaja budek.
2: Apa?
1: Minus anak, Mama Lani.
2: Oh bisa.
1: Oh sana,
2: kak. Jamannya tebak nembek kenalan, kan para balintang nyara-nyara ta.
1: Tapi kan jadi Mama Lani jamannya sinyong.
2: Ya bener lah.
1: Maksudnya para balintang tempatnya anak remaja budek.
2: Oh itu
1: lah, mohon.
2: Ya,
1: Kang Ibni, Kang Ibni.
2: Kang Ibni, lawan ke Rom Lepu.
1: Prabalintang, oh yutai.
2: Yo, yo, yo.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Oh ya, berbeda ya.
1: Insya Allah.
2: Makan nisan senen.
1: Heh?
2: Heh?
1: Seneng nemen sih.
2: Bisa ya,
1: tulik abe.
2: Iya, o.
1: Tulik abe.
2: Iya, o.
1: Masya Allah.
2: Ya, sepereh lantai ya.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah.
2: Ada toko yang gue lah. Toko lu smartif deh. Ya weh, mau matiin ya dah.
1: Ya.
2: Oke,
1: okay, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Jus, jus. Budi cemut. Iya. Tapi men, aryaku jadi mandore tetap cutat weh. Udah gue yang memalani. Bisa bolos gal dina. Aja. Pimen Kang Ibni aku mau online. Oh, online dewek ya. Ya wae nek pengen online. Kebelet online. Kebelet, kebelet online. Mama, Oma Jet saiki Prabalintang tempatnya emak-emak. Iya, kudu anak remaja to kok emak-emak ya ora gelem kalah. Ya mak,

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. And I'll show you the spirit.

buat Balan Estara Paramon ya, yang masih terus setia ya. Ya seduprak tetap mantep-mantep neng pagoda Paramon goyang dangdut ya. Ya Citra Marcelina wedi karo bojomu wis digoyang. Bu Fatimah, selamat pagi ya Bu Fatimah, salam sehat. Iya matur nuwun ya. Iya sudah ke studio, sudah beli Habutop ya yang isi 200 kapsul ya. Iya sehat selalu ya Bu Fatimah ya.

Assalamualaikum Abai Obi di Tembok Lowong. Salamnya buat warga RT 15 Kang Cu ya, buat bapak-bapak RT yang ada di RT, oh yang ada di RW 3 ya, buat yang lagi menjalankan puasa sunah ya, mudah-mudahan sehat selalu ya, buat yang lagi tugas matur nuwun. Hadir di Pagoda ya, Mama Anjeli. Salamnya kanggo balane Stara Paramon KB, spesialnya buat seseorang yang ada di Bala Pulang. Iya, makasih buat penyiar. Duplat titing coy. Assalamualaikum, selamat pagi Maria dari Mutrika Zen di kawasan Sidamulia. Salamnya buat semuanya saja balane Stara Paramon ya. Salam spesialnya buat keempat anakku Ayu, Singgi, Kiki dan Teresa ya. Untuk Maria terima kasih. Terus ada siapa lagi? Mbak Feby yang ada di Belpas ya. Salamnya buat Budi Emut ya. Terus buat Mbak Am, buat Jasak Rajum, ada Om Kasuri, buat Ami Pakar Madu. Terus buat Kang Doli, buat Mama Dea, buat Ibu Ida Mataloya, Papa HM, ada Kang Kopidin, ada Kang Mukhtar, buat Abah Sarul, Afurkon, buat Mama Lani, Mama Alisa, buat Mama Gendis, ada Kang Akib, ada Kang Ibni, ada Mama Nunung, Mama Kiwi, ya buat Baria makasih, semoga sehat selalu ya. Ada Kang Sodik, selamat pagi ya, sudah hadir Kang Sodik. Piol, selamat pagi Piol. Ya Kang Miss, begitu bareng Mama Hilman juga selamat pagi, sudah hadir. Terus ada lagi, halo selamat pagi Mbak Ria, ini dari pendengar setia Paramon. Iya, ini namanya Pak Legi Arum ya. Ya, selamat pagi ya. Ya, Mama Nadia juga selamat pagi hadir. Assalamualaikum. Salamnya buat Trio Pesek, buat Mama Lani, Mama Nunung, Feby Belpas, Budi Emut, Budi Habibah, Pak Degondrong. Terus buat Umi Lela, buat Ami Pakar Madu, Cecak Rajum, ada Bu Suhada, buat Om Kasori, Mama Wiwin, Bu Ida Mataloya, Mama Rizki, buat Kang Ibnu Abdillah, buat Kang Al. Terus buat Kang Furkon, Kang Duli, buat Mbak Nia, Mama Ikmah ya, buat Balane Stara Paramon KB. Bewis, makasih. Terus ada lagi, halo Ipurwanto di Pasarean hadir ya. Salamnya buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Terus ada Akil di Pasarean pagi, Akil. Akil Pasarean Adi Werna, salamnya buat semuanya saja. Spesialnya buat diriku sendiri yang hari ini ultah ya, bareng bareng kayak Mbak Nurul. Mbak Nurul hari ini ultah gitu. Ini tanggal berapa sih? 25 ya. Oh, selamat ulang tahun Mbak Nurul. Doa yang terbaik sama Akil juga ya. Ultahnya bareng nih. Iya, tadi sudah ya. Ya, lagunya ganti sudah Radio Cinta ya. Enggak minta selamat ulang tahun tapi Radio Cinta ya. Itu juga sama-sama temanya ulang tahun ya, Akil ya. Terus ada lagi, halo selamat pagi Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya. Ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Acong di Hulu Banteng Cirebon hadir, Mbak Rianji, Kang Acong. Ada Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Ikmah bareng Tiga Dara Manise juga hadir ya. Salamnya buat semuanya saja. Spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati ya, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Kiki MP juga selamat pagi hadir ya. Salamnya buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Spesialnya buat Putra Krisna sama Dede Nesya, buat Mbak Ria matur nuwun banget. Ye, Ahmad Ganteng. Selamat pagi Ahmad Ganteng ya. Absen Mbak Ria. Salamnya buat Kang Kasturi, buat Mama Lani, buat Mama Alisa, buat Mama Neng, buat Albar, Umi Habibah, buat Mama Dea, buat Afurkon. Terus buat Cecak Rajum, ada Mama Dea, Umi Lela, buat Kang Duli, Feby Belpas, buat Abah Sarul, buat Nia Pangkah ya. Buat Mbak Ria makasih. Selamat pagi Mbak Ria. Iya, Mama Frida ya, monitor Nji Mama Frida. Terus ada Amrul di Purbasana juga selamat pagi hadir. Salamnya buat Kang Kanapi, ada Kang Doli, Mama Hasa, Mama Dea, Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Mas Nasir, Yu Iyim, buat Kang Kasri, buat Mama Ringganis, buat Mama Lani, buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Terus ada Mama Elsa juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Sarmudi juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Rojana juga selamat pagi hadir. Salamnya buat Bu Sri Mi Ayam Cakra. Terus buat Balane Paramon semuanya, salam sejahteranya buat penyiar aja deh. Terus ada Mama Gendi sama Om Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Cecak Rajum juga selamat pagi hadir.
Salamnya buat Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Bu Rini, Pak Pramudiono, Mbak Feby, Mbak Nia, Mama Frida, Bu Santo, Mbak Atin, Kang Kanapi, ada Kang Doli, Bu Ida, buat Mbak Ashifa, buat Mama Sira, Mbak Am, buat Mama Abdillah, Nok Anggun, Nok Dinda, Nok Marcel, buat Mama Nadia, Mama Alisa, ada Kang Agus, Mbak Trinil, terus buat Yumati, Kang Sarno, terus buat Wah Ato ya, ya karo Mama I, iya Mama Lani, Kang Parjo, buat Kas Nuri, buat Mama Wiwin, Afurkon, ada Kang Aryo, Bang El, buat Miss Begita, Mama Hilman, Yupuri, Umi Habibah, Yusa Ada, Teta Agustin, Mama Dea, Agus Beler, Mama Kiwi, Mama Wajrahmu, ada Kang Aki, pada Jengrannya, Basarul, Mbak Mutrika Zen, spesialnya buat yang lagi tugas, semoga tetap diberikan kesehatan. Buat yang punya rambut pirang, karo sing duwe lambe abang, ya terima kasih buat yang siaran. Sing duwe lambe abang, rambut pirang, sapa ya? Bu Santo yang tahu, selamat pagi sudah hadir Bu Santo ya. Ada Mbak Tari Dungteng juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Alisa sama Kak Agusna di Selawi Wetan juga selamat pagi sudah hadir. Mame Abdillah juga selamat pagi sudah hadir ya. Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Kang Ruri Jati Bogor juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Om Ajit, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Salamnya kanggo balane Sarah Paramon KB, terus kanggo pasukan Bolang, semangat. Semangat dong ya. Spesialnya buat Mas Bojo sing lagi tugas seneng balap pulang. Semangat ya, Mas. Mas. Super spesialnya buat Mbak Ria sing semangat terus, matur suwun. Melambe abang ya. Melambe abang loro maning ya. Ala duplik, ala. Assalamualaikum dari Wong Ireng hadir. Salamnya buat semuanya saja balane Star Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria semoga sehat selalu. Terima kasih. Ada Wartim juga ya. Selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Ibu Roni, Papa Asikin juga selamat pagi sudah hadir ya. Selamat buat semuanya saja balane Star Paramon ya. Mama Kiwi hadir, Ma, hadir. Ada Kang Ibni Abila juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Lali juga selamat pagi sudah hadir. Om Kas Nuri juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum buat penyiarku dari Johan di Panggung Tegal. Selamat buat Wa Ali, Pak Slamet ya yang jualan buku, semangat jualannya yang ada di Pasar Malam Alun-Alun Tegal. Salam spesial untuk Mbak Lutfi di Pasar Pagi, Mbak Nunung di Pasar Pagi, juga buat balane Sarah Paramon semuanya ya. Albar hadir, Albar. Assalamualaikum Mbak Ria. Albar Debong Lor hadir. Salamnya buat balane Sarah Paramon KB, buat Mbak Ria. Makasih. Bunda Siti Bengle juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada siapa lagi? Ada siapa lagi ya? Hatiku yang rasa tahan. Kapan sih yang prabalintangnya tak embu yuk? Iya, takon Budi yo. Weh, paling prabalintang takonnya Budi. Wis janjian karo bundane ya. Iya, tapi bingung urung ngerti yo kapan no. Berbeda ya. Iya, cari uwer saiki yo mano, saiki yo dewek. Aku kan lagi tepar kan, berbeda sayangku. Nanti kalau habis lebaran kan nanti sudah gak tepar lagi ya. Nanti sudah semangat. Iya. Bude pimin bude. Pan syuting neng kana yuk. Pan syuting neng kana. Iya. Iya api kok neng kana ya. Pan syuting. Syuting.

0: Iya dong, harus syuting dong. Ya iyalah. Iya, jaring kok entah guling-guling ya. Ah, siap. Ah, siap. Gun guling-guling nyok. Ah, siap nemen pokoknya ya. Ya seneng dong. Iya dong, gun guling-guling yang paling seneng bude. Aduh, Oma Jet, uwer kudune dan jina botol ya tak iya pancen. Karo krekelan, ah siap, wis pokoke dong guling-guling karo krekelan nyong seneng budhe, wis pokoke krekelan guling-guling, wah nyong seneng nemen ya, pimen, pimen ayo pimen, jal tak, anggoro kan syutingnya India Melayu-Melayu, oke, ah siap.
1: Bojomu semangatku,
0: Oma. Bojomu semangatku, ojo nganti melayu neng alat oblek, ya terus ngobat-ngobat yang ban, ah siap, jangan kamu melompat-melompat di banan ya, ya. Iya sama siap wis siap ya men gawane pecahkan tauge karo iwak ya dek lah we si jemaning apa ya dek wingi saya diburin apa ya lengguk ah lengguk karo sambel wah mantep nah gue aduh sambel mentah iya yeah. Sambel asem wah aduh yang halal atau blek enak men ya nah ibu asap yang bayang nabude ya ibu asap bayangan lenggu karo sambel aduh kayak toplim ya Allah astagfirullahaladzim gesek aja kelalen nah iya gue gesek lah kayak mantep ya iya gesek gesek kuyan kucing meong. Iya, tempe budi entake marai. Marai apa maksudnya budi marai? Apa budi mau sa diwarai be wis apal spinter ya. Aduh kayak kucing aku ora doyan gesek ta. Di. Kucing ora doyan gesek terus doyane apa doyane? Ala. Nyong lagi do apa duwe kucing nang omah be. Apa bae doyan yuk. Ya anak-anak ya aparane kerupuknya doyan ya. Angkleng be doyan angkleng. Ngerti angkleng ya angkleng. Angkleng be gelem kucinge nyong ya. Ya Allah, berarti aleman berarti kucing ayu njaluk ayam goreng iwak be emoh ya. Aleman-aleman kaya sing duwe berarti ya. Iya, kaya sing duwe nemen wes ya. Pimen. Wes kucing pimen, kucing gembrangsang jadine doyan kafe. Aja bahas lawan disit. Si bahas lawan dewek. Kak nyora bahas lawan. Ya wes. Cari oma kucing along dan tidak apa-apa doyan. Bisa nyong permisi ya balon setara paramon ya pimen Kang Mukhtar sampean kirim kolok apa maksudnya kirim kolok ora kirim kolok yang kok depan marip ya tembak kirim kolok ya balik kok kirim kolok ya aduh Kang Mukhtar ora tak terima koloknya ya iya ya wene kok kirim kolok ya aduh bisa ya balon setara paramon ya sampai di sini saja kebersamaan kita di pagoda ya paramon goyang dangdut ya untuk jumpa kita di hari ini hari Senin ya di 25 Mei 2026 ya terima kasih untuk kebersamaannya ya bojomu semangatku ya menutup jumpa kita untuk pagi hari ini Ria Jenaka permisi 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdutik Saporete wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: juga ya lagu ne makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramount FM mulai jam 10.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08

0: Apotek Nulung Farma. Alamat Jalan Kertasari RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah. Alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramount FM Tegal. Yuhu. Ketemu lagi di hari ini, hari Senin ya. Tanggalnya tanggal 25 Mei 2026 dan sebentar lagi ya kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Ada yang hari ini puasa ya, ada yang dari tanggal 1 Zulhijjah sudah puasa. Aha, dan ada yang puasanya cuma hari ini sama besok aja, ada yang cuma besok ya. Pokoknya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa teman-teman yang ada beraktivitas adalah Gulagu Tarling Cirebonan, ada juga Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang Top Markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: Iya, patah suara montar lingi saporete ya, Nurul juga ada sampai jam 12 siang saja. Yuk, ya, yuk. Silakan 3528886145477. Silakan yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Halo Wilujeng siang, Balane Paramon.
1: Talingi saporete. Assalamualaikum Manoro.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaki lurus bajenan Manoro.
0: Kepriben.
1: Kaki lurus bajenan.
0: Iya.
1: Bukan lagi tolongan komputer kan. Lurus bajenan hari ini.
0: Kayak gue.
1: Bukan. Iya. Kayak sama nenek.
0: Reng-rengan ya.
1: Reng-rengan ya.
0: Iya, emang kudu direng-reng ya.
1: Endah.
0: Iya, endah orang belandrang belanjane ya. Niate tepan tuku kie barang maring tempat perbelanjaan kayak yang mata keranjang ya. Cekat cekut.
1: Para papa belanja ibu diluih.
0: Iya diluih ya.
1: Iya cepat pasan.
0: Soalnya kan perempuan itu suka lapar mata ya nggak sih?
1: Nah, gue.
0: Ya kan.
1: Pas-pasan gue pimen.
0: Iya orang kena weruh kepenginan ya. Iya.
1: Sehat
0: alhamdulillah. Jeng Asuti mau minta lagu apa?
1: Takune tewe. Apa ya? Apa? Turu karo manuk, wis suara diputer.
0: Turu karo manuk.
1: Iya. Ana ya.
0: Turu karo manuk ana.
1: Iya. Manuk sing gede.
0: Manuk sing gede. Aja cilik manuk emprit ya.
1: Ada manuk emprit lo kolektor.
0: Lah gue.
1: Asi gede kan juga diperkenan.
0: Anak-anak baik ah. Iya.
1: Manuke lah kasih lah kelambing lah.
0: Manuke cucak rowo. Cucak rowo dawa buntute.
1: Buntute.
0: Sing akeh bulune. Yen digoyang ser. Aduh penae.
1: Nik. Sama gila. Terus Bu Ida Marceloyo.
0: Ibu Ida Marceloyo.
1: Martone loyo terus ya.
0: Minum habu top dong biar enggak loyo.
1: Bu Ida kongin habu top.
0: Iya.
1: Enda Jamarceloyo.
0: Iya benar enda horak lentra-lentro. Abah HM.
1: Abah HM. Adik mentrak mentro. Akhirnya lawannya kada lasting.
0: Kayak kue.
1: Iya si ayam sih.
0: Padak nak karo ayam ya.

0: Iya.
1: Mau pasukan timur ya.
0: Mm-mm.
1: Mau pasukan dari Lawang juga. Sampo Piti, Aryo, Bulton, Bangan.
0: Iya.
1: Bangan lagi lo jadwal tuh sih menurut.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lodet, lodet, baik ya.
1: Kayak mana lodet, lodet
0: kok? Lah, gue kayak umbel. Lodet, lodet, lodet, lodet.
1: Ya kan sih, kayak gue ini di meriang
0: begitu ini. Iya. Yang mana?
1: Gedung Banteng.
0: Gedung Banteng. Wa'ato ke Romai.
1: Oh ya.
0: Iya, Wa'ato bersama Mai. Tanggal pira mana yang hilang? Bulan apa ya, Biung? Avina. Di bulan apa? April ya? Oke. Amin ya Allah, amin.
1: Ibu Rauni.
0: Ibu Rauni.
1: Hari ini masak apa?
0: Masak apa, Ibu? Kalau aku maunya embek-embek. Iya, embek-embek, iwak cucu, terus tahu gambir, tempe. Terong. Iya, karo kerupuk ya mangane ya.
1: Kerupuknya sing kuning banurun.
0: Sing putih hari aku tah.
1: Putih.
0: Iya.
1: Ya karo papa.
0: Mending kerupuk judulnya ya. Iya, endi ya. Iya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Ya jangan Suti, terima kasih banyak. Di belakangnya ada siapa? Yuk ya, yuk ya, yuk. Halo Wilujeng Siang Belanda Paramon. Ajuk.
2: Iya, apa ya? Para Paramon. Arlinga Saporet.
0: Ya her.
2: Mendapat salam, Mbak.
0: Dari siapa?
2: Dari Kang Akil, katanya selamat ulang tahun buat Manurul.
0: Ingat aja ya Akil ya.
2: Sama juga sama Akil juga.
0: Oh iya ding. Kita kan bersaudara ya Akil.
2: Sama dia kayaknya tadi pagi-pagi WA. Nanti
0: oh, iya.
2: Aku diucapin ya itu.
0: Dolan mene Akil.
2: Aku lupa tadi mendengri ya orang ngucap
0: nar-nar. Ajalah. Rahasia.
2: Iya gue mene Gini aku ulang tahun koro Mbak Nurul ngono katanya Mbak. Iya
0: bener. Masya Allah iya. Betul.
2: Selamat siang Akil. Lagunya kangen Mbak.
0: Kangen. Kangen karo siapa?
2: Kangen sama yang ngangenin aku.
0: Kangen sama yang wangi ya. Cantik dia nu wangi. Kangen.
2: Yanti.
0: Nokyanti ya.
2: Nokyanti.
0: Iya. Yeah.
2: Nokyanti selamat.
0: Kapan ya Biung ya lagi gue?
2: Apa Mbak?
0: Iya nguleti sesuatu. Sesuatu yang
2: terus,
0: ada
2: Mbak,
0: di hati.
2: Terus Mbak, ini ya.
0: Kengakit
2: Cerdani. Apa Sahrul. Kong Parat. Apalagi pada puasa ya, lemes-lemes.
0: Iya, sepertinya iya pada puasa ya.
2: Sebagian ya, ada yang puasa, ada yang enggak. Tapi aku jujur orang, Mbak.
0: Besok ya.
2: Orang maksudnya aku jujur orang.
0: Oh gitu.
2: Iya, karena ini kan puasa-puasa sunnah ya, Mbak ya.
0: Iya, sunnah.
2: Sunnah pan iya kena ya apa-apa pan. Oh.
0: Iya, betul.
2: Terus buat Papa HM, kami bakar madu bersama Umi Lalanya, Ibu Rauni bersama Pak Asikine, terus buat Bunda Atin bersama Pak Kanapinya, Ungkas Nuri bersama Mama Wine, Papa Sahrul, Papa HM, Teh Agustin, terus buat Papa Gio, terus buat Aryo, Kang Mukhtar, Mama Anis, Kang Andoko, terus buat Mama Kiwi juga. Siapa ya? Miratu.
0: Siapa ya?
2: Madam Rengginang.
0: Iya.
2: Selamat. Ke Madam Rengginang itu dari ngora, Mbak?
0: Madam Rengginang ke Priben?
2: Ngora ya. Madam Rengginang ora terjaring ya.
0: Terjaring ora.
2: Ora kayak anu ge ya.
0: Jangan begitu.
2: Iya.
0: Lolos.
2: Kok jadi senengan kan, Mbak?
0: Iya, lolos ya.
2: Diomongin anu senengan.
0: Oh gitu.
2: Iya, Madam.
0: Madam, halo Madam.
2: Madam Rengginang, selamat siang ya.
0: Iya, selamat siang, ya, Madam.
2: Ya, kita kali wingi. Terus Bakang Doli, Mania. Cing Robi. Terus buat Maya juga, Andi Pakianteng, terus buat siapa lagi Mbak? Kayak Mbak Sum, selamat siang, terus buat Nyi Ratu, Mama Lani, Aparjo, Apopitin, terus buat Kang Mukhtar, tapi pas Mbak ya?
0: Oke.
2: Ini lagunya apa?
0: Lagunya jarene kangen.
2: Ya kangen. Kangen sing mambu wangi-wangi.
0: Yang orat wangi ini sepanjang hari.
2: Ya parfum Mbak ya.
0: Iya benar. Kang Boim.
2: Kang Boim. Nama pelikai grup Terlalu Jeger ya.
0: Terlalu Jeger.
2: Yang kopi baik sama ya.
0: Oke.
2: Ya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
2: Jos.
0: Yuhu, di belakangnya. Di belakangnya ada siapa? Halo Yulijeng Siang Bolane Paramon.
3: Halo juga Dana Dute Sampor.
0: Ya her.
3: Teman.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cie-cie yang mau jadi tuan rumah ini iya, di pertemuan ya, rutin P3K bulan Juni. Semoga semuanya dimudahkan tepat dan dilancarkan ya untuk hadir bersilaturahmi.
3: Oke.
0: Iya. Lagunya apa, Akang?
3: Lagunya Janji.
0: Janji bengen.
3: Iya.
0: Sebentar aku cari dulu. Janji bengen.
3: Salam perdana gue jenengan loh.
0: Matur nuwun. Janji bengen.
3: Terus mege apur on.
0: Iya.
3: Sangat keberan nih. Alias Astuti. Astuto.
0: Astuti dan Astuto. Anak-anak baik. Yes. Iya.
3: Terus ngobrol nih apa masikin Bandung satu karena Mas Loh ini bahan sinari reseka kaning sida pancul
0: dana
3: pancul rob gondel pancul terus ida ayu kramat toh juga pilih di terus ida martoloyo karo lima sikandine ya
0: okay.
3: Iya terus Mama Lani karen titik gani ganteng ya Mira tukang PE ya. Terus go ambil permadu Melela. Terus Kang Aryo.
0: Iya.
3: Kang Doli Mbak Ade.
0: Iya.
3: Lagu di Saputra. Terus go Mama Rengganis Madam. Terus go Mbak Eva, Mbak Bibi, Mbak Tati, Mbak Imas. Terus Mama Nadia,
0: okay.
3: Terus kue Mama Asia, jasa keracung Ibu Suhada, Kang Boi, Mbak Atun, mm-hmm. Si Begito, Mama Hilman, Awang Bahasa, dan Mama Ari, Papa Ari Bangdur, Bang Kumis, Kang Densus ya, Mama Bagas juga, Mbak Rohim, Mbak Nopal, Bang Jun, Mama Kerja Kalilingi, Mama Gilang, terus Kang Adoko, Wir Uru, Eka Tonjong, Eka Anjar, Mama Andeli,
0: Wanukar
3: Nyamat, Nyaknya Nur Kanti, oh, Titi Abis Bang, Mama Rekona Bang Gotun, Mama Vera, Mbak Murni, Anjir Kepel, Anis Kepel, Ila Tower, Ila Kupat, Terus Busri, Nyam Cakra, Mama Abdina ya, Mama Firda Pusanto ya, Mbak Isjan, Remas Anis, Mama Dian, Boiler, dari Kang Ngontang Anting, Kang Tunon, Kang Sobar, Mas Yuri, Mas Yuri jadi Bogor, terus Purini ya, Prabudiono, Pak Bagjone, Buka, Suwak Irenge, Siti Idos, Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Leo, Besarul, Bang Al ya.

0: Alisa dari rumah sakit. Ya papa, ini wis di muda-muda, sampai sekolah, batuk. Mama kiwi ya, Kang Sabut ya. Mama Andra, oke sing lagi ngoponan, nok Marcel, Ketiral, tuk. Terus, go Amir Barmatuwis, kamu taruh do-do Mama Not, Bapaknya Karisma, Mama Hasna cengat ini. Terus, nyumintel-nyumintel apa kamari, mantor leman main semandela, kamu shot, Ibu Hayat.
1: Iya.
0: Jrenong-jrenong,

0: Terus gue di Franya, Surip Mangkubrejek ya. Terus Upe Parto Parti Mama Lidia ya, Mama Motion, Mama
1: Mimpi,
0: Wah Iah Apa Weni ya. Terus Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda ya, Teh Agustin, Jeng Robi, Lois, Pendek Pak, Pendek Gamping, Arteh Lihin. Terus kayo Mama Regani Suwis, Putri Kajen, Kang Edi Gados, Relep Jeger, Terus Atin Tewang ya, Kini Merah Putih karo Putra Kisna. Terus Maningen di kene ngebling, Mbak.
1: Aduh. Ambekan.
0: Yeah. Darmo Papao.
1: Kang Darmo Bakpao.
0: Pak Kaji Nolan.
1: Iya.
0: Kang Nur Bunda Eko. Tapi Wowo Bunda Sal, Mama Silmi, Ketileng Kabe.
1: Iya.
0: Ya wis, Mbak. Samono bae wis.
1: Oke.
0: Okay. Burine pan bukan maning ya, bukan Bang Alboran ya.
1: Iya, bukan Bang Almelas.
0: Semoga selalu.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Ya, keluarga. Pentok nang Mama Wiwin ya, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
0: Jos.
1: Di belakangnya Kang Kasnuri, Mama Wiwin lebet ada siapa nih? Halo. Wilujeng siang balane Paramon.
2: Wilujeng siang balane Paramon. Dangdut Tarlingan apa dangdut ngomongnya, Mbak?
1: Karpe Tarlingan ya, karena dangdut ya karena. Iya. Oh.
2: Sehat Mbak Nurul.
1: Alhamdulillah, masya Allah,
2: sehat semangat. Rasa mendung ya Mbak Nurul.
1: Iya, kayaknya ta.
2: Iya, kayaknya.
1: Rada redup ya cuacanya ya.
2: Suasana mendung-mendung manja ya Mbak Nurul.
1: Betul, tapi mudah-mudahan suasana hati kita tidak.
2: Iya, oke. Bawa senang wongki lagi puasa tarwiyahan Mbak Nurul.
1: Iya, puasa tarwiyah hari ini ya. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Iya, benar.
2: Jadi wong sing masker ya enak Mbak Nurul.
1: Aduh.
2: Lagu tarlingannya sing pan diputer apa Mbak Nurul? Atau anak sing enaknya nyumelu dong. Lah kayak milih dewek.
1: Milih dewek boleh, kepengennya apa?
2: Kepengennya Anugerah Cinta Mbak Nurul.
1: Anugerah Cinta.
2: Iya, kayak Anugerah Jelat Mbak kan kok Anugerah Daging kok.
1: Bener, iya.
2: Ada nasi ngain kok, mau sapi, mau wudud.
1: Insya Allah pasti dapat jatahnya.
2: Iya, aku bebas tuku sinting kan Mbak Nurul.
1: Udah siap-siap ya.
2: Siap-siap kalau tamat
1: prepare. Iya bener, ora apa-apa ya.
2: Ora apa-apa.
1: Iya, ora apa-apa. Disiap-siap, iya. Nak.
2: Siap-siap. Mau mana emang ya, bukan ya.
1: Lah,
2: iya, mungkin Kak Pungkas Nuri. Iya, terus kok Ami Pakar Madu, Umi Laila, terus kok Mama Ari, Bapak Nek Ari, Mbak Nisa, neng Sirampok ya Mbak Nurul. Lanjut maning kok Apur kon Madam lagi apa Madam?
1: Madam lagi apa Madam? Medam ya Madam? Apa puasa Madam?
2: Iya, terus lanjut maning kok Handoko Mas Samsul. Lanjut maning kok sing duwe kawasan odong-odong berarti Bang Muhtar.
1: Iya, Bang Muhtar odong-odong sama Mama Not. Wa'i'ah Kuningan.
2: Jeng Robi.
1: Halo.
2: Ya. Iya. Anak Wong Kuningan ya, anak Wak ya. Jeng Robi Alohi. Sering kok Teh Cita tuh.
1: Iya, benar.
2: Nah, paket ya. Lanjut maning. Gue sing lagi ngerongan kafe lah kan kater Mbak Nurul. Biar paling klinik-klinik ono.
1: Iya.
2: Sampai kenal aku burung Mbak Nurul.
1: Kenal lah, masa ora.
2: Siapa yuk Mbak Nurul?
1: Abah HM, makasih siapa ya.
2: HM.
1: Iya.
2: Burung kenal ya Mbak Nurul, karo wong lah nang sing gagah men ki.
1: Is gagah nemen.
2: Ada di padak nang WA men Mbak. Wong lah nang sing gagah nemen-nemen. Awit bayi gagah Mbak Nurul.
1: Iya, percaya.
2: Iya, soalnya aku pernah orang gagah sapisan Mbak Nurul.
1: Itilah.
2: Iya kena di Agustusan, gak di Wong Ayu meteng sih baru. Baru karena palan sampai san bisa orang maning maning baru.
1: Orang maning maning ya.
2: Ya wes salamnya buka bebas lagi ngerok nas tarapa ramon. Makasih okay.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Jos. Yang lain nanti masuk lagi ya 3528886145477 nya ya. Digeser dulu satu-satu lagunya. Jangan lupa Habut apa obat herbal ramuan Arab yang top Marco top, ada yang isi 200 kapsul, 100 kapsul dan 50 kapsul. Silakan dibeli di sini di Radio Paramount FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

0: top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pi anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
5: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkap ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264 Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369 Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232
6: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
7: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, besi Sri, kemburan baik.
0: Dila, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajum.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Iya, patah suara montar lingin saporete Nurul juga Anda sampai jam 12 siang saja ya. 3528-8-8-6145-477 dibuka lagi. Halo, Wilujeng Siang Balane Paramon.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo.
0: Mm-hmm.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana saporete?
0: Dalam.
1: Ya,
0: alhamdulillah waras bergas terengginas.
1: Salam kenal, Mbak.
0: Salam kenal kembali.
1: Iya. Siapa sih Mbak Kim, Mbak?
0: Ah, Bang Al. Seluruh dunia juga sudah tahu kalau kamu ada dah, Bang Al.
1: Alam, Mbak. Sayang tahu ngilang kata pena.
0: Iya, iya.
1: Hmm? Panas.
0: Panas.
1: Ya lumayan panas. Aku tas metu mikir mana balik jam 11 gitu.
0: Oh gitu, dari mana?
1: Ya belanja, Mbak.
0: Oh belanja ya, belanja ya,
1: kelayaban.
0: Kelayaban tapi ada kalo manfaatnya.
1: Pacaran kalau sedikit kan cok mono tapi lah kok apa lah.
0: Belanjanya di mana kamu, Bang Al?
1: Kami kita neng selawi neng Adiwarna.
0: Oh di Adiwarna, iya iya iya.
1: Tidak mesti, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Tidak mesti.
0: Yang komplit di mana?
1: Mau depan mengending.
0: Oh mau gitu.
1: Iya. Kalau mau depan setel ya, tapi setel kacon ya, Mbak ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya. Mau ketemu sampan malah mede.
0: Udah nih, serem. Kayak yang lagi viral ya, teror pocong, kuntilanak ya.
1: Apa percaya?
0: Di mana-mana.
1: Apa kalau percaya kayak?
0: Sepertinya ini pengalihan isu.
1: Kadang-kadang makan yang jauh nih ngawal kegemban, kayak apa. Iya. Ini pecah menggayatnya anak-anak baik.
0: Iya.

0: pasti.
1: Ora ngerti, Mbak.
0: Apa sih? Bisa
1: nembange sama notok.
0: Lah, Bang.
1: Mas tahu muter ta.
0: Apa judulnya, Bang Al?
1: Mama duduk kerteman maksa wong ora demen rasa wong tua. Ya kan aku bisa semua notok, Mbak.
0: Apa sih, Bang Al?
1: Apa ya, Mbak, ya?
0: Embu?
1: Ya, kan kesampean wis. Gue makan-makan sakan wis paham ya, karena saya diputar.
0: Apa judulnya paham, apa? Diputar. Aku gak tahu deh.
1: Ya aku juga gak tahu.
0: Ya udah, sebutin aja judul lagunya apa. Ini kan lagi bukan acara tebak judul lagu.
1: Hello.
0: Aku mikirnya banyak-banyak pirang-pirang sintak pikiri, Bang Al.
1: Yo, ya aku tahu saya pikiri bukan kayak mutan ya puter.
0: Apa cepet to the point aja judul lagunya apa?
1: Telalen, Mbak.
0: Alam, Bu. Entelehe emang.
1: Hello, Badul. Ya, salam ya, Mbak ya.
0: Iya. Mbak,
1: Marvin dan ya, saya mau ke Dasmer. Saya mau sih mutun terakhir ke Dasmer.
0: Oh, Dasmer.
1: Ya, orang Kelampok.
0: Dasmer orang Kelampok.
1: Ya, Kelampoknya jadinya kulonnya sampai ya.
0: Gitu.
1: Anggap zaman kan terakhirnya ya.
0: Gedung DPR ke utara.
1: Alun-alun ngetan ya.
0: Aku di gedung DPR ke utara, Bang Al.
1: Oh iya, ngono. Ya, lapas ngalaman jat laut beli, Mbak. Lapas ngalor terusan juga laut.
0: Iya ada laut Randusanga.
1: Iya Randusanga kono ya bener. Paham, Mbak.
0: Ya paham lo wong wong kono ya paham.
1: Ada Randusanga ya di sini apa ya?
0: Iya.
1: Sing wisata bako nengnya apa, Mbak?
0: Bako.
1: Iya bako hutan bakau.
0: Oh iya ada itu.
1: Iya paham.
0: Tahu dong.
1: Enggak aku mau nol sampean
0: ya,
1: Mbak.
0: Mangrove ya hutan mangrove ya.
1: Iya. Heeh. Ya kagak komono perlu sampean ya.
0: Nyong nyamar jadi wit-witan.
1: Jadi ultraman. Ultraman lanang kok wajono. Bapakne ai, mamane ai.
0: Iya. Ya.
1: Nah,
0: yung we apotek langon.
1: Eh ya. Kumi sawet cece nempang apa ya?
0: Iya.
1: Katane kowe mak iso maju dulu pingsan ya. Katanya jengat, no jengat ini, jengat.
0: Iya, biasanya banyak.
1: Apa nih sing banyak apa ayam?
0: Entuk mikiana banyak lewat.
1: Oh, apa nih ayam kembel?
0: Gulune dawa nemen.
1: Ya iyalah, dicekel lo.
0: Mongko nyocor, lara nyocore.
1: Tapi diutik-utik biasanya orang nyocor.
0: Ah, jare siapa nyong tahu lewat tenang anteng be cukup-cukup nah, nyocor ya, bele nyong lewat be orang dasare banyak be usil
1: lanang nih ya.
0: Ya kali
1: katanya wong ayu kayaknya kepimpin ngonong-ngonong deh ya
0: kayak kue Bang Al
1: bubay orang ngerti.
0: Eh kucing.
1: Ala. Oke, Pak. Ya, mantole mantap mantela. Kang Parto, Pak. Kang Parto di Dados ya. Saya lobo punya sate purbo. Ini Pak Mudiono.
0: Ibu Rini Bapak Pramudiono.
1: Ini Pak Mudiono ya. Iya, Mama Nade. Ah ya. Gue mak isu maju dulu.
0: Iya.
1: Ini kenuk ya. Ya. Karena jasad lupes, ya bingga pasir kodong, baik kita Kang Awang ya. Baik kita Mama Hilman, Kang Awang pas ada, Kang Sano Yumati, Trinil, Kang Ciptau Dineren apa ya. Udin beduk, Leha beduk, Untung beduk, Sahur beduk, Kang Bo.

0: Imas ya. Atane kowe piadila satoso napa ya. Mm-hmm. Bunda Siti Bengke, Bunda Salah napa ya. Mama Silmi napa ya. Kowe judul apa Mbak paham we?
1: Enggak.
0: Kawin paksa timbe.
1: Kawin paksa aku cari ya.
0: Iya, kawin dipaksa bukan kawin paksa.
1: Kawin paksa.
0: Judul apa?
1: Bentar, aku cari dulu.
0: Kawin dipaksa, kawin paksa. Boy.
1: Kawin paksa, Tia Innova ada, ini Damini ada.
0: Ini si sing anu, Mbak, sing jadul.
1: Jadul berarti siapa ini Damini?
0: Iya, malah apik musik jadul. Ya.
1: Apa iya?
0: Iya. Enggak, Pak, terkasihnya apa ya, Mbak, bisa nembangnya paham judul apa, apa yang nolak.
1: Gani ngana sing versi ini Hasan Bahrudin, ya?
0: Masa?
1: Iya.
0: Sing wadon bae.
1: Wadon bae, wadon bae, wadon bae.
0: Ya nang joget tembangane kowe. Ya sampean.
1: Iya, anak kawin paksa versinya Hasan Bahrudin. Dudu ya.
0: Sing wadon.
1: Oke deh, wadon. Ini Damini.
0: Iya deh, anu. Kan begitu le lagune kowe mbok beli ora ngerti suhune kan sampean aku tak cupu. Iya.
1: Males.
0: Kok kabeh beres, Mbak?
1: Oke.
0: Kowe ning duwi lemoni bae panula pangangkat papat maning nek kaya. Sampai jam 12 ya, Mbak ya. Heeh. Lah gune engko PL ku kabeh ya.
1: Oke.
0: Iya. Terima kasih, Mbak Nur.
1: Sama-sama ya, Bang Al ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Aliu ada siapa? Halo Yulu Jeng Siang Belana Paramon.
2: Halo juga. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan Dute Sarah Paramon.
1: Aha.
2: Ayunya gak masuk korek teh.
1: Ya her.
2: Teman-teman.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mbak Nuyun?
1: Baik, alhamdulillah Mbak. Iya.
2: Siapa ya?
1: Ini tiada lain tiada bukan adalah orang sono Kepandean.
2: Pinter.
1: Iya kan.
2: 1000 buat Mbak Nuyun.
1: Sehat Mbak.
2: Sehat Mbak Nuyun.
1: Mas Anjas bersama Mbak.
2: Ini lagi ngeroki Mas Anjas nih.
1: Masuk angin ya?
2: Iya, kasihan deh.
1: Ya Allah, kasihan banget.
2: Lagi KO.
1: Lagi musim ya?
2: Iya, Mbak. Penting Mbak Nurul, bareng keluarga tercinta sehat semuanya ya.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Alhamdulillah.
1: Amin.
2: Aku pengen
1: lagu nih.
2: Lanang Garang bisa, Mbak.
1: Hah?
2: Lanang Garang.
1: Lanang Garang.
2: Oke. Lagunya lemah, Mbak. Untungan gitu. Aja ya.
1: Oke. Lanang Garang.
2: Kalau bisa ngikut ya, Mbak.
1: Iya. Lanang Garang.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih buat Mbak Nuyul ya.
1: Terima kasih.
2: Kita jaga kesehatan.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domblak ting-ting.
2: Ya.
1: Lanang Garang dicari gak ada ya. Ini bukan sih kawin paksa ya. Iya kayaknya ta. Kamarnya rapik ya. Halo Wilujeng Siang Bolana Paramon.
3: Halo juga. Selamat siang juga. Dan Carlinge Sapurite Neman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar, Mbak?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah wa syukurillah. Iya, ya. Tinggal saya gol, Mbak.
1: Iya mangga. Kang Ibnu Wonosobo nembe katon maring di bae.
3: Oh nembe hijrah.
1: Oh gitu. Hijrah. Iya apa
3: dulu? Itu lagunya dulu, Mbak, bukan protol. Iya. Wes human ora ya, Mbak, ya lagunya ya.
1: Heeh.
3: Lagunya masih nyandra enggak maksudnya?
1: Insyaallah ya.
3: Oh iya.
1: Mm-hmm.
3: Nanti itu aja, Mbak, ojo melang. Aja melang.
1: Aja melang, aduh kakang sing tersayang.
3: Terus?
1: Duh, aja bimbang. Oke.
3: Ya, salamnya buat semua balani secara Paramon FM aja, Mbak. Selamat siang semuanya.
1: Oke.
3: Dimanapun berada. Terus. Jok, gitu. gitu aja Mbak. Makasih,
1: udah gitu
3: Mbak.
1: Aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumplak ting ting. Iya Kang Ibni Wonosobo ya, terima kasih banyak. Ada lagi di belakangnya. Halo Wilujeng Siang Balane Paramon.
4: Darlinge Saporet. Mbak Nurul Langkaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Esi kemutan karonjong ya.
1: Esi.
4: Iya.
1: Iya selalu di hati.
4: Jeting.
1: Iya.
4: Kemarin tadi lewat mana ya?
1: Iya ya.
4: Apa Jalingkut lewat?
1: Aku sekarang jarang lewat Jalingkut soalnya jalannya bergelombang, bahaya. Banyak tronton juga kan.
4: Iya benar. Soalnya anu sih ya maunya tanah-tanah anu sih ya tadi.
1: Iya. Iya, kadang kalau kitanya agak ngelamun atau agak oleng gitu, aduh bisa jatuh ya.
4: Pokoknya bahaya.
1: Bahaya. Ya sesekali sih kadang lewat situ. Sebenarnya lebih cepet ya lurusan doang cepet, ya.
4: Cuma kudune
1: hati-hati.
4: Hati-hati dan waspada ya kowe.
1: Betul.
4: Pokoknya judulnya tetap demen ya Mbak ya.
1: Iya benar.
4: Iya. Aja kayak pucak yang mau Mbak agar kangenan kayak kaya.
1: Iya.
4: Aja diputar natuman.
1: Iya seneng ya ngerjain
4: iya,
1: ya.
4: Sebenarnya pam judul apa orang yang udah dicek judul lah orang kan.
1: Ngetes senengane kayak wong.
4: Betul suaranya ya enak demen. Jadi dewek orang. Boleh angker telepon Mbak.
1: Iya.
4: Jaluknya direkam, Mbak.
1: Oh iya.
4: Iya, jadi pembukaan ceritanya sing teleponan kangen kon muter kue waktu teleponane iya.
1: Kayak kue.
4: Iya, bu kue napane. Duh, kayong ampun lah.
1: Kaku ya.
4: Kaku di teleponnya curhat dan apa lah kayong.
1: Iya.
4: Ekar apa lah mengarane wong enom.
1: Iya benar.
4: Iya kurung tahu tua. Agar cintu atas tahu nom.
1: Iya Mama Alisa, terima kasih Mama Alisa.
4: Mama Alisa, nyata langsung tetap demen bayang bayang.
1: Tetap demen oke. Okay.
4: Makanya anda kuat saya. Makan ya kuat. Sing paksa gua apa lah ayong.
1: Iya.
4: Ayong lomba duduk. Wisku duduk. Pokoknya nepak lagu. Ya ternyata Gogoni pitas baik.
1: Tetap deman.
4: Tetap deman.
1: Insya Allah.
4: Para balanya para mon. Iya. Aja malah nih. Di sayang bakaban lagi ya.
1: Iya.
4: Terus ya yes, gue KPP lah ya.
1: Oke.
4: Salam-salam ya. Setara balanya para mon KPP ya.
1: Oke.
4: Kemudian sehat selalu.
1: Amin.
4: Menunggu lagi cuacanya kayak dia Mbak ya.
1: Iya benar.
4: Iya. Tapi mau infonya di TV jadi anak gue Mbak.
1: Apa gue?
4: Iya gue mikir sih mau ini.
1: Ya kan pocong-pocong kan. Karena kunti kan.
4: Jadi ngonong modelnya mati nih kayak listrik kok. Kilowatt. Kilometer di patah ini.
1: Iya.
4: Aku juga boleh ngadang pinggirnya lawang
1: kok.
4: Iya kan yang tanggerang apa nih kayak mau harus ketek.
1: Terus apa kue? Nyolong? Maling?
4: Ya di depan kayak kue. Jadi begitu tuan rumahnya metu langsung dites ya kue.
1: Oh alah.
4: Iya. Tadi ini misalnya malam-malam listriknya kayong anjlok bapak kue ya. Betulnya aja main langsung metu bae.
1: Iya.
4: Pusing tok-tok lawang lah. Suaranya titik di situ dileng ya kue. Cari ya kue. Ya harus boleh ke zaman kayaknya mbak lah kayong pirang-pirang. Carane wong golek duit ya kowe. Ora mikiri wene ya.
1: Iya.
4: Iya. Resikone ya angger gampangane aman ya oleh duit ora amannya wis nasibe ning kono ya.
1: Kowe. Iya bener.
4: Tapi ya rupane jare kecekel tapi mbuh kowe heeh. Lari kekira aja mene-mene. Ya lah arane segari pada bendong akan apa untuk keselamatan masing-masing ya kowe ya.
1: Iya.
4: Semua kayak rebelah sing waspada ya kowe. Wong kejahatan kowe tuduh ning ya arane ning India wong nang sekitar kadang-kadang ya anak ya bu.
1: Iya.
4: Iya, malah nek waspada kowe apa waspada kowe.
1: Oh
4: iya,
1: apa berarti sekalian aku cek Nurani ya, heeh.
4: Iya. Wes, kowe spesial gue Banurul ya.
1: Heeh.
4: Para keluarga sehat selalu ya. Biung sih kenar biung.
1: Biung dipanggil tuh sama biung. Bang Lin.
4: Iya,
1: kok deruk jare.
4: Ada duet wingi lagi nang kodok kaya.
1: Iya ya, duet ya.
4: Eh, terima kasih Mbak Nurul ya.
1: Sama-sama.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yus, pakai aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Iya. Aku udah ini Nurani Putri Vitama 2 sama Habutop 102 ya. Itu tok. Iya. Jangan lupa ya Balane Paramon, ada Vitama Denvi mata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata kita. Baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Janji Bengen, Dede Risti di Gleser.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, buh, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya rencana lagi ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Iya, anugerah cinta dari Siti Aliyah. Terima kasih banyak Balada Paramon yang sudah SMS dan WhatsApp di 085239319588. Ada Bunda Eko Santi. Bunda Eko Santi Purbowo. Terus ada Bang Wir, Bang Wir, Bang Wir. Pancenang. Terus ada Jenal Jahit juga ya, terima kasih banyak. Salamnya buat Balan Istara Paramon FM. Untuk Bang Furkon, ada Bang Mandor Leman, ada Kang Muhtar Odong-Odong, ada Mama Elsa, Wong Ireng, Ayu Poso, Mama Nadia, Kiki MP, Kang Kopidin, ada Kang Agi, pada Trio Pesek, Budi Emut, Rinil, Prida, Silmi, pada Gondrong, Uli, Uti, Nia, Mama Lani, Hikmah, Gendis, Kang Kasnuri. Terus buat Abah Kamari dan buat semua pendengar Radio Paramon FM dimanapun berada. Piol, apa kabar Piol? Absen. Untuk Dede Gami, jagoannya Mama Lani ya. Buat Budi Emut, Imut Semut, Ayu Poso, Raden Jasak, ada Om Kasnuri, ada Ami Bakar Madu, ada Abah HM, Abah Arul, dan buat semuanya saja Balane Setara Paramon FM Tegel. Buat Mbak Nurul sehat selalu, amin. Terus ada Uti Danis ya, Uti Danis alias Mama Uli ya. Ada Kang Darmo Bakpao, ada Mama Rengganis, ada Mama Ayi Bengle juga ya, terima kasih banyak. Terus ada siapa ini? Okay. Oh, ada Ibu Yati ya, terima kasih banyak Ibu Yati. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang juga matur nuwun. Oke, deh sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon. Tarlingnya Saporete jam 12 siang nanti ketemu sama Yosan Darista ya, menemani Balana Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campursari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Bayan kok.
1: Ora apa-apa, Nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degel. Selamat siang dan apa kabar balane Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Sayus Anda Rista. Seperti biasanya di para sari siang, di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 25 Mei 2026 ya, bertepatan dengan kita menjalankan ibadah puasa sunnah tarwiyah ya, 8 Dzulhijjah. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk lebih menyemangati Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 9319 9588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Podang kuning dulu aja deh. Saya hadirkan masih untuk mengawali kebersamaan kita di Parasari siang, spesial untuk Anda balane Setara Paramon FM 3.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Atas nama siapa, Pak?
3: Rahmat.
2: Pak Rahmat dari?
3: Dari Kebun Duan,
2: Cepatan Rahmat. Usianya berapa, Pak? Mohon maaf.
3: Usianya 74.
2: 74 tahun. Sebelumnya punya keluhan apa sebelum konsumsi?
3: Asam urat. Ini tadinya ada di dengkul. Di dengkul, saya kalau bawa jalan sakit.
2: Oh,
3: gitu. Iya, bawa saya jalan sakit. Saya makan, coba Habutop di kampung. Ada perubahan, alhamdulillah sehat. Sekarang nyoba lagi Habutopnya. Ya, saya coba lagi. Sekarang kalau ini habis lagi, insya Allah saya beli lagi.
2: Oke, siap. Ya, tetap ikhtiar gitu ya, Pak ya.
3: Supaya ikhtiar, kesehatan. Semua penyayang dari Allah, kembali pada Allah.
2: Mungkin ada pesan-pesan buat pendengar yang lain, Pak.
3: Ya, pesan-pesan moga-moga ya. Orang yang minum Habutop sudah sembuh total gitu, demi katanya sih. Saya juga nanti kan, insya Allah kalau ada perubahan saya beli lagi, insya Allah.
2: Oke, siap untuk saya tahan tubuh gitu ya, Pak.
3: Ya. Habutop Ramon Arab yang paling ngetop.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
1: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
0: Anda bisa mendapatkan

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM The Gel. Masih ada Anda Rista ya di Parasari siang sampai di jam 2 siang saja. Masih ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani hari ini. Bersama dengan produk-produk dari PT The Natur Indonesia, ada Habutop, obat herbal ramuan adab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung, yuk disap aja dulu di 352-888. Halo, selamat siang, Balane Setara Paramon.
1: Selamat siang, Bayan.
0: Selamat siang juga, nang kantenge Ibu Lani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Campur sari, Nek.
0: Saporete. Nemen.
1: Jawa
0: erek. Ya sono. Anak lanange Bulani pinter teman. Dedegane kemarin Mbak Yos itu
1: anak
0: ya.
1: Anak buaya.
0: Siapa? Anak buaya Mbak Yos itu anak buaya Jasa Kerajum.
1: Bukan lah.
0: Bukan. Oh, yang anak buaya Jasa Kerajum ibu ya. Dedegane Mbak kemarin Mbak Yos sama Mbak Lia mau main ke rumahnya Dede Geni buat makan lucok. Ternyata Dede Geni pergi sendiri ya sama ibu.
1: Enggak.
0: Oh,
1: Geni mantu ibu.
0: Oh iya, ibu ada acara sih ya.
1: Iya.
0: Oh, ibu itu di WA enggak boleh balas. Tahu gitu Mbak Yos ke situ sendiri ya, nemenin Dede Geni aja ya. Ibunya biarkan sibuk.
1: Warna-warni.
0: Apanya? Bermacam-macam apa?
1: Jajan.
0: Oh, jajannya. Waduh, tahu di situ banyak jajan, Mbak Yos langsung ke situ nyeruduk.

0: Oh, ada call ya waktu itu ya. Kemarin ya, berarti sibuk ibu ya. Oke.
1: Makanya Mbak Rianya.
0: Kenapa? Iya, kemarin Mbak Ria sama Mbak Yos nyari-nyari Geni juga tahu.
1: Geni lagi nonton Upin Ipin.
0: Tapi Geni kan ikut kondangan kemarin kan?
1: Ikut?
0: Iya, nyari Dede Geni ya, berharap ketemu sama Dede Geni. Tapi ternyata gak ketemu. Iya, ini mau minta lagunya apa? Mau minta lagu apa? Enggak minta. Enggak minta lagu. Aduh, hebat teman orang ditawani orang jaluk lagu. Salam-salam aja ki. Om Kasnuri disalamin Om Kasnuri.
2: Selamat siang Dedek Ganteng, sing pinter. Anak kayak Mama Lani gitu loh.
0: Iya, selamat siang Ugi. Piyol, piyol siang Mbak Yos. Halo Dede Gani ganteng. Jagoane Simbok Lani. Iya, Kang. Iya, Om Piyol itu suka banget sama kamu tahu.
1: Mbok Lani.
0: Mbok Lani. Tapi dia maunya manggil ibumu Mbok sih, masa enggak boleh. Kalau dipanggil Mbok itu sedep. Bunda Santi Purbowo. Geni, selamat siang Geni. Wong kene ibu, terus siapa lagi? Mbak Mudrika, Dede Geni. Iya. Apa lagi? Oke. Bapaknya Astuti Kang Akib, Jengrani.
3: Lanjut.
0: Geni yang kedua. Geni tapi rumil nemen ya. Ya bisa mau saporet nemen. Sing akeh R.
3: Oh, mlebu nang Baria.
0: R itu. Anson sing akeh R.
3: Los Maria. Mlebu.
0: Yes. Ya. Salam emang gue mah.
3: Mbak Yos ya, sehat selalu ya.
0: Amin. Amin ya Allah.

0: Mbak Mudrika.
1: Iya, Om Ibni Abdullah.
0: Om Ibni.
1: Ini Pak Pramudiono.
0: Oke.
1: Lang-lang kue ini.
0: Nji.
1: Terus ngono anak Mas Panjen juga sih ya. Om Awang itu juga ada Budha Bi Bapak Dekor ya.
0: Oke. Nji.
1: Ya,
0: aku ketemu Jasak. Jasak kayak kue orang ngenteni yos ya karo Ria ya.
1: Iya. Terus kayo ketemu ya
0: Mama Dia. Iya. Sak Ria bekelomen kasak.
1: Terus kayo
0: siapa lagi?
1: Krinil.
0: Oke. Wa Ato Mai.
1: Kang Ato Wa Ato.
0: Iya.
1: Terus Mama Ikma ya.
0: Enji. Lagi.
1: Ya,
0: Kang Sarno Yumarti.
1: Yumarti juga. Terus Sayo Lobo.
0: Anji.
1: Terus ngo. Ayo Trio Peset.
0: Trio Peset.
1: Mama Nunu. Mama Nadia.
0: Anji.
1: Terus ngo pasukan ibu kemoyo.
0: Ya, siapa aja ma?
1: Mama April ya.
0: Oke. Pripun Bunda?
2: Lah, ngateng nyong tuno lang, Kak.
0: Prime Bunda. Bunda ngomong apa sih Bunda? Bunda Santi.
1: Iya. Bunda Santi wingi nyong ora ketemu.
0: Ora ketemu. Oh, iya mungkin maksudnya ngomong itu ya.
1: Wong Pemalang juga wingi atus.
0: Berarti pas Mama dateng rame mah. Iya teka lah kau uang cuma cici loro tok ketemunya sama teka. Ini Mas Begito sama Mama Hilman.
1: Anane kae Mas Tuwur karo Mas Patul lagi jagung nebi gili. Karang-karing acarane kae nang
0: mlebu.
1: Iya. Kayo lobo karo
0: Om Kas. Oh ya, ya yo semonane barang wis pada balik.
1: Heeh.
0: Tete Agustin, Enji. Oke. Kang Sarmudi.
1: Sarmudi.
0: Mamah Lani di Munjung Agung. Manggilnya apa, Pipe?
1: Pak Ketu ya.
0: Aku enggak ketemu Mbak Yos ya. Iya, aku datangnya jam 1, Mama Neng. Mama Neng udah pulang berarti. Iya aku. Iya, orang ngenteni sedelat maning. Iya.
1: Terus Mama Nadia juga. Mama Ikma. Terus
0: Ke Kang Sarmudi takon Mamah Lani di Munjung Agung manggilnya apa? Akhirnya dijawab Bunda Santio ya. Manggile enok.
1: Manggil.
0: Iya.
1: Enok. Sangene anak wadon dewekan hari
0: ngene. Iya. Bener. Iya, iya. Kang Sarmudi sing takon yang jawab Bunda Santi manggile enok. Enok Lani.
1: Kowe Sarmudi wong
0: ndi? Wong ndi Kang Sarmudi? Bu.
1: Oh, lanjut
0: ya. Oke.
1: Bawikan Danu juga ya.
0: Iya, iya.
1: Terus ngorombongane umbul-umbul lo.
0: Ora kuat Mbak Yos, kemarin panas banget kondangan pengennya balik bae Mbak Yos. Ya Yos juga enggak lama sih.
1: Terus kayak Yusiro apa ya? Yusiro ya. Mama Sire juga.
0: Iya.
1: Bu Ida.
0: Bu Ida Martoloyo.
1: Bang Mama Asih.
0: Enji. Semuanya saja ya, Ma.
1: Itu sih alung keluarganya Mama Lani.
0: Oke. Enji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumbla kating ding. Eh, kene cos. Terima kasih ada Mama Lani ya. Duet bareng Geni. Kualik Geni duet bareng Mama Lani. Di mana ada Dede Geni, di situ ada Mama Lani. Di mana ada Mama Lani, ya di sini ada Dede Geni, ya Dede Geni ya. Kang Sarmudi ngomong apa? Oh, Surabayan, Dampyak Surabayan, Kang Sarmudi kue. Domisilinya di Dampyak Surabaya, Mama Lani ya. Sudah terjawab. Sebenarnya sih wis jawab, sebenarnya sudah diwakilkan sama Bu Santi tadi jawabannya Surabaya, Mama Lani. Kemudian diperjelas lagi sama Kang Sarmudi. Aku rumahnya di Dampyak Surabaya, Mama Lani. Gitu. Ya, di belakangnya Mama Lani kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat siang Mbak Lani, Sarah Paramon.
3: Hol.
0: Hola.
3: Paramon.
0: Ji. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Doli.
3: Bagaimana Nok yo?
0: Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja.
3: Baik-baik siap-siap.
0: Biak-biak saja dan baik-baik saja.
3: Yo tembange, Mbak yo.
0: Tembange nopo, Ji?
3: Tembange Kupuk Asmoro.
0: Kubuk Asmoro, oke.
3: Okay.
0: Oh, adanya itu cuma satu kemarin, Gubus. Cuma satu. Semuanya saja, oke. Oke, Kang Doli. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ding ding ding ding ding ding. Oh, terima kasih ada Kang Doli yang ada di kosan Dampyak. Ini ya, jodoh. Satu penelpon lagi di belakangnya Kang Doli ya. Di 888-nya. Halo, selamat siang Balon Estara Paramon.
4: Selamat siang, Mbak Yo.
0: Selamat siang, Umi Leila. Ya Allah, ya Allah, pirang tahu, pirang tahun. Teman-teman Umi bisa pirang tahunnya, Jemblem.
4: Ya.
0: Oke, okay. Ya.
4: Salamengo.
0: Sinten mi? Balane Stara Paramon, Ji. Ji.
4: Kang Doli ya
0: melune
4: ya.
0: Iya. Yeah.
4: Terima kasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam, deblak ting ting. Aku ngerti ya. Bisa nih dikuasai Umi Lela ki online miki. Seperti tidak memberi kesempatan Ami Bakar Madu untuk memegang gagang telepon. Karena hari ini sedang menjalankan puasa sunnah tarwiyah ya Mi ya. Dan Umi bisa membaca situasi. Dikhawatirkan kalau yang ngomong Ami Bakar Madu blopore maring dini orang. Jadi ini Umi lah yang langsung nyekel bae. Langsung salamnya buat semuanya saja. Umi, iya. Ya sudah. Dengan balasan suara para Man FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul itu Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek terdekat di wilayah Anda atau di agen-agen terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Stara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Untuk Anda kaum muslim ya yang sedang menjalankan ibadah puasa tarwiyah hari ini, tetap semangat ya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita hari ini akan membawa keberkahan ya, puasa tarwiyah ya. Tarwiyah, puasa tarwiyah ini puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah. bertepatan sehari sebelum hari wukuf di Arafah. Dan amalan ini sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji untuk meraih pahala dan mempersiapkan diri menuju hari Arafah. Dan niat puasa sunnah ini dapat dilafalkan pada malam hari atau pagi hari sebelum waktu zuhur, asalkan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ya. Begitu. Ini sunnah ya. Kalau sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Untuk pelaksanaannya sama seperti puasa-puasa wajib seperti di bulan suci Ramadan ya, makan sahur disunahkan mendekati waktu subuh ya untuk pelaksanaannya, kemudian menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan memperbanyak amalan soleh seperti ya sedekah, berbuat baik ya, dan menjalankan ibadah-ibadah selama kita menjalankan puasa sunnah tarwiyah tentunya ya. Yang lainnya mungkin bisa lebih rajin lagi membaca Al-Quran, berzikir dan bersedekah begitu ya. Oke, keutamaan untuk puasa tarwiyah ini merupakan bagian dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya, di mana amal ibadah yang dikerjakan pada hari-hari tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya yang saya tahu itu selama 2 tahun ke depan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita loh. Luar biasa sekali ya. Ya sudah, saya munculkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja Bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng,
5: wis. Maring Primco Ferry Bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
7: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
8: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: are Jordan. No sto parola di loro.
1: Non sto parola di Via Toya. Dallo quei che nyapo.
0: Ti sregel lamin ya mal.
1: Sopo gue aku ra kenal.
2: Keblok apa apa nih lo?
1: Ya Allah iki remok iki ya.
2: Ora remok kene. Tanganku yang tangan loro.
1: Ini kene tak dulu ae.
2: Tangan sing iki yang
1: apa iki ya?
0: Iki kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan juga ya, Yang?
1: Apa tuh, Yang? Gue mikir kuwi.
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku gak yang daerah tahu, Yang.
0: Moga-moga adik bisa di luar negeri ya, bagi ya suge terus di luar negeri ya,
1: Amin.
0: Jauh kelilingnya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing nguli.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Pak Samsul?
1: Iya nih, Bu. Biasa ambil jimpitan.
2: Itu di tempat biasa ya? Tumben sendirian Pak Samsul?
1: Iya nih, Bu.

0: juga bisa loh Bu, baik buat penderita darah tinggi, stroke, diabetes, kolesterol, dan banyak lagi yang lainnya.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampir.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star para manekin Tegal bersama dengan saya Sandi Arista ya di Parasari siang sampai di jam 2 siang saja. Hari ini yang lagi sedang berulang tahun siapa nih? Kang Akil ya, Kang Akil tadi sudah request lagu Tunggal Eka ya. Dari Cakenan sudah saya hadirkan, sudah saya penuhi permintaan Anda ya. Buat Kang Akil, barakallahu fi umri, selamat bertambah umur, artinya juga berkurang umur Anda ya. Mudah-mudahan semakin bertambah ketakwaan dan keimanan Anda Kang Akil. Berkah umur, berkah sehat, berkah rezeki dan berkah dalam segala hal ya. Semoga segala keinginan, segala hajat, segala asa akan segera terwujud di tahun ini ya. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik buat Kang Akil di kawasan Pesarian yang hari ini sedang bersukacita merayakan hari ulang tahunnya. Entahlah yang keberapa. Sing penting sing jelas kayak nambah umur, artinya juga umur kita berkurang ya. Ya sudah. Yang mau gabung lagi kita sapa kembali di 352888. Halo, selamat dan siang balan Istana Paramon.
1: Sampo sore ini sapa orang.
0: Teman-teman, sa.
1: Halo.
0: Pripun sa?
1: Pripun kabare mbana?
0: Aku kabarnya baik, sa.
1: Amun dahat dere.
0: Hari ini kan lagi ada perlu, Sak.
1: Oh,
0: iya, sunah. Iya, aku juga wong wadon kemarin duwe utang, Sak. Sampean tak ayem ora duwe utang wong
1: lanang.
0: Sampean ora duwe utang, Sak. Wong wadon kan mesti ada uzur kemarin, jadi ngiras ngirus. Ya, ya tetang diutang. Nyong ora ngutang. Lah nyong ora ngutangi, sampean juga ora utang, nyong ora ngutangi. Karena dia utang puasa jasak ayem. Kalau ada puasa sunah itu, ya kalau memang berkenan dijalankan ya oleh pahala ya sok ya. Dong ora ya, ora masalah. Iya, tinggal pilihan ada di tangan panjenengan. Pan sing oleh pahala apa sing ora oleh apa-apa.
1: Iya.
0: Iya sok ya. Oke, kabarnya baik sok.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau kabar Anda baik, bolehkah saya meminta sedikit kabar baik Anda untuk diri saya?
1: Ya, gunanya kepo, turi-turi putih.
0: Apa? Turi?
1: Turi-turi putih.
0: Masa kesini sekolah siapa sih, Sak? Siapa sih? Jabidi, Kang Jabidi Gondes, Sak.
1: Jabidi Gondes?
0: Iya, Gondes. Kang Jabidi Gondes. Ampun, ini kan suwe temen embu. Miss kole suwe temen. Orang sak langsung mendek. Berarti monitor memang pengen disebut ya. Kang Jabidi Gondes, iya baru masuk di Yos ya. Iya, cuman sudah ada di save berarti memang pendengar lama. Turi. Ji sak.
1: Nokinda, Kang Ibn Abdila, Ayah, Mas Tiang, Mas Nuri, Mama Wiwi,
0: Nji,
1: Mama Lani, Kang Parjo.
0: Oke.
1: Okay. Yo, Kang Tuli, Bu Ija, Mbak Kembang Pang, Mbak Mama Wiwi.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: Mama Nadia. Mbak Wikandanu, sehat Mbak Wikandanu.
0: Mbak Wikandanu, sugeng siang. Bu Rini, Bu Rini, sehat sak.
1: Dalam Bu Rini. Priben Bu Rini.
0: Priben, sampean kan mampir Bu Rini, nengkono ke sayur asem mo. Lagi puasa tawane makanan ya sak.
1: Ora apa-apa
0: ya. Korong ngetes oh. Ngetes nge ya ngetes kekuatannya jasa kan jok mending nong kekuatan ya, apa kekuatan Power Rangers saja jasa
1: terus mau Mama dia ke spoiler Kang ini ya
0: judulnya Turi Putih sak
1: ya on
0: ya wes
1: ya tunggu apur kon panji
0: nama Alisa Mama Alisa
1: Mama Alisa.
0: Casak ngantuk, Sak. Jaran Mama Alisa, suarane ngantuk ya, Sak. Sak, jawab, Sak. Sak.

0: kesenangannya kayak wes tiba-tiba meninggalkan saya begitu saja. Belum juga saya meminta kabar baik dari Anda. Belum juga saya hipnotis Anda. Ah, jasak ya. Udah berapa kali nih jasak nih putus di tengah jalan. Waduh, aja kayak kue sakte kedemen si sak ya. Lagi cerone-cerone kaya ditinggal lunga. Saja sak permen ke iya Kang Jebi di Gondes. Selamat siang. Oh iya pendengar setia Paramon ini ternyata ya monitor terus. Sembari mengkaya, sembari bekerja di rumah, waduh ya. Terima kasih ya Kang Jebi di Gondes. Iya. Saya baru dengar namanya nih masalahnya. Mama Nadia juga selamat siang. Kayak menyapa jasak. Aku lagi siap-siapan mangkat Mekah ya Mbak Yos. Nji, Mama Alisa. Atos-atos nggi. Yang mau gabung lagi yuk di 477-nya kita sapa. Halo, selamat siang Belan Setara Paramon.
1: Setara Paramon.
0: Campur Sarine.
1: Campur Sarine.
0: Saporete namanya.
1: Saporete.
0: Sapor kayak geni ya. Kayak geni orang ngomong saporete namanya.
1: Iya.
0: Kayak anak ibu Lani.
1: Kayak gue.
0: Iya dong ngomong saporete namun RS nggak kayak namun
1: RS yang dawa ya.
0: Iya sih
1: itu. Cakai kayak bisa.
0: Iya.
1: Cakai kayak bisa.
0: Orang bisa. Orang bisa ngomong.
1: Iya.
0: Cakai di.
1: Cakai si jenis.
0: Oh si sih ngomong lebak gue.
1: Iya.
0: Orang
1: iya. Bisa.
0: Lah kuda angin namun kon ngomong laler tak pegang.
1: Apa le karo kiat?
0: Orang wani nyebutnya wani nih bolak balik nyebutnya yos.
1: Iya gue. Ya, engko diganti base ana ere.
0: Lah iya kudine ros.
1: Iya, lah kowe. Air kurung bener aja tampani.
0: Lah gen aran asline yang nyong ros ya. Engko dong kecebut aran asline nyong ros ya kon delen. Los.
1: Lah gara anu senenge ki yo, kok nepak lagu ngene dia ta ora.
0: Lah ku nyong mumet ya, mun ini mung hibur.
1: Oh iya ngomong hibur tong musik belang, kok mung hibur.
0: Ya mung hibur ya.
1: Ya makanya kaya.
0: Sementing niatnya menghibur ya Bang Al ya. Niatnya Bang Al itu menghibur. Masalah terhibur apa orangnya?
1: Menghibur dewa, karcurhat ya.
0: Aduh ya. Dan ini lagunya monggo alhamdulillah sehat.
1: Nang apa? Nang apa? Ini aduh adun kuruk apa-apa kenang.
0: Siapa?
1: Lagu Miki dan ini aduh adun.
0: Aduh.
1: Gak boleh jasa korang kuat.
0: Jasa melasih. Jasak melasi Kang.
1: Wong jarenyo, jasak melebu. Kayak langsung kalian di selendang.
0: Iya dong ini ya. Pak dia nyong ya wis siap-siap ranten. Kayaknya pada kerante gulune.
1: Nek orang ya tali ini bangke kane.
0: Jaran ini saja tali ini gulune direkeni yang guguk apa ya.
1: Orang. Orang mau jalan sinyak kalau jelat mana kan badaji.
0: Oh iya, waktu disembele ya.
1: Iya, waktu
0: ditetel.
1: Itu sih rumah angsa nyong tak bukan
0: aduh
1: karuan tanyong ya jenggotnya sering tak potong orang jenggotan
0: orang jenggotan
1: apa masih jenggotnya putih lah
0: aduh ini jenggotnya iya dan jenggotnya gembreng lalu mending boy
1: gembreng yuk lalen mi ngapurannya ya mi
0: ami keren ami tanpa jenggot itu orang keren ya mi ya
1: iya yuk ngapurannya ya mi jenggot
0: Angger ami tanpa jeng, angger ami tanpa jenggot ya duduk ami.
1: Iya, mau wetak apa ya? Ketulunge orang lemu kaya nyong.
0: Iya.
1: Orang lemu kaya nyong, aduh. Ada banyak repot ya. Pan metu darani.
0: Darani embe.
1: Bukan sasaran. Ucu lici ya.
0: Angger ami ke ciri khas ya, ciri khasnya ami.
1: Iya.
0: Lagunya apa ki Kang? Dalam?
1: Iya, ya lagunya apa ya?
0: Lagunya apa ya? Kang Wir? Ini benar Kang Wir ya? Benar Kang Wir ini ya?
1: Atur kenal?
0: Iya, arane kenalan dan urung kenal.
1: Oh iya kenalan, iya salaman tuh langsung mislep.
0: Aduh, ya orang lah dang misal dang misalen berkenan ya jangan mingslep po.
1: Oh jangan mingslep ya?
0: Iya, kalau mingslep itu nanti seperti bulus.
1: Tapi hari aja cora mingslep mengkerit.
0: Ajojo.
1: Ajojo,
0: iya, suara mirip Ajojo, tapi nyong mulane iki kaya yang Kang Wir apa Ajojo.
1: Oh, kembar.
0: Iya, suaranya mirip-mirip
1: ya,
0: gitu.
1: Beda nyong, ari nyong anak triple.
0: Anak triple. Ya ngene suara iya. Perut ya kayak penyiar.
1: Cek loh.
0: Iya.
1: Ya kowe.
0: penting aja feedback ya.
1: Ora, izin mana?
0: Iya, dan feedback kan mengganggu.
1: Oh iya.
0: Iya, mengganggu pita suara. Ngidam Sari?
1: Ngidam Sari. Ora apa-apa ya, Mi?
0: Ora apa-apa.
1: Ora baik. Mbak Ari ami panjang jemblem karo Mbak Iya.
0: Uwis, wis diputer jembleme miki sing nyalek Umi Lela.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Kenang go acetan mewan-awan.
0: Iya, kenang go sangu.
1: Iya. Gue ya kayak pebeus lah.
0: Salam, Kang. Salam. Bukan liane yang disalami.
1: Oh, kayak gue ya. Iya,
0: iya, sebenarnya salam aja, satrek-rong-trek.
1: Oh, iya.
0: Iya, gue sing trek-trekan kayak cuma milik Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri ya, sing kasih pirang-pirang ya. Iya.
0: Buri ini caranya masuk, Kang Wir, nyedam Sari. Setuju Purini.
1: Setuju Purini. Alhamdulillah.
0: Idam Sari.
1: Idam Sari Purini.
0: Pak
1: Pramudiono ya.
0: Leres Kang.
1: Om Bambang.
0: Om Bambang sama Mama Neng.
1: Mama Neng. Wong Ireng Mbak Nia.
0: Ji leres.
1: Kang Doli.
0: Oke.
1: Ya. Miki Ami bareng Umi.
0: Ami sama Umi Laila. Iya, Mama Bet-Bet. Alisa.
1: Mama Alisa.
0: Mama Nadia.
1: Ya, terus Kang Siapa Parto lagi? Kang Parto
0: Ebe
1: ya.
0: Iya. Wah Ato sama Mai.
1: Terus sing ning kada Om HM ya.
0: Om HM.
1: Iya.
0: Kang Akil. Iya, sing lagi ulang tahun ceritane.
1: Kayak kue.
0: Ceritane ulang tahun. Tapi berhubung ulang tahunnya, sing ulang tahun kayak umur wis ya mangkanan ne, yang seluwi umur sing pira sih, luwi sing 40 apa durung sih?
1: Lah,
0: iya nyanyi angger sacilik kan nyanyi ne selamat ulang tahun karena wis tua nyanyi ne wis tua ulang tahun ngisin keo. Jadi kan selamat ulang tahun ya kamu.
1: Lah kowe hari kita wis tua ngono ya.
0: Iya, lagune Sajen Maning maksud e.
1: Iya Sajen lirik. Lirik kepada mu
0: biar kok
1: enak kalimat. Bahasa gede arane ya.
0: Oh, oke deh.
1: Kang Edi dadu ya.
0: Nggih, Kang Raju.
1: Kang Raju bareng Mama Azilizun ya. Bareng kalimat bidadari ini kayaknya ya. Terus
0: Kang Piol.
1: Ibu Roni
0: belum
1: ya. Bumi Habibah sih orang Pantai Gondro terus melebu.
0: Belum.
1: Yang
0: lagi sibuk.
1: Orang tak perlu suara Kang Hendro ya, perang ispeling-meling ya.
0: Oh iya, lagi apa Mbu? Mama Lani. Lipun mah.
2: Salam nyalung Mbayo, sing lagi online. Kayo ngimpi apa tumben?
0: Ngimpi apa Kang Wir?
1: Nyong ngimpi nih, borbo.
0: Iya primer. Kalau
1: panambani gaji.
0: Oh, ngancak lampani gaji?
1: Iya.
0: Gaya aja gaji lah, suka daging
1: oh. Suka daging ya.
0: Gaji cuma menambah lem.
1: Tapi mesti ngintil gaji. Melu.
0: Ya kue ya melu gadel ya nang daging ya.
1: Gaji kok ken?
0: Iya sih pancen.
1: Iya mesti gaji. Iya cakakan gaji ya.
0: Iya. Mau ada membling.
1: Ya wis lah,
0: sudah
1: ya, akan diringkas bay ya.
0: Oke.
1: Buat semua setara balanya Paramon ya. Iya, saya lagi pantau monitor.
0: Okay.
1: Ya Kang Boim mana Mbak Atun ya?
0: Kang Boim.
1: Iya, Mbak Ima saya lawas kena kabar.
0: Iya.
1: Terus kayo malamnya hari
2: apa? Kecil nggak Kang Wir, kecilnya nggak aku, men Kang Wir tambah.
0: Semeloh hei.
2: Gue aja wani-wani metu-metu Kang Wir ngok kena rahasia sama ngok korban. Tak
1: tumblek kok kalah-kalah.
0: Tumblek kan soalnya tumblek.
1: Tak tumblek kok kita beli ngerti bangsan sambil lanangan apa ya.
0: Gajah ngok Kang Wir dagingnya ngok Mama Lani. Iya yang begilem ya.
1: Iya sarpapau
0: sih. Sarpapau sih.
1: Karena ngok ngerus-ngerus awak kayak
0: oke. Ada spesial Kang? Sampun? Iya durasi.
1: Ah durasi ya?
0: Iya betul.
1: Iya wis lah, gue semuanya saja.
0: Semuanya saja ya.
1: Kalian ke Mbak Yos. ya.
0: Ji, matur nuwun.
1: Tercinta tentunya sehat selalu ya.
0: Amin amin amin.
1: Dan juga terus badan sehat segalanya ya, Pak ya. Wis pokoke kayak bae wis lah ya.
0: Oke, Kang Wir. Sama-sama.
1: Buat balade para men semuanya kayak Pak ya. Ji. Ya pokoknya gua kabeh bae.
0: Kabeh bae.
1: Salam sehat dan salam tua kapsul ya, Pak ya.
0: Oke, beres.
1: Dan kita makarofi matane ceklalen.
0: Aja kelalen dikonsumsi.
1: Iya kowe nang kono ya ana.
0: Maring Kang Wir. Ada nang kene ngene
1: iya. Lah iya kono minyak kau ya.
0: Sakrene di Omi. Oh iya iya iya. Cerdas sampean cerdas pancen ya.
1: Iya kudune. Wes. Makasih banyak ya.
0: Ji sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting. Jos, terima kasih ada Kang Wir. Kang Wir. Iya, pintar banget ya. Bukan kayak ngawak pada kesel ya. Kayak nang studio ana minyak Sultana. Urutnya maring Kang Wir. Ya, deh. Promosi ini sisan ya. Promosi kena produknya Denatura. Sekalian promosi kena usaha ini dewek. Pripun Mama Lani. Pripun Ma.
2: Sing meru masak MBG, mama-mama pokong gede aja pada metu nggak kena rahasia ya, korban.
0: Nah kalau men si ma kayak aku sing MBG roli metu si kau ini udah kembali nang rumah kayak soal anak gerhana matahari. sing pan rahasia ditempong sisan dulu ya, tempong disit masawan yang rahasia. Ya sudah ya, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda Balana Star Paramon dengan mengkonsumsi Habu Top ya. Habu Top ini buat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habu Top yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ada Turi Putih ya. Turi Putih ini lagu request dari Jasa Kerajum, menyesuaikan dengan suasana hari ini ya. Tetap di 101.5 Star Paramon FM Tegal bersama dengan saya Sandarista sampai di jam 2 siang saja.

Bidara. Manfaat daun bidara untuk kesehatan. Dikutip dari merdeka.com, berasal dari pohon bidara, daun bidara dianggap dapat menjadi solusi alami untuk beberapa masalah kesehatan. Tanamannya sendiri biasa tumbuh di tempat kering. Selain daunnya, buah dari tanaman ini juga dinilai mampu mengatasi penyakit kronis. Khasiat daun bidara didukung dengan adanya senyawa seperti alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, dan minyak atsiri terdapat di dalam daun bidara. Selain itu, tambahan sifat antioksidan dan antibakterinya mengoptimalkan manfaat daun ini untuk kesehatan tubuh. Berikut adalah beberapa khasiat daun bidara yang bisa Anda dapatkan yang telah kami rangkum dari liputan6.com. Mengatasi insomnia. Daun bidara memiliki kandungan saponin yang mana berkhasiat untuk memberikan efek yang menenangkan. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk teh. Daun bidara akan menjadi obat tidur alami yang baik sekaligus sebagai peningkat kualitas tidur Anda. Meringankan depresi. Manfaat daun bidara yang selanjutnya yaitu dapat meringankan depresi.

0: payudara yang selanjutnya yaitu dapat mencegah penuaan dini. Selain mengatasi masalah jerawat, daun bidara juga bisa digunakan untuk mencegah penuaan dini. Caranya, Anda bisa menggunakan daun bidara sebagai masker seperti ketika membuat masker untuk mengatasi jerawat. Menurunkan kolesterol. Manfaat daun bidara yang berikutnya adalah dapat menurunkan kolesterol. Serat yang larut dalam air dapat berguna untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Serat ini bisa Anda dapatkan melalui air rebusan daun bidara. Daun bidara akan bermanfaat untuk mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan dan kemudian membuangnya keluar melalui feses. Menjaga jantung. Manfaat daun bidara yang selanjutnya adalah dapat menjaga kesehatan jantung. Penyakit jantung memiliki berbagai penyebab, salah satunya adalah pola makan. Anda bisa menambahkan air rebusan daun bidara ke dalam menu pola makanan Anda untuk mencegah munculnya penyakit ini. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak daun bidara yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Ya, satu demang campur sari ada nyidam sari ya. Dari miliknya Mus Mulyadi sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Wir. Kang Wir urut ya, simpan urut ya. Tuh Mbak Sultanane neng studio radio Setara Paramon FM ya. Sini apotek Ana, mungkin ada sebagian apotek yang menyediakan, juga boleh ke apotek ya. Urutin neng Kang Wir. Tumas minyaknya neng Paramon, neng Setara Paramon. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya, melalui WhatsApp online di 0852 931 9958. Selamat siang, Sugeng siang, Wilujeng siang, Mama Juwita ya, bersama dengan pasukan dinuknya wis. Sing monitorin Mama Juwita tok mah. Selamat siang Mama Juwita ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Mudrika Zen juga selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Yos. Kula Mudrika Zen ingkang wonten ing sedaya mulia badhe ngaturaken salam kagem sedaya panemen para sari. Spesial kagem putra-putrinipun kula Ayu Singgi Kiki ugi Reza. Gendingipun derek kemawon. Matur nembah nuwun. Ji. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika ada Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Neng bersama dengan Om Bambang juga terima kasih sudah hadir. Bunda Santi Purbowo juga selamat siang. Terus ada Kang Akil di Pesarean Adi Warna. Lagunya Denny Caknan yang judulnya Tunggal Eka sudah saya penuhi ya permintaan Anda. Kang Akil yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahunnya. Sama kayak Mbak Nurul, hari ini Mbak Nurul ulang tahun ya. Iya, waduh, tadi gak ada nasi kuning jadi saya gak tahu. Mbak Nurul berarti kalau hari ini ulang tahun juga barokah fi umrik ya Mbak Nurul ya. Sehat selalu, berkah dalam segala hal, dan mudah-mudahan bermanfaat hidupnya untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarnya ya. Kang Akil juga barokah fi umrik ya, selamat ulang tahun untuk Anda. Selamat bertambah usia, semoga dengan bertambahnya usia makin bertambah juga ketakwaan dan keimanan panjenengan sedoyo yang saat ini sedang berulang tahun ya. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kang Sarmudi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Raju juga selamat siang. Lagunya Caping Gunung sudah dihadirkan ya Kang ya. Assalamualaikum Sugeng siang Nokios. Kang Raju kali Mama Asli Lisbon Sarang Kilima Bidadarine. Salam kagem Mamai Prabu, ada Mama Ella buat Mbak Siva Teng Kalongan, ada Mama Ari, ada Mbak Ari kali Mas Ateng Teng Cabawan, Bu Cito, ada Mama Ine, ada Tete Agustin, Mbak Wiwik Sigit, ada Kang Aryo buat Kang Kasnuri, terus Papa HM, Lajeng Jaka Sembung, Mas Yanto, Papa Esa, ada Jumar Gasari buat Mas Ruri Jati Bogor, Mama Afi Babakan, ada Kang Yono kali Mama Nur, ada Pak Awur Jen, Mbak Aning Dud, ada Mbak Pipit, ada Mbak Mona, ada Mbak Lastri Suradadi, ada Papa Nek Uyun, terus Mbak Titik Nur, ada Kang Mukti buat Kang Darmo, ada Mas Iton, Kang Rendi Sadewa, ada Arjuna Kalem, Mbak Nur Sidik, ada Pak Hadi buat Kakak Redi, buat Mama Kolor, salam manis buat si kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, Nok Anissa, Abbas, Matur Nuwun, Nok Yos, Nji, Nok Yos Basa, insyaallah mudah-mudahan diparingi kuat sehat, waras bergas lenginas sampai beduk maghrib nanti ya. Kemudian di belakangnya Kang Raju ada selamat siang Mbak Yos, aku pendengar setia Paramon, monitor terus Mbak Yos sambil kerja di rumah. Kang Jepi di kondes Sugeng siang Ji, matur suwun sudah hadir. Kemudian Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Selamat siang Sak, tembetangnya aku Sak, cari kayak aku Sak. Orang takon ngonong. Di belakangnya Mama Nadia ada Mama Alisa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga suka banget sama lagu Nyidam Sarnya yang direquest sama Kang Wir, Kliwir Kliwir. Wir Kliwir Kliwir di udere.
Gani juga bersama dengan Dede Gani juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya. Makasih atas lagu. Karena promosi nih Mbak Yos. Promosi kena produk Denatur ya, produk Setara Paramon FM ya. Sekalian promosi kena usaha nih Kang Wir ya. Mudah-mudahan makin sukses lancar usahanya ya Kang Wir ya. Usaha

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Ya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 25 Mei 2026 ya, berdepatan dengan kita menjalankan ibadah puasa sunnah tarwiyah 8 Zulhijjah. Memang terakhir ada pamitan dari kesayang saya hadirkan spesial untuk Anda. Setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali ya untuk menemani Anda di Lanosta. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore saja. Ya, dan 101.5 Star Paraman FM Tegal. Saya Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ge si enak. Ge si acara apa menurut?
1: Gue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramount FM Degial. Selamat siang menjelang sore. Apa kabar Balane Star Paramount? Kabar baik, mudah-mudahan senantiasa menyertai langkah-langkah Anda ya. Dan ketemu lagi sama saya Yus Andarista seperti biasanya di La Nosta untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 25 Mei 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di La Nosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari ini sampai sore nanti ya. Yang mau berpartisipasi silakan, saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di La Nosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Saya hadirkan dulu ya satu tembang pop manja yang saat ini ada Heaven, spesial untuk Anda Balane Star Paramount FM Degial bersama dengan saya Sandarista. Jangan kemana-mana ya, don't go anywhere, tetap di 101.5 Star Paramount FM Degial bersama dengan saya Yus Sandarista di La Nosta sampai di jam 4 sore saja.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 93

0852-9388-88. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng prim coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning prim koperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Hai, kembali lagi masih bersama dengan saya Suanda Rista di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih bersama dengan Lanosta ya, teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca. Masih akan terus dihadirkan untuk Anda. Yang mau gabung disapa aja dulu langsung di 352888. Halo, selamat siang jelang sore Balane Star Paramon. Hitnya sepanjang hari, Sat.
1: Ya.
0: Eh, makan sih langsung kelelep.
1: Aja lah.
0: Aja ya, bisane akhir-akhir ini kamu senangnya kelelep terus sih, Sat.
1: Kesini-kesini ada,
0: Tiba-tiba menghilang.
1: Ya, orang apa suaranya kayaknya menghilang.
0: Iya, kan saya...
1: Kan menghilang.
0: Saat itu saya jadi merasa kehilangan.
1: Hilang apa suaranya?
0: Seperti ragunya Rama Irama. Kau sudah. Lagunya apa, Sat? Lagunya. Apa sih, Sat?
1: Nasibmu, nasibku.
0: Oh, nasibmu, nasibku. Oke, dong nasibmu ya, nasibmu baik ya, Sak. Aja ngawa-ngawa aku ya, Sak.
1: Wis pasangan sih ya.
0: Iya ya.
1: Dirimu di
0: ceritane. Apa yang kau rasakan aku juga ikut merasakan, Kak Sak ya.
1: Iya, Dean.
0: Mam, tolong, Mam. Terus, Sak. Iya, monggo, Sak.
1: Ana Nadia.
0: Mama Nadia nembe tangi. Sak, aku nembe tangi, Sak. Akhirnya nyong sing jawab po, ora takon ya aku.
1: Ora takon.
0: Terus dijawab maning, nyong pengumuman, Sak.
1: Ya. Ya.
0: Ada. Sama lagi, Sak. Mama Elisa, Sak. Mama Elsa. Elsa. Elsa bener. Mama Elsa, ning apa Jak, Sak?
1: Ada apa Mama Elsa?
0: Iya, aku sepokoknya Mama Elsa. Terus Mbak Wikan Danu, engkong rajum sehat engkong. Iya, sehat ya Mbak Wikan. Kang Teddy. Anjing. Amat ganteng, Sak. Iya, Bunda Santi Purbowo, Sak. Mbak Wikan Danu menjawab pertanyaan Jasak. Alhamdulillah sehat engkong.
1: Alhamdulillah.
0: Jasak.
1: Tolong.
0: Ngesuk dina Rabu, Sak. Selasa, oh maksudin mungkin kodang dina Rabu aja metu-metu ya engkong. Bukan dari sasaran tulang jegel. Ya bener. Tulang jegel sapi.
1: Bukan
0: si memangnya tukang jegelnya orang duwe mata. Asal nyabet.
1: Tau ya.
0: Eh, orang padahal karo. Dan bukan si membutuhkan balung dan tulang belulang, Sak. Bukan salah sasaran. Purini Pak Pramudiono. Sehat, Sak. Sembeding aja rudu ya, Sak. Jare Purini.
1: Ana pati ya, Kak, Bu.
0: Mama Nadia trio pesek hadir, oh, Sak.
1: Mama Lani.
2: Mbak Yos, nyong wingi temene weruh casak perhatian menaring bojone Mbak Yos. Cukup na korengan, dicukup na jeruk bali, dicukup na pilu. Sokane umbin lho. Emang menaku nyampe.
0: Oh, nyong badek ya, laka nyong, laka penyiare. Akhirnya nengkono apen-apennya mesra ya. Ya, dan ketemu penyiare Jaim.
1: Jaim siapa? Jaim apa Jaim?
0: Jaga image, Sak. Image siapa image? Bulak,
1: image apa?
0: Mama Elsa, Sak, ngomong apa, Sak?
2: Aduh, jasa aku sayang.
0: Gede-gede. Rime Keter, Keter pun ngomong apa?
2: Ini puasa ya, Sak.
0: Iya.
2: Jangan sampai ngodor sampean ya, Sak.
1: Oh, iya,
2: Mbak. Dadah, jasak ajem.
1: Halo. Oh, iya.
0: Jasak, ini bulan puasa. Ini lagi puasa hari ini ya, Tarwiya. Jangan sampai ngodor ya, Sak. Jasak mulane mau tiba lagi rayahan cilok, Mbak Yo, sare Kang Wir.
1: Ngapain ya?
0: Iya, Kang Wir. Wis, Sak.
1: Wis temenan.
0: Lah Kang Wir ge miki ngomong ora direspon. Jasak mulane tiba lagi rayahan cilok, lagi mangan cilok, Kang Wir.
1: Wah,
0: iya. Mbak Yos nanti tanggal 7 berangkat. Oh iya.
2: Wih.
0: Jasak wadet nggode Mama Elsa. Jare mikir ora li jangan durudu ya, ki lagi puasa. Waalaikumsalam, blak ting ting. Aduh, ya salam. Di Mama Elsa sih gara-gara nih kok ngene jerudu akhirnya jasak ke langsung mudun. Khawatir diruduni penyiar. Aduh, sudah dikasih ultimatum. Sudah dikasih ultimatum sama Mama Elsa, jasak sayang. Hari ini kan lagi puasa ya jasak ya. Aja durudulah priming bahasa. Bahasa apa sih gue, bahasa Batak. Aduh, ya ya ya ya ya ya ya. Akhirnya gara-gara ngomong aja rudu, jasak langsung mudu no. Wah, ditirudu nih penyiar ya. Iki komen aja
2: ya. Jangan sampai dor ngodor tayo begitu.
0: Durung sempat ngodor ya. Durung sempat ngodor Mama Elsa. Jasak langsung buru-buru mudun. Wedi. Wedi akhirnya ngodornya metu sih. Aduh, gimana? Mama Lani gak mau ngapa-ngapain?
2: Mayos, nyong ini temen.
0: Oh iya, gue tapi gue tak baca, harus dibuka. Mbak Yos, oh iya, Kang Teddy ya, oke. Okay. Insya Allah nanti hadir Kang Teddy di acara ini kan, reuni. Reuni X Fans Radio sebelah. Ya sudah ya, nanti ditunggu tanggal 7 kalau gak salah ya. Insya Allah mudah-mudahan diparingi sehat waras bergas ya, rezekinya lancar. Mama Nadia pripun? Bahasa Madura, oh iya bahasa Madura bener. Pek tempe tak iya, pek tempe ne empuk-empuk tak iya. Untuk pek tempe ne gede-gede tak iya. Aku gak bisa ya logatnya ya, sing bisa berarti Mama Elsa. Di belakangnya Jasak Rajem, kembali kita sapa. Halo, selamat dan siang balerin suara Paramon.
1: Halo.
0: Halo, Om.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga, Om Gasnur.
1: Campur sarinya sapor.
0: Oh iya, duduk campur sari. Gila, nostahitnya sepanjang hari, Om Gasnur.
1: Panjang hari.
0: Nah, aku masih bener,
1: orang
0: Om Gasnur.
1: Campur sari.
0: Orang kedeman campur sari. Akhirnya dicampur oleh campur sari penyebutan.
1: Campur-campur.
0: Kalau ya aku pantesan sampean kelingannya perengasan ya sini campur sari ya, Om ya. Kang Sodik.
1: Sodik entuh.
0: Iya Kang Sodik, selamat sore. Iya nongol. Channel Jai juga nongol. Kang Channel Jai. Iya.
1: Lagunya Mbak.
0: Lagunya dulu apa?
1: Lagunya Tinggal Ngimpi Mbak.
0: Tinggal Ngimpi.
1: Iya.
0: Mimpi mungkin.
1: Mimpi.
0: Mimpi ya, Tinggal Mimpi coba.
1: Tinggal Mimpi ya, nama Mimpi ya.
0: Oh, oh, oh, oh.
1: Salam perdana, gue nanti lagi tugas ya. Semoga selalu sehat. Si baru turun ya, jasa kerajum ya. Kusuh ada langganan nyublak ya.
0: Iya tumben yakin, beberapa hari ini nyublak mana, nyublak mana.
1: Mama lari kata titik ini kan.
0: Iya.
1: Tinggal cucu ya.
0: Betaria Sonata ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Terus lanjut nggak kayo putri kodok kok tak iya tak iya.
0: Kang Teddy, Kang Teddy.
1: Teddy Dewi Kunti ya.
0: Kang Wir.
1: Wir Ur.
0: Iya, betul.
1: Kang Joko, Kang Samsul.
0: Oke, iya.
1: Udah safety.
0: Oke, deh.
1: Terus Eka Tonjong.
0: Eka Tonjong. Oke.
1: Udah safety.
0: Anjing.
1: Waratiem.
0: Bulu-bulu. Iya. Kang Jebidi Gondes.
1: Kang Jebidi Gondes.
0: Jebidi. Jebidi.
1: Amat ganteng ya.
0: Amat ganteng channel jahit.
1: Channel jahit terus gue. Ya,
0: Mbak Mudrika Zain. Ya, wato mai, wato.
1: Terus Kang Akbar ya.
0: Kang Akbar.
1: Yang memeneng ya.
0: Nji Mbak Wikandanu.
1: Wikandanu.
0: Nji
1: Mbak Pepi.
0: Okay.
1: Mbak Eva, Mbak Tati. Mbak Ima.
0: Oh ya.
1: Mama Ikma. Manis.
0: Ya. Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am. Yang sore.
0: Ya.
1: Terus Mama Sirut.
0: Mama Sirut.
1: Terus ke Ida Marta Loyo. Terus ke Prima Srikandini ya.
0: Jee.
1: Terus ini ya Bapak Sikin Pak Sabtu.
0: Mama Nadia bareng trio peseknya.
1: Ya weh.
0: Sampun ya.
1: Sampun.
0: Okay.
1: Terus kan Poki Mbak Ato.
0: Oke.
1: Mama Hidman Awang. Mbak
0: Asada. Jee.
1: Umi.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Terus Mama Lisa. Mas Agus.
0: Iya.
1: Yeah. Marti Kang Sarno. Om Cipto. Budine Rere, Rini, terus Tari Dungteng,
0: ya.
1: Maul, Iyem,
0: ya. Yeni
1: Ayam, Mama Minta Gedung, Udin Gedung,
0: Naju,
1: Maju Pingsan dulu,
0: ya.
1: Wisnu, Ije,
0: okay.
1: Maleho Wus,
0: ya.
1: Aduh
0: teman, ya wes.
1: Kok tak
0: telekin,
1: Mbak?
0: Lala, Mama Elsa.
1: Oh,
0: Lakarane, berarti pendatang baru. Selamat kenul, salam kenul.
1: Mak Ude, Junita,
2: kalau
1: Mama Jaja.
2: Kalau Kak Sri masuk, gak usah pakai catatan kalau lam salam.
1: Ya,
2: di luar kepala semua, tapi sudah hafal. Tiga truk, Mbak Yos. Mari salam. Om. Semoga sehat selalu
0: sampai ya. Apa kamu Elsa ngomong Madura nih ya?
1: Kunti wis dikira pun
0: miss call. Mama Uti sudah disebut Mama Uti ya. Makasih
1: iya,
0: Om.
1: Uti.
0: Iya, Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Anji.
1: Bunda Mama
0: Selmi. Oke.
1: Darmo Papa Wata Senem Kacino
0: Lan
1: Kacino Nur. Terus Mama Kiwi Kangsa Wudo.
0: Yeah.
1: Ya malah jelas lagi mau pon
0: Oke.
1: Ya terus kamu taruh dulu Mama Nur Bapak Nekari sama Bang Alpang June.
0: Nji.
1: Terus Mama Hasna Jenatini. Lanjutin
0: Mama Romi Gonyel.
1: Romi Gonyel.
0: Ya Allah.
1: Nji. Terus
0: Sinti Maling.
1: Sinti Maling.
0: Siapa Kang Teddy?
1: Ya.
0: Ya wes.
1: Ya pembeli wes.
0: Ya wes, sus disebut ya wes. KBB ya Om ya.
1: Nyongar online di miskol kan yang lapan.
0: Oh, ringsang.
1: Iya.
0: Mungkin
1: gua balane setara Paramount FM gitu.
0: Oke. Oke lah kalau begitu. Enci.
1: Jangan lupa.
0: Nanti tanggal 14 ya, acara baguyuban di debatnya. Oke, okay. Siap.
1: Siap.
0: Gerak.
1: Pada oke.
0: Oke lah kalau begitu. Terima
1: kasih udah ya.
0: Iya, iya.
1: Semuanya pokoknya gue bu Mama Lidia apa.
0: Oke.
1: Okay. Lempet atane terus-terusan.
0: Uci. Wis spesial.
1: Mbak Yos, buka selalu sehat.
0: Amin.
1: Terbalik mentok.
0: Buat.
1: Kodik.
0: Kang Sodik, Mbak Nur, Mama Nurjana, selamat dan sore.
1: Iya. Ya wis, Mbak.
0: Bon, semuanya saja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Om Kasnuri ya yang ada di kawasan Lebeteng bersama dengan Mama Wiwin tersayangnya. Pan urut, Om Kas pan urut apa ora? Ya Kang Wirnawan nih. Sing pan urut maring Kang Wir ya maksud. Tumbas minyak kayak Sultana nang kene nang radio Stara Paramon FM. Sudah ya, dua penelpon saja dulu cukup. Ya, saya penuh permintaan dulu dari Jasa Kerajum. Ada Nasib Amu dan Nasib Aku dari Meliagi Sugianto. Tapi sebelumnya saya kasih informasi dulu ya. Untuk Anda yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitama V Mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitamin ini bentuknya kapsul ya, jadi untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Kemudian V matanya ini petetes mata yang bisa langsung diteteskan ke mata atau bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum. Harga Vitama V Mata Rp150.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramount FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramount di Jalan Raya Tambiak 132. Ya, Jasok Rajum. Ada dari Meliagi Sugianto, Nasibmu, Nasibku. Kang Sodik, kue dang bang wirapan kasep. Ya, kue kang blang wirapan kasep ime.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqman Yugama Saputra. Saya berasal dari Panjingkiran. Seringkali saya mengalami rasa tidak nyaman pada mata saya karena pekerjaan menuntut saya untuk bekerja di depan komputer dengan waktu yang cukup lama. Mata saya sering terasa perih, panas, dan lama-lama jadi pusing. Setelah diperiksa, ternyata mata saya minus 2,5. Sempat bingung sih sebenarnya karena banyak orang yang bilang jika menyembuhkan mata minus itu susah dan cenderung nambah parah seiring berjalannya waktu. Beruntungnya, saya direkomendasikan orang terdekat saya untuk menggunakan obat herbal Vitama. Tanpa pikir panjang, akhirnya saya beli. Setelah saya coba rutin beberapa kali, mulai terasalah efeknya. Mata lebih segar, tidak gampang perih dan panas, dan rasanya mata saya sudah bisa melihat lebih baik tanpa bantuan kacamata. Meskipun pandangannya masih sedikit kabur, tapi setidaknya sudah agak lebih baiklah daripada sebelumnya. Saya sekarang sudah tidak khawatir untuk bekerja lama-lama di depan komputer lagi. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, bisa banget nih coba obat herbal yang satu ini. Semoga setelah menggunakan obat herbal Vitama, hasil baik juga bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Din, apa kabar?
4: Hai juga, Ra. Kabar aku baik, kamu gimana?
3: Kabar aku juga baik, Din.
4: Ih, sekarang kok kamu pakai kacamata, Ra? Dulu kan kamu yang ngeledek aku pakai kacamata, sekarang malah kamu yang pakai kacamata.
3: Iya nih, Din, udah 2 tahun aku pakai kacamata. Semenjak aku kerja di depan komputer terus, mata aku jadi minus. Terus dulu juga aku ngeledek kamu ya, Din. Sekarang aku ngalamin sendiri. Terus sekarang malah kamu yang gak pakai kacamata. Mata minus kamu udah sembuh, Din.
4: Alhamdulillah, Ra, minus aku udah sembuh. Sekarang aku bebas dari kacamata. Dulu aku disaranin minum Vitama, Din, sama saudara aku.
3: Vitama? Itu vitamin mata apaan, Din?
4: Iya, Ra, Vitama itu vitamin mata untuk membantu memelihara kesehatan mata bagi penderita mata minus, silinder, katarak, glukoma, rabun dekat, mata pegal, mata merah, penglihatan kabur, dan gangguan penglihatan mata lainnya.
3: Iya, aku mau dong, Din.
4: Boleh, Ra, ini kebetulan aku bawa. Ini kapsulnya kamu minum 2 kapsul 1 hari 3 kali. Ini ada yang ditetes juga, Ra, Vimata namanya. Cara pakainya ditetes 1-2 tetes. Ntar kalau ditetes jangan kaget ya kalau perih, tapi gak lama kok, paling beberapa menit udah sembuh.
3: Oh, perih ya, Din?
4: Iya, Ra, tapi gak apa-apa, aman kok. Vitama kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, wortel, bahan-bahan yang bagus untuk kesehatan mata.
3: Besok kalau ada perubahan, aku mau beli deh vitamanya, Din. Belinya di mana, Din?
4: Di apotek juga ada, Ra.
3: Oh, oke, Din. Makasih banyak ya.
4: Iya, Ra. Sama-sama.
0: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen Apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dermang Papa Nostalgia sudah saya hadirkan dari miliknya Iis Sugianto, ada bunga sedap malam ya. Ini lagu disuka banget sama Kang Ameda Ganteng. Lagu permintaan Anda sudah saya hadirkan. Kemudian sebelumnya juga ada Patah Hati ya. Patah Hati request dari Bunda Santi Purbowo. Maunya sih dari vokalnya Rahmat Kartolo ya, tapi gak ada di playlist. Jadi saya munculkan yang versinya Dewi Yul ternyata ya, padahal tulisannya almarhum Bruri Marantika. Tapi yang muncul lah suaranya cewek. Kalau gak salah suaranya Dewi Yul, berarti Patah Hati spesial buat Bunda Santi Purbowo. Yang mau gabung lagi kembali kita sapa di 352888. Halo, selamat sore, Mbak Lanestara Paramon.
1: Selamat sahibnya sepanjang hari.
0: Anji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi Habibah.
1: Iya, betul.
0: Waduh, lama baru kedengaran suaranya.
1: Iya.
0: Kalau lama enggak, kenapa? Sudah berusaha online tapi protol terus Balenestara. Kadang-kadang goleti Umi Habibah sudah masuk ya, gitu kan. Tadi siang juga kan ada yang nanya kan, Umi Habibah sudah masuk.
1: Ya begitu. Sudah ya. Online sudah masuk protol. Berarti belum rezekinya.
0: Belum rezekinya
1: ya.
0: Kita. Belum rezekiku juga kan, enggak bisa dengar suaranya Umi Habibah ya kalau enggak bisa masuk ya. Papa HE Papa HM,
1: selamat siang menjelang sore Papa HM.
0: Oke, okay. Lagunya dulu Umi.
1: Lagunya kayaknya itu yang Etikus Sendang itu yang
0: apa?
1: Itu apa ya?
0: Yang itu apa?
1: Kayaknya udah ada.
0: Oh
1: ya,
0: yang
1: udah ada ya. Iya,
0: oh,
1: yang kangen rindu adanya di hari
0: Sabtu. Oh ya, ada. Okay,
1: malam okay. Minggu, malam yang ditunggu-tunggu. Yang sejak kak, yang ujangan, apalagi yang sedang dimabuk cinta. Ya kayaknya sudah ada. Iya, demi cinta ya.
0: Demi cinta nih ye. Judulnya demi cinta nih.
1: Demi cinta nih ye.
0: Salamnya.

0: ya, terbuat Mbak Nurul. Katanya lagi ulang tahun ya.
1: Iya, benar apa enggak ya?
0: Selamat ulang tahun Mbak Nurul.
1: Oke.
0: Semoga panjang umur.
1: Iya, amin amin amin.
0: Sehat selalu.
1: Oke.
0: Nanti beri rezeki yang berkah barokah juga ya Mbak Nurul. Nah, ya.
1: Iya.
0: Tadi siang ya aku di Manurul ya protol terus.
1: Oh iya, tapi benar ya hari ini ulang tahun benar. Tadi siang monitor.
0: Iya.
1: Katanya ulang tahun.
0: Iya, katanya ulang tahun.
1: Iya, saya baru tahu deh. Itu pun tahu dari Kang Akil ya tadi yang lagi ulang tahun juga.
0: Iya.
1: Papa Ari sama Mama Ari si rampok Mi.
0: Iya, Papa Ari, Mama Ne Ari si rampok.
1: Jasa kerajum.
0: Jasa kerajum.
1: Jasa kerajum. Om Kasnuri.
2: Selamat sore Umi Abi Papa Te Gondrong.
0: Iya, selamat sore juga Kasnuri.
1: Kabarnya gimana Umi katanya?
0: Alhamdulillah sehat Kak Kasnuri.
1: Kang Sodi, Kang Wir, Mi.
0: Oh ya Kang Sodi, Kang Wir. Ji. Tukang urut ya Kang Wir ya.
1: Iya benar.
0: Ya, tukang urutnya di mana?
1: Di mana Brebes berarti kalau nggak salah Brebes ya. Iya.
0: Tanggal kayak Mamar
1: Ganis, bener di situ.
0: Iya, aku pengen kacang, pengen urut. Di Tanggal ya, Kang Wir?
1: Iya di Sitanggal, kalau nggak salah di Brebes, iya.
0: Iya.
1: Caranya Mama Lani be, aku pengen urut tapi di perdiprimen Mama Lani. Mama Lani tadi bilang apa ya? Iya. Di sini Mami Kima. Belum sempat saya buka. Lanjut salamnya
0: ya,
1: Umi.
0: Buat A'a Purkon, Kang Gandoko,
1: Nji.
0: Terus Kang
1: Dedi Dedo. Iya, Kang Teddy,
0: Kang Teddy.
1: Iya, Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Dewi Kunti ya, selamat sore.
1: Nji.
0: Terus buat Kang Mutaro Dongodong.
1: Bunda Siti. Nji.
0: Bunda Siti di Temle ya.
1: Ya Kang Iton juga.
0: Kang Iton.
1: Ya, Iton. Oke. Okay.
0: Terus lanjut buat Pak Mandor Leman sama Bu Nelson.
1: Ami bakar madu Umi Laila.
0: Ya.

0: Panjang.
1: Mama Uti.
0: Ya, Mama Uti.
1: Channel Cai, Channel Cai Ji.
0: Selamat sore Mama Uti.
1: Ya.
0: Channel Cai juga.
1: Benar. Mbak Wikandanu.
0: Selamat sore juga.
1: Mbak Am Kembang Pang.
0: Iya. Selamat sore Mbak Am. Sehat ya Mbak Am Kembang Pang.
1: Sehat Mbak Am. Ini ya, lagi mengetik krimis.
0: Sama dia, sama
1: di Kembang Pang krimis. Oh, adem, ya adem krimis, pas ya. Puasa. Oke. Okay.
0: Di sini mah panas. Di
1: Di
0: panas,
1: sini
0: Mbak,
1: juga ya. Adem. Oke.
0: Okay. Itu si
1: Kang Jabiti Gondes, Kang Jabiti Gondes, Mi. Iya, Gondes, iya. Iya, ngarani ama ngarani dewe kayak kue.
0: Selamat.
1: Wa Ato ya, sama Mai, Wa Ato sama Mai ini.
0: Ji. Apa sama apa?
1: Mai, Mai. Satu kata tok Mama Rengganis.
0: Ya, Mama Rengganis.
1: Ji.
0: Sama Nyi Ratu juga.
1: Oke.
0: Okay. Terus buat Mama Kiwi.
1: Mama Nunung, iya personilnya trio pesek.
0: Aku daftar jadi trio pesek gak diterima.
1: Iya, wong mungkin belum pesek banget mungkin Mi. Mungkin kurang memenuhi syarat Mi.
0: Syaratnya apa?
1: Iya syaratnya kan kudu pesek Umin dan ona pesek kurang pesek Mi.
0: Aku pesek.
1: Aku juga pesek. Rebutan
0: ya, mana dia?
1: Mbak Wikandanu, Mbak Wikandanu. Mbak Wikandanu, selamat sore Umi Habibah.
0: Oh, iya. Mbak Wikandanu, selamat sore juga.
2: Yang diterima sekyu Umi. Kalau Umi hidungnya jong mancung, jadi bukan sekyu Umi.
1: Loh ya, Umi kalau mancung.

0: Rio pesek nih Umi. Mas Peter.
1: Peter, selamat sore. Lanjut buat
0: siapa lagi?
1: Kang Ibni Abdillah.
0: Kang Ibni.
1: Kang Albang An.
0: Ya.
1: Kang Doli.
0: Anji.
1: Ya, Kakak Nuri sama Mama Wiwi.
0: Ya, Bunda Santi. Anji, leres. Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi.
0: Purbowo. Istrinya Pak Purbowo. Pak Purbowo. Purbowo. Anji.
1: Bukan Prabowo.
0: Iya, bukan. Lanjut.
1: Bapak HM. Mama Neng, sama Ubambang, Mama Pida, Dirandu Kunting. Terus buat Mama Lani, Kang Barjo, Tete Agustin,
0: Oke.
1: Terus buat Ibu Ida Martoloyo,

0: tetanggaku. Lagi apa orangnya nyendol-nyendol.
1: Siapa? Lumpir. Siapa?
0: Mama Saada.
1: Oh, Mbak Saada. Ya tangannya lagi sibuk goreng-goreng, Mi.
0: Iya,
1: monitor kan
0: ya.
1: Non-stop. Iya.
0: Iya, mungkin lagi iya. Sibuk.
1: Tangannya pengen nyendol rekober.
0: Ya, tapi kalau aku online nyendol-nyendol.
1: Iya, biasanya ya. Berarti lagi sibuk goreng-menggoreng.
0: Iya, tangannya lagi sibuk.
1: Iya.
0: Ya udah, buat temannya aja.
1: Semuanya saja. Oke.
0: Semoga pada sehat.
1: Amin.
0: Super spesial buat suami saya, Pak Tegondrong.
1: Enji.
0: Lagi latihan terus. Latihan Pranata Toro itu buat pengantenan.
1: Oh, Pak De. Oh, Pak De dapat job ya?
0: Iya, katanya nanti.
1: Alhamdulillah ya, dia lagi rame.
0: Itu berjadi.
1: Walah, alhamdulillah ya.
0: Iya,
1: sukses, Pak De.
0: Mau pakai.
1: Oh ya, dapat job jadi
0: iya.
1: Prana apa namanya?
0: Pranoto
1: Wicoro.
0: Pengantenan.
1: Iya, itu kalau di acara prosesi di prosesi ini ya. Apa namanya? Siraman ya?
0: Iya.
1: Oh. Oke.
0: Iya, katanya Desa Sindang.
1: Oh, di kawasan Sindang.
0: Yang mau

0: ini pakai
1: ngecop ya.
0: Oke deh, iya. Alhamdulillah. Sama-sama Umi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding-ding. Jos, terima kasih ada Umi Habibah bersama dengan Pak De Gondrong. Kalau Pak De Gondrongnya katanya lagi sibuk latihan jadi Pranoto Wicoro ya di acara pengantinan. Di blognya Umi Habibah, kembali kita sapa. Halo, selamat sore Balanestara Paramon.
2: Halo.
0: Halo, ha Uon.
2: Itnya sepanjang hari.
0: Iya, Uon.
2: Apa, Mbak?
0: Apa, On?
2: Sembromong bawahnya, Mbak.
0: Bawahnya orang sembromong, nengkene artis kok, On?
2: Artis.
0: Enak-enak yang nyekep aku. Dedine anggut.
2: Terus ngomong.
0: Hah? Iya, sadurunge kamu nyuruh aku nyekep aku, mendingan aku yang nyuruh kamu nyekep aku.
2: Oh gitu ya. Kan?
0: Ora kecucus ondang nyekep aku.
2: Oh, ora malah cewek nut-nut.
0: Nut-nut prime wong bong sing disekep aku. Oh, ya nyucus si oh on.
2: Cewek nut-nut.
0: Iya, kecuali sing disekep sampean ta iya mungkin ngefek. Sing disekep aku je.
2: Iya.
0: Iya. Ayo menyeluk lagu apa on?
2: Lagunya apa ya? Yang
0: apa
2: enak ya?
0: On?
2: Sing enak apa Mbak?
0: Sing enak ya. Sing enak kamu berduaan sama siapa milih? Nyonya Nek, Nyonya Rengganis apa Nyai Ratu? Tadi ya Umi Habibah.
2: Terus buat
0: Kang Wir.
2: Kang Wiryo. Kang Wiryo yang lagi hamil ya.
0: Kang Wir lagi hamil. Oh namanya Be Kang Wir kon lagi hamil lah.
2: Ya kan anaknya gede Mbak. Terus buat Kang Wir ya pasane Kang Aki.
0: Ya enggak ora.
2: Kang Bayu labu-labu
0: Be. Ana wong kon ngomong Madura ke.
3: Aduh si Oon kalau digituin Mbak Yos ya. Jadi gak kuat. Akhirnya run-turun nanti. Jangan dibilang gitu Mbak Yos. Gak kuat si Oon.
2: Bimen, tukang sate ini bimen.
0: Bakul sate Madurna ya akhirnya beraksi.
2: Mama Elsa ya ada seputri kodok.
0: Iya soalnya enak temen gak ngomong Madura sih Mama Elsa.
2: Iya. Lagu neka
0: apa dong?
2: Cinta dari seorang masuk kan Mbak ya?
0: Betapa ku cinta masuk ah?
2: Masuk ya.
0: Aku taunya betapa ku cinta dulu aku waktu itu siaran di radio sebelah kan kalau kenangan kan itu juga masuk.
2: Iya.
0: Apa sih? Aku taunya ku cinta padamu. Iya. Pada apa? Lagunya apa ini? Ini.
2: Ya,
0: ini.
2: Oliora.
0: Olila.
2: Karena aku kan betapa cinta padamu.
0: Betapa ku cinta padamu.
2: Kayak gitu ya.
0: Katakanlah.
2: Lah,
0: si anak wong.
2: Anak.
0: Oh, si.
2: Mereka yang ngerti ya, nuk korek bisa ngurang.
0: Kayak wong temenan, bukan bebek apa ayam onong dudu.
2: Dudu.
0: Ayam temenan? Ya, ayam temenan. Wong temenan. Ya, wes. Oke, on.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding-ding. Oke, ada Au On ya yang ada di mana On? Nyampe udah ngerti Umay On dengan dia On. Yes, pokoknya Au On di Tegal aja ya lagunya nanti ditunggu. Ada betapa ku cinta padamu. Ya kue, katakanlah. Mengapa Ben On? Kau cinta padaku. Hah! Halo, selamat sore Balanes, sore Paramon.
4: Sore Mbak Yos.
0: Selamat sore Mama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geni wis mangkat geni.
4: Geni
0: menelos. Papa HM, Papa HM langsung jeruntul.
4: Niki
0: hari. Geni urung
4: mangkat
0: dah. Assalamualaikum. Iya. Ya kue ma, iya ma, sapur, ini.
4: Sapur. Enaknya HM ngosdurah orang melepuh.
0: Iya kue, ayo HM gimana mana sendal sendul.
4: Aku lah kulit.
0: Lagi apa? Hmm?
5: Kedenan.
0: Apa? Judulnya apa besar kedenan sih?
5: Kedenan
0: anak. Oh, kedenan siapa?
5: Ya, nyong dan pilih nonton film apa ya? Kedenan. Dibuka dari kuah hantu. Yang pertama main arane apa ya? Film apa ya?
0: Apa?
5: Kue.
0: Oh, soundtrack ya? Soundtrack ya? Oh iya saya ingat. Tapi itu lagunya siapa, Ma? Kok adanya lagu kedenanya Tarling?
5: Bramustat apa ya?
0: Enggak ada, Ma. Iya. Iya. Iya. Apa sih ya? Vokalnya siapa sih ya?
5: Aku kedenan.
0: Aku kedenan. Sampai semek. Ganti mah, nggak ketemu adanya ini yang Tarling, nggak masuk di pop, nggak ada.
5: Apa ya dilema ya orang bisa mbak ya?
0: Dilema lagu Nesa.
5: Dilema Nenora.
0: Nora ya kayaknya mau ngapa tok? Dilema kayaknya anak por yang tak mah tak sepuluh.
5: Anak.
0: Dilema. Oh ada mah. Oke.
5: Angin minggu wingi karaokean Mas Arfan.
0: Iya, mah. Nyanyi mah.
5: Nyanyi.
0: Lagu apa, Mama?
5: Dilema.
0: Lagu Dilema, Mama. Waduh, ora omong-omong nyong dang ngomong ya Mbak Yos ke nyong penyanyi kayak coba nikmati suara saya. Hari
5: karo Mas Arfan kan uwe angel-angel gampang. Kadang hari tapi tangan kalau
0: nangel men tapi gampang yo ora maring Arfan tok maring inyong e kaya kowe kadang tak angel dan gampang
5: maring bayo mari asal nyong niat mesti mandi.
0: Oh tergantung niat
5: yang ini pada bewat terus.
0: Bunda Santi Purbowo.
5: Bunda Santi.
0: Kayak anak sing takon-takon apa-apa takon anak sing apa-apa takon. Mama Lani sehat?
5: Rada semek ya.
0: Rada semek sak.
5: Allah, yo ngono ketemu be. Ora takon
0: kaya. Mulane iki nyong ngomong ae aku iki anak sing apa-apa takon kondisine pime.
5: Yo ngerti.
0: Ora ya. Iya, ya wingi ta critane nggo mans mana si Mama Kelani.
5: Ya ora,
0: pengin. Jasak pengin weru reaksine ketika lagi sama. Lagi sama Ajojo apa ora sih waktu kowe?
5: Ya bong bareng.
0: Karo iya, karo Ajojo ya.
5: Iya,
0: makane pengin main melihat reaksi Anda seperti apa.
5: Critane wingi eman karo Ibu.
0: Iya, jebene penapa? Iya. Yeah.
5: Mau dengerin neng rambut tirang lambe abeng.
0: Oh. Tadine
5: ngolong kok nyong pemek kake.
0: Oh. Berarti ada maksud, ada udang di balik rempeyek ya. Oh, berarti ora tulus bentuk perhatian. Ternyata karena ada yang dituju.
5: Barengan Pak Wane kan asik ya, Mayo.
0: Oh iya. Iya. Kue ibu Suhada ceritane ngongkon ngonong.
5: Iya.
0: Oh jasa sih ngomong. Menunjukkan keharmonisannya di depan si dia. Ya Allah, yang Allah menara menyaksikan, sumpah yakin. Sumpah yakin yang Allah menara bisa merucah sakrajum, ya Allah. Kayak aku wae orang mau neben sih ya. Nyong kelingan gorengan, nyong kelingan wingi ya. Nyong ria, kalau siapa sih kwi? Ya Bu Demut ya. Terus ketekan Bunda salah. Gorengannya teka nyong ngiler nemen karo Bu Demut ya bisa ngiler tok sing disandingi mangkana tok. Ya salah deh karena marani ngonong
5: nih. Terus
0: pilu saya
5: aduh ya.
0: Iya, satu. Dalam? Iya, Kang Teddy, Kang Teddy. Mama Ari, Papa Ari.
5: Mama Ari, Papa Ari.
0: Kita takutnya pik maning, Mama Hani waras.
5: Waras.
0: lagi melayu-melayu orang ketokan. Denen-denen.
5: Suarane pik kayak
0: sek, sek, sek, jarek. Sek, jarene cocok laju mo, sek. Geger apa dong ngasi sek? Rio pesek. He he he he he he. Iya. Anggaran aku tak cukup nak. Weh. Lom jaran. Yang ini apa napa nemu ini? Lom orang perhatian korang Mama Lani. Eh primi. Oh maksudnya aku nean aku miki si nyompen gorengan korang bude mutsak. Tapi gorengannya sanding nene mana neng? Bunda sal nyora dimain gorengan akhirnya nyom bisa nengen cas sosak. Berik maam soto ding ya sak.
5: Kayo bayon.
0: Pripun pa?
5: Malani kepotong pas dengan pengantin karo sang partune.
0: Iya. Iya primen, primen. Iya.
5: Sak ora kelo, anak putune si ora wani reka-reka.
0: Oh, ora wani reka-reka.
5: Iya.
0: Ya dawan. Oh, jasake kayak ora kurang cerdas sak. Dengongon sapa mbusapa, ngono ngongkon sapa bunda, sapa-sapa mbusapa ya. Salah siji balene setara, ki bojone nyong dijak mana tulung apen-apene, ngokon ngater nguyuh ya. Apen-apene mene pusude nyong pan pipis, mene yu datrek nyong yuk kayak bapak ya mah ya dong ya mah ya. Ya apen-apene dong ene sampein ora cerdas ora acan. Nah, engko di saat bunda suhe. Lah,
5: nyong heran. Ngerti? Apa ya?
0: Nyong paham ya Maya?
5: Iya, sang
0: kene iya. Iya, sang kene kowe lagi berpura-pura romantis. Eh Benora, kamu ketahuan. Wong lanang biasanya kayak kowe ya. Ada lagi anak sing ya, lagi bercabang ngono ya. Apa-apa nih koro. Pasangannya apa-apa nih emen-emen ya. Busu hede, iya busu hede ayo melong-melong ya pantas harus disayang-sayang jasa.
5: Terus akur konya.
0: Oke.
5: Nguri mama mimin apa alun niki.
0: Sek terus sek terus sek terus. Cara ini jasa gak cuma. Terus sek buka kartu nenyong sek.
5: Mundang pesek orang wani arep-arepan ya mayon.
0: Terus dasar kita terus pesek sek sek.
5: Bapak
0: digondrong
5: ya.
0: Iya, enggak. Engkau ngerekot casak lo, kayak lagi dengerin oh casaknya mbak. Iya memang lagi ngerekot. Nah, mungkin pe langsung dikomen kak, dikomen kok Mama Elsa.
5: Mama Elsa.
0: Iya, yeah. Mama Elsa khawatir, ngo casak bukan ngosek.
5: Apa alun? Mama Elsa.
0: Iya. Iya. Primen, mareng-mareng ginang.
3: Apa-apa nih pan meeting ya? Bayos, yeah, pada Elsa pan. Oe
0: anak apa?
5: Hari menipan meeting orang memungkinkan.
0: Iya, orang memungkinkan.
5: Kita terpipiskan mas-mas.
0: Iya, iyalah kondisinya lagi rame jime warime. Ya, mengko dang wis kugut, dang wis kugut nembe marani maning.
5: Iya.
0: Doli busuh aja posisinya wis kayong puas, wis puas lada so. Dinegi nyong puas disayang-sayang, diperhatikan sama jasa.
5: Cacak dolan ya saya mampir nyong sangin menyong lagi ya keluar ke nyong kan ingin tekat
0: iya
5: Jakarta pan
0: oh lah iya pan sanyong wek orang dibales orang dibuka-buka
5: iya asli nyong ini pan yusak yuk
0: mampir menyong
5: yuk kayak harus
0: berdena iya oh iya
5: alisan apa pan cacak dolan mampir
0: iya lagi posisinya lagi anget situasinya ya wis
5: iya
0: lain kali ya mama ke
5: iya
0: oke Tete Agustin.
5: Ropi
0: wa iya. Eh spesial mah, Papa HM ngomong apa Papa HM? Spesial mah durasi mah.
5: Spesial ngoce sakrat cuma. Ibu si Wede.
0: Iya, Papa HM durung bisa online. Oke.
5: Supreng ngomong aja, makasih ngomayot.
0: Enjih.
5: Dan ketimun mayot.
0: Iya, jasa kerajin. Iya. Waalaikumsalam, deblak ding ding. Jo. Sama Malani. Melasih yakin jasa kerajin, mara online pun akhirnya diserang Mama Lani. Ya salam, dipiringi sabar. Bar sabar nemenyong, bar sabar jembar. Jasa kerajum kena bully. Tapi jasa kerajum tahu ini posisinya cuma guyon ya saknya. Wong komennya PM ote anak ngakak, anak nutupi mulut ya. Ngerti. Wis bawa kesantui tangkoro jasa kerajum. Alhamdulillah dua bojo modelnya kayak busuh hede ya. Bombongan, legawonan, rima, posisine wong radio ya resiko. Resikone dadi artis sak ya. Sampean anggap bae lagi dadi artis Stara Paramon ya. Dadine kudu siap mental digojlok enteng-entengan. Dibuka kartu nenteng dengan padahal ya. Padahal ku temenan apa ora sih, Mah? Temenan, Mah. Padahal ya ora. Tapi mohon temenan nanti. Cocok rajom. Kayaknya aku gak Umi Habibah. Pate Gondrong, selamat sore.

0: Ada dari miliknya Siti Nurhaliza, betapa ku cinta padamu. Kaseting lolor. Dangsing nyanyi inyongi kaseting lolor. Spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Furkon ya. Selamat sore saja untuk Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp Unpen. Kita sapa satu persatu. Kang Jabidi Gondes ya, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Assalamualaikum Mbak Yos. Waalaikumsalam Mbak Mudrika Zen dari kawasan Sidamulya ya. Bagi salamnya buat semua Balanesta Arpa Ramon. Lagunya ikutan aja Mbak Yos. Di belakangnya ada Ahmad Ganteng absen Mbak Yos siang menjelang sore. Salamnya buat Mama Ari, ada Mama Lani, buat Om Kasnuri, ada Mama Dea, ada Umi Habibah, buat Afurkon, ada Kang Sopari, ada Jasak Raju, Mahneng, ada Umi Lela, buat Abah Sahrul, Mbak Febi Belpas, ada Mas Albar, buat Mbak Yo sehat panjang umur selalu, amin ya Rabbal Alamin ya. Doa sebaliknya buat Ahmad Ganteng. Lagunya Bunga Sedap Malam, I Sugianto, sudah dihadirkan ya. Matur suwun, oke jongs. Di belakangnya Ahmad Ganteng ada Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama dengan Rio Peseknya. Kemudian ada Assalamualaikum Channel Jahit at the Bongkulon, nyimak Kestara Paramon, Icikiwira. Cerko nih, Kang Bebur. Salam buat Jasak Raju, ada Kang Doli, buat Mama Lani, buat Mama Rengganis, ada Kang Kasnuri, buat Mama Ari, ada Bang Al, terus ada Furkon. Buat Ayu Poso, ada Mama Nadia, ada Kiki MP, ada Kang Kopidin, ada Kang Akib, ada Trio Pesek. Buat Bu Demut, ada Trinil, Mama Frida, Mama Elsa, ada Wong Ireng. Sebab pendengar radio Setara Paraman FM aja Mbak Yos. Kemudian Mama Uti ya, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Wir juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Wir urut ya. Kang Sodik ya, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mama Lani bersama dengan Dede Keninya juga, terima kasih sudah hadir. Kek Kang Wir, Mama Lani ngomong kayak Kang Wir ke.
1: Aku pan urus tapi uji karo wong.
0: Sing diudeni apa ya Kang Wir ya? Ya, ya biasanya wong wadon urute maring wong wadon ya. Maring Mama Ganis ke. Duduk di korowong eh. Udah salah urut ya mah. Soalnya sing urut kan wong lanang ya. Sing urut wong adon bae mah, jangan urut. Terus ada Kang Piol juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Selamat sore Mbak Yos cantik absen ben kediban daging. Salam go KB Balane Setara Paramon FM pada set KB spesial buat Mbak Yos sing smelohe. Moga sehat selalu, semangat cantik. Lagunya Hidup di Bui Deloitte. Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang juga selamat sore Mbak Am. Salamnya buat Mama Bibin, ada Mama Lani, buat Mama, buat Dede Gani. Aku wingi wis ketemu nang Mama Wajra bocah lemu. Siapa ketemu siapa? Oh wis ketemu Dede Gani. Ketemu Dede Gani nang Mama Wajra bocah lemu. Terus salamnya buat Mama Nadia, sama Mbak Febi, Mbak Ilah Kupat, ada Mbak Nunung, Jasak Rajum, Papa HM, Umi Laila, buat Bude Habibah, Afurkon, dan buat semuanya saja. Lagunya Surat Cinta Nur Afni Oktavia sudah dihadirkan. Kemudian Mama Nunung juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Lagunya Tommy J Pisa, apa aja wis. Makasih buat yang lagi tugas, sehat dan sukses, bahagia selalu bareng keluarga. Dari Mbak Wikandanu. Ya, di belakangnya Mbak Wikandanu, Mas Peter. Lanos dah hitnya sepanjang hari. Selamat sore Mbak Yos, hadir Manjing Maning, Epi Meke. Hadir Maning yang ada di Villa Pinggir Kali Jalan Projo Sumarto Bengle Talang Tegal. Kirim-kirim salam buat Mbak Murdika Zen, ada Mas Furkon, ada Kang Kopidin, ada Om HM, ada Umi Bakar Madu, buat Umi Laila, Bang Al, Kang Kasnuri, ada Nyi Blorong, ada Mama Lani, buat Umi Habibah, Kang Parjo, ada Mbak Febi Belpas, ada Mama Rengganis, buat Mama Anis, ada Bunda Siti, Kang Sodik, ada Kang Wir, ada Mama Uti, buat Mbak Am, Kembang Pang, buat spesialnya, buat penyiar Mbak Yos, sing durung disalami ngampurannya baik ya, karena namanya satu persatu belum hafal mungkin begitu ya. Pokoknya nggak KB Balane Setara Paramon FM ya, Mas Peter ya. Selamat siang Mbak Yos, salam buat Balane Setara Paramon. semua buat Mbak Ilah Kupat, ada Nokelani, ada Karo Dede Gani, terus Mbak Jasak Raju, Mbak Fantes, ada Mbak Eka Anjas, ada Pak Bagio, Karo Bu Guru ini, buat Mama Kiwi, ada Wajirahmu, ada Mama Basiro, terus buat Bude Habibah, ada Nyiratu, ada Dinuka, apa sih, ada Nyiratu, terus pasukan Dinukabeh mungkin ya, buat Mama Ari, ada Ma Ami Bakar Madu, Karo Umi Laila, terus ada Kang Doli, buat Kang Kasnuri, Mama Wibin, ada Mama Mira, Mama Regani, salam sayang buat anak-anak aku, salam sehat go suami tercinta, salam bahagia go Mbak Yos, amin. Minta lagu dari Rahmat Kartolo, Patah Hati, tapi karena belum ada di playlist ya untuk Rahmat Kartolonya, saya hadirkan yang Patah Hati versinya Dewi Yul ya. Kemudian di belakangnya Bunda Santi Purbowo, Kang Teddy, Dewi Kunti, selamat sore Mbak Yos, nanti tanggal 7 Ji, mudah-mudahan ini ya gak ada halangan, kita bisa ketemu ya Kang Teddy. Minta nomornya Mbak Yos. Oke, nanti insya Allah ya. Kemudian Kang Teddy, di belakangnya ada Mama Ari, Papa Ari Sirampok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Rengganis juga terima kasih. Jasak Rajum, assalamualaikum dari Jasak Rajum, salamnya buat Ami Bakar Madu, Umi Lela, Bu Rini, Pak Pramudiono, Mbak Febi, ada Mbak Nia, buat Mama Frida, ada Bu Santo, ada Mbak Atin Kanapi, buat Kang Doli, ada Bu Ida, ada Mbak Asifa, buat Mama Zira, ada Mbak Am, ada Mama Abdillah, buat Nok Anggun, ada Nok Dindi, ada Nok Marcel, buat Mama Nadia, buat Mama Alisa, buat Kang Agus, ada Trinil, ada Yumarti, buat Kang Sarno, ada Pak Ato, ada Mama Ii, ada Mai, sama Pak Ato, buat Malani, ada Kang Parjo, Kang Kasnuri, Mama Wibin, Furkon, ada Kang Aryo, terus buat Mama Kiwi, ada Mama Wajra, ada Kang Akib, ada Jengrani, Abah Sahrul, Mamudrika Zen, spesialnya buat yang lagi duga, semoga tetap diberikan kesehatan selalu, juga buat si rambut pirang, Karo Sing Due Lambe Abeng, terima kasih. Bingi, bis ketemu ya. Kemudian istighfarana apa jasak ah? Lilit ya diledek Mama Lani. Tete Agustini baru muncul. Tete, Mbak Yos, sehat? Tete baru monitor habis bikin kue, sibuk banget. Waduh, waduh, Tete lagi disibukkan sama apa sih? Oh, lagi sibuk bikin bikin kue. Waduh, enak eh. Waduh, rajinit latene. Aduh. Mama Elsa lagi pan mangkat latihan kur go mudah karo Mbak Yos. Oke, ya sudah. Semangat Mama Elsa. Salam balik go sing nyalami aku. Miki kayane ake sing nyalami. Iya, ona mesti disalami dirimu. Oke, yang tadi sudah nyalamin Furkon karena dapat salam balik dari Afurkon begitu ya. Ya sudah, sampai di sini saja. Oh, ada lagi nih yang di SMS belum saya sempat baca. Ami Bakar Madu juga selamat sore ya bersama dengan Umi Lela. Terus sugeng siang Mbak Yos, set gi Mbak Yos, ini Kang Iton monitor. Salam kagem sederek Paramon sedanten Jos. Iton, seketang Semarang Mbak, kangen kali lare. Matur nuwun Mbak Yos, sehat selalu. Oh, lagi di Semarang ya, berarti streamingan. Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Senin di 25 Mei 2026 ya. Berdepatan hari ini kita sedang menjalankan ibadah puasa ya, puasa tarwiyah di 8 Zulhijjah. Oke, setelah ini nanti ada Kang Bawar menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas nanti. Besok ketemu lagi sama Yus Andi Arista dari jam 12 sampai di jam 4 sore saja. Tembang terakhir saya hadirkan, ada Nora Dilema, spesial untuk memenuhi permintaan dari Mama Lani ya. Dan 101.5 Suara Paroman FM di Galis, saya Yus Andi Arista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama seleraku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kali milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kali milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon dari Desa Poreci. Ayo di kesempatan sore hari ini di Padangdut ketemu bersama Bawar si Soblak Tur Ecekewir di edisi Senin 25 Mei 2026. Insya Allah tuntas jam 6:30 petang saja. Bagaimana kabar Balanes Tara Paramon? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin ya, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online. Bisa digunakan 3528888616145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan dan tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp dan SMS online 0852991998. Bayu Perdana ya, tadi ada Cinta Fata Morgana mengalih coba kita ya di sore hari ini. Cekewir baik, langsung di sahabat 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padangdut Setara Paramon Dangdut Desa Poreci.
0: Naman-naman Cekewir.
1: Cekewir naman-naman Kang Bawor Soplake
0: naman. Wah iya, kudu budek. Yeah. Iya. Iya.
1: Cekewir bukan naman-naman.
0: Oh, naman-naman.
1: Gimana kabar Kang Bawor?
0: Alhamdulillah sehat, bergas, waras, terginas, iso tunggu beras.
1: Iya. Minta lagunya dari Rita Sugiarto.
0: Apa itu, Di?
1: Apa ya?
0: Apa hujan Bude di situ?
1: Lagi mendung.
0: Iya. Rita Sugiarto, ada Barat Cinta, ada banyak lah.
1: Iya sih, Rita Sugiarto banyak.
0: Iya.
1: Lagunya
0: Papa HM.
1: Dua kursi.
0: Oh, dua kursi. Yeah.
1: Iya.
0: Dua HM, kursi. HM, HM.
1: HM, HM. Selamat sore HM.
0: Oke.
1: Papa HM, Papa HM. Selamat sore. Yeah. Papa HM sehat ya?
0: Sehat bergas warna, terginas.
1: Iya. Awaknya juga akas ya?
0: Ya akas sih.
1: Barangnya sih akas apa?
0: Ya akas melek bengi terus. Ya, Bunda Siti Bengli.

0: disiram ya, pingin-pingin
1: empu
0: terus buat AA purpong tanggahan dokong
1: yo safety jalan Bali budi safety
0: oh safety di ya. Jalan Bali yo, ya selamat sore
1: selain, lakinya keli dengkul budi
0: oh lakinya keli dengkul
1: iya
0: dengkulnya kena apa
1: meyek deh
0: terus buat Kang Dedi Jajo
1: Mama Uti Mama Uti bude
0: iya Mama Uti ya Mama Uti sehat Mama Uti
2: Umi hobi bang sehat selalu ya
0: we, iya ma- dalam
1: Madam Rengganis bude
0: oh iya Madam Rengganis iya.
1: Sorry Ti, tadi ngebel aku ini neng jalan ya, Mama Uti ya.
0: Mama Uti.
1: Oke.
0: Mama Uti yang di Selawi ya.
1: Iya benar, Bu. Iya.

0: Tony, Bapak Sikin.
1: Iya.
0: Lanjut buat Mbak Nia Bogares sama Wong Ireng.
1: Oke. Okay.
0: Terus buat Mbak Saada sama Om Awang.
1: Iya benar.
0: Sama Keraju, sama Putu Haja. Mbak Wanten. Cukuri.
1: Iya.
0: Kang Ontang Ante.
1: Iya.
0: Mas Bagito, Mama Hilman di Atosari juga. Terus buat Mama Dea sama Agus Boilere. Terus buat Mbak Iyem-Iyem, Mbak Heni Ayam. Lanjut buat Mama Alisa sama Mas Agus, Mama Ikma di Selawi Wetan. Terus buat Ami Bakar Maju sama Umi Lelanya, Pak Atin sama Abah Kanapinya. Terus buat Abah Saharu.
1: Besok Mama Uti besok bawari paneng kue Manis Selawi, apotek Selawi, ya.
0: Yeah. Oh,
1: Miki juga, Miki juga ke Selawi, Bude. Cuma tak jiah, aku ini enggak bawa produk.
0: Oh.
1: Iya, ponakan ada yang meninggal.
0: Lewat depan warung aku apa enggak?
1: Enggak, aku lewat jalur satu.
0: Oh, ya, kalau wis, lewat depan warung saya mampir, oh.
1: Ya, insya Allah, insya Allah. Besok ngidul, besok jatai.
0: Iya. Terus buat Kang Ibni Abdillah, Pak Am Kembang Pang. Bang Al, Bang Al, pendatang Balu.
1: Balu.
0: Terus buat Kang Doli. Terus buat Kang Kasnuri. Sama Mama Wiwin. Sama Renggani. Bapak HM.
1: Yuk, sudah tadi.
0: Terus buat Mama Neng. Sama Om Bambang. Terus buat Nyiratu. Mama Frida di Randu Kunting. Mama Lani. Sama Dede
1: Dani
0: Daninya
1: iya.
0: Terus buat Kang Parjo, Teta Pusin, Teng Ropi di Kuningan. Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Bu Santo yang tahu. Terus buat Mama Nadia, sama Trio Peseke. Aku daftar loh dari Trio Peseke.
1: Gangku neng gerta tambah siji cucu trio.
0: Iya tadi papat ya.
1: Iya empat sekawan. Empat sekawan pesek.
0: Iya bocone patet bodrong juga pesek.
1: Iya, kowe Mbak Am Kembang Pang.
0: Justru pesek malahan umure panjang.
1: Ya alhamdulillah amin yo.
0: Napase.
1: Irit.
0: Iya, irit.
1: Iya.
0: Ya udah ya,
1: ya kan
0: buat semuanya aja balane paramu, semoga pada sehat, super spesiale buat suami saya Patik Gondrong. Sing terus lagi latihan.
1: Yup, lagi saat latihan Panyondro.
0: Iya. Matur nuwun Kang Bawo,
1: siap
0: waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dudu Cingcing.
0: Dadah.
1: Baik, terima kasih Bde Habibah, Pak Digondrong yang ada di Arjosari Lor ya. Ya di Soto ya sama Puriam yang ada di Utara Patung Watu Tunjung 407. Om Awang, Mbak Sada Widaran, ada Mas Begito ya. Semua saja yang ada di tembok Arjosari Lor ya. Arjosari Lor, Arjosari Kidul ya. Selamat sore. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pacangjut.
2: Selamat sore di Pacangjut.
1: Nyonge.
2: Semen turu jam berapa?
1: Oh, lagi kok ini nanti saya siarannya ke Dipa, ke Dendang, ke Paramount Show.
2: Ini kok pengine siapa maning?
1: Ya nyong.
2: Ya Allah, hebat ya.
1: Iya.
2: Mas Bawor dilawan.
1: Ya ora ya kayak kue.
2: Ngalem jagonge kuat.
1: Ya mangane kue. Mangane ya, boyoke meyet.
2: Pokoknya
1: pengisap mulu ya berangkat. Ini kan menjalur pimpi itu. Menjalur pimpi itu,
2: pimpi itu. Salam ya.
1: Ya, waduh, jam
2: terima kasih.
1: Paling ya jam sanganan Mamuti, jam sanganan wis kowe abah kuwi kon ning omahe jenengane kenal.
2: Iya. Mamuti.
1: Iya, Mamuti jam sanganan ya, jam sanganan ya.
2: Bung, aku pirang tahun ora ketemu Mamuti. Semoga sih sehat panjang umur ya, Mas.
1: Iya.
2: Sama Elsa juga. Mantar Mama Elsa, Mama Uti.
1: Iya.
2: Terus lagi ya.
1: Buat
2: Nyeratu. Monitor.
1: Yo.
2: Sama Malani. Sehat sama Kang Perjone. Amin bakar madu Milela. Sore juga. Terus Al-Qur'an sore juga ya. Enak ke sehat.
1: Enak ke ya Minita ya. Urung tu urung kie.
2: Pengen dimancing.
1: Embuh nengin di kana.
2: Ya berkelana. Terus buat APKM sama sore ke buat Dewi Kunti.
1: Yap.
2: Sama sore juga buat semuanya.
1: Iya, benar ya, sikat padat mung sejam setengah ya.
2: Selalu panjang umur, berkah, barokah.
1: Amin amin.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti

0: yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madhuvitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Sapreti. Cerah ada cinta yang hilang hadir ya. Tadi ada hujan gerimis dan dua kursi menghiasi ruang dengar panjenengan 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padangdut dan Desa Porete.
0: Nama-nama Mama Prija.
1: Iya, selamat sore Kang Bawa.
0: Sore juga.
1: Sehat ya Kang Bawa.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Tuku beras. Iya. Kang Bawa minta lagunya dari Itza Trisnawati ya.
0: Oke, apa tuh?
1: Satu malam.
0: Satu malam. Oke. Okay.
1: Iya. Ya, salam perdana ya buat Kang Bawor bareng Dede Anginya ya, semoga selalu.
0: Amin.
1: Yang udah pada masuk ada Mama Rengganis ya. Terus ada Umi Habibah bareng Pak Dekondro. Ada Mbak Nuri, Mbak Wiwin, selamat sore. Dan Raju bareng Ibu Suhade, selamat sore. Kurini bareng Pak Pramudiyono, selamat sore. Terus buat tadi yang masuk siapa ya, yang
0: ya. Budi Habibah, Mama Regani, cuma ada dua.
1: Oh iya, ada dua ya. Terus buat Papa HM, Mama Neng bareng Om Sambangnya, Mama Asna bareng keluarga, terus Mbak Nia bareng Wong Irengnya. Ami Bakar Madu bareng Umi Lena.
0: Yo, Mama Rohmi Gonyel, Gonyel.
1: Mama siapa ya?
0: Mama Rohmi Gonyel.
1: Oh, Mama Rohmi Gonyel ya, selamat sore.
0: Dipantapin
1: ya. Buat Teteh Agustin,
0: Kedengenan
1: Aloke Sengrobi, terus buat Kang Ibn Abdillah ya, selamat sore. Buat Mama Aliza bareng Kang Agusnya, kemudian ya, bareng Kang Agus Bailernya, terus Kang Akib Sengrani. Buat semuanya sebenarnya.
0: Yo, benar, singkat padat, oke. Okay.
1: Terima kasih Kang Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dublading Cing. Saya Mama Prida bersama Kang Mas Abdul Nasir ya, yang ada di Tegal Kota. Iya, 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padangdut.
2: Siapa teh?
0: Nama Sak.
2: Ya, berkabar.
0: Alhamdulillah, yo.
2: Mana mendung kang?
0: Mendung pada wae sak, dan mendung tang. Ya. Sempat krimis sebentar ya. Gimana?
2: Anak, tapi yang ngelirik luduk
0: ke. Nek luduk tau langka gini ya. Aja.
2: Iya. Olame kene.
0: Lagu ni disit.
2: Ya.
0: Oh, lagu ni disit gua lagi salah.
2: Lagu ni disit.
0: Ya.
2: Lagu ni Rumah Mungil.
0: Rumah Mungil, ya wes. Ya. Salam yo, lanjut Mama Fida tadi.
2: Yuk. Terus ya maning. Ada Agustin, ada Mencendana.
0: Oke.
2: Ibu Madu Melela. Asnuri Mama Win, Apurko.
0: Yuk.
2: Yang Robi.
0: Oke, siap.
2: Tempat ini. Kemalani, Kang Bajo, Pura Uni, Pramudiyono.
0: Oke.
2: Okay. Pura Uni, Pak Pasiki.
0: Pasik,
2: Purini, Pramudiyono. Terus gue, gimana? Apa kon wis ya? Kang Doli.
0: Yo, Kang Doli.
2: Ya, ambil sore.
0: Yo.
2: Ya, spesial.
0: Yup.
2: Ya, salam buat pirang-pirang bapak.
0: Oke, siap.
2: Semoga saya selalu.
0: Amin. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dobla Cincing.
2: Terus.
0: Bagi ada Jasak Rajum ya, yang bersama Mama Suwada yang ada di Arjo Sarkidul. Selamat sore untuk semua saja yang ada di Arjo Sarkidul, tentunya sapaan dari Setara Paramon Tegal. Baik ya, satu malam ada sebatas angin dan ada juga Rumah Mungil hadir menghiasi ruang dengar panjenengan. Power didukung produk BTD Natur seperti Vitama untuk mengatasi keluhan sakit mata ya, ada katarak, glukoma, plus minus, silinder, dan lain sebagainya. Moga silakan dikonsumsi Vitama. Supaya sehat mata ya, bisa dibeli di agen-agen yang dekat rumah panjenengan atau datang sendiri ke Rodak Studio Setara Paramon FM dengan alamat Jalan Damjak 132, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, tempatnya di Pantura Utara. Ya. Kalau dari pom bensin Muri ya, SPBU Muri, tinggal ke barat 500 meter.

0: Hati berisik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Gue ya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawe habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar gue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

Pagi Odi, tadi sudah ada rumah mungil ya, ada juga masuk ya. Batas angin dan satu malam ya. Tuntas sudah kebersamaan bawah di kesempatan sore hari ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, nanti ketemu lagi di Didang Dangdut Memori ya, jam 6 sampai jam 10 malam saja. Ya, langsung ke Paramount Show ya, insya Allah nanti di season ketiga. Baik, selamat sore, selamat aktivitas, segala sesuatu yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramount, Dangdut Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara para mondok di Sapor Ece. Di season kedua di Dedang Dangdut Memory ya, ketemu sama Bawor Somblak sing Ece Kivir. Insya Allah tuntas jam sebelum malam saja di edisi Senin 25 Mei 2026. Bagaimana kabar balan saudara para mon dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya selaran pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor ya via online, bisa digunakan 3528886614547. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta, buat SMS online bisa digunakan 0852-9919-5888. Aja udah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib, kita ke hiburan Dendang Dangdut Memory. Tadi udah beberapa lagu hadir ya, ada Gedung Tua, ada juga Yatim Piatu ya, ada juga tadi Apa Kabar dan Tak Sebening Haji. Baik ya, langsung yuk 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balanya Setara Pramun Dangdut Tak
0: Nama-nama-naman Kang Kasmat. Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tugu beras. Satas. Iya, si citok we ngedan satas ya.
1: Satas ya.
0: Iyo.
1: Sehat yang penting ya, Mas.
0: Iyo sing penting sehat mahal harganya.
1: Iya bener apa maning pangadepi daging ya kudune sehat toh.
0: Sing oleh maksudnya. Iya, habu tapi ya sing oleh. Ya kaya nyongtan iki geder warga ngendi. Tapi ya, tapi ya, alhamdulillah lah. Pasti ya, anak-anak wae lah
1: mendingan.
0: Iya.
1: Anak wae wis ini mesti ngene. Ya, lagune korban Mas. Korban itu lah Mas.
0: Iya, iya korban.
1: Boleh kan korban. Soalnya masih kipang pada korban sih.
0: Iya, korban bener, korban perasaan tapi bawor ta.
1: Aduh, ayang. Lewat korban gue kok abebasnya lagi nggak pada korban ya. Ya siap-siap ya, mau kencing duit-duit ya, jika ada kesempatan ya berbagi lah.
0: Iya begitu.
1: Ya maning badannya barang repok apa ya Mas ya. Beres lah pokoknya. Aku harap salam-salam ya abebasnya lagi ngerokok nama. Soalnya mesti anak sing keteter. Mau tak kaya ini sepok ya. Nyodurung semua abebas wis genah. Jadi salamnya ya gak abebas.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincin.

0: Baik ya, ada Kang Dasmat Mbak Ani yang ada di kelompok punya. Di belakangnya lagi ada siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat malam setara para mon. Kapok, kapok.
1: Iya. Selamat malam.
0: Iya. Iya.
1: Aku nembelai-belai.
0: Iya. Oke. Alhamdulillah, berkas waras terkendali satu kuberas.
1: Alhamdulillah, ini kami, Kang.
0: Yo.
1: Bawa cerita, Kang.
0: Apa?
1: Cerita.
0: Cerita?
1: Cerita.
0: Oh, cerita. Oh, cerita, cerita.
1: Iya. Salamnya kami ngejajma, buka bebas.
0: Oke.
1: Iya. Bunda satu di tekan tegol ya.
0: Enggak, gue lagi monitor. Ya, lagi ngosul jengkol.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing. Sehat Mi, iya lagi di bawah langsung anggel, ya Kang Dasmat landep ya Mas, ya sing duwe donasi, ya oh bener. Pagi di kesempatan malam ini ya, masih bersama Power ya, di didang dangdut memori campuran. Dan nanti insya Allah kalau bisa fit tenaga ya nanti langsung ke Paramount Show ya. Ya, Power didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya ada Habu Top, ada ramuan Arab yang lagi ngetop. Ini fungsinya untuk menjaga stamina yang prima. Ada juga untuk mengatasi sakit ya dalam tubuh kita ya, ada sakit jantung, kolesterol, stroke, hipertensi, diabetes, liver dan lain sebagainya. Pokoknya sakit di dalam tubuh kita ya bisa dikonsumsi Habu Top.

Bagi adik semangat, yuk untuk Balon Setara Pramon. Ya, ya, selamat malam untuk semua. Baik, ya, ada Kurban Ida Laila.

0: σαμουνί, κόπορ μποκορ.
1: Assalamualaikum, Pak Mantan.
2: Waalaikumsalam. Kaji ini.
1: Sehat, Pak Mantan.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nombek katon kiye.
2: Kiye nombek balik, ndek foto nang Surabaya.
1: Oh, pantesan. Kayong awet nombek, Pak Mantan. Ora kaya nyong kiye, tambah keriput.
2: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoke rahasia.
1: Itulah apa rahasianya, Pak Mantan?
2: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nomba yo ya.
1: Oh habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
3: Monggo Pak Haji.
1: Bojone esi nomi Pak Manten.
2: Lu anak baru penyok.
1: Kesi warmi, Pak Mantan. Angling ya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampir.

Soekarno bersama Yuk Rohma. Ya, monitor Kang Babor. Ya, ada di Jati Bogor punya. Ya. Bu Haji siapa ya? Bu Haji Isah. Iya.

zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu ya. Masalah penyiar itu masih banyak penasarannya. Iya, masih banyak penasarannya ya. Karena enggak Android ya. Yo, grup telat ceker, bukan jamu gendong tapi tukang jamu. Iya, pantesan digulet iya. Jamu gendong anane tarling. Ya, kalau Elvi sama

0: Pagi berlalu dari ruang dengar Panji dengan dia, tukang jamu. Ada jasa penyiar, ada jelita ya, cover Bogor, Rami Bakar Maju. Ada tadi, ada korban ya. Lagu ini biar kuno nemen ya. Ayo langsung disapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, you. Baik, langsung disapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Secara pada mon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Secara para mon FM.
0: Wih, di. Dangdute. Naman. Ya, pimpin Mama Sgani.
1: Sapor rete.
0: Sing sap.
1: Sapor rete.
0: Yo, anak gue yang belakang gue lagi TikTokan.
1: Sudane. Sapor rete.
0: Yang marahi burine gue. Aneh-aneh. Dede, bu, yo, alhamdulillah sehat, bergas, panas, terginas, iso tunggu beras.
1: Mas Nuri.
0: Iya. Lagu ini. Iya, kau dudane sapor itu lah ibumu pimen gue.
1: Ibu.
0: Ya, ibu Lani pimen gue.
1: Sapor itu
0: ya, bener. Oh, udah pulang kok, biasanya rada malam kok, jam 7 pulang udah pulang.
1: Bebas.
0: Oh, bebas ini.
1: Kan pada puasa.
0: Oh, begitu ya.
1: Arafah.
0: Jadi kapan anu opo jenenge hari raya Idul Adha ya.
1: Iya.
0: Pada haji jadi rada dibebaske.
1: Gani lagune.
0: Walah, kutu lagunya ibumu. Ya, setelah jumpa pertama, idailailah lah.
1: Sama pade sih.
0: Iya, setelah jumpa pertama berarti itu idailailah.
1: Kalela.
0: Iya, idailailah.
1: Ya, itu aja.
0: Oh, itu aja. Bocah deh. Gue Mbak Anggi.
1: Salamnya.
0: Yo. Ya, matur nuwun. Amin. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Iya, amin.
1: Terus
0: ngok. Yo, Kang Kasnuri. Yo.
1: Lang Buana.
0: Yo, Mbak Rina karo Lang Buana. Yo, wong kaine ibu. Iya, lagi ngopi. Ya. Wong kaine ibu lagi ngopi.
1: Apa
2: Sahron? Iya. Dani. Duda saporete berarti ke nemennya. Mamane koneran gak saporete ya.
1: Iya, Dani gak tahu.
0: Gak tahu. We Madam Rengganis gue sih ngomong.
1: Madam Rengganis.
0: Ya, yeah. Iki om tadi.
3: Malam, Dede Gani.
0: Wah, om tadi Dewi Kunti, om Dewi tadi Dewi Kunti.
1: Om tadi.
0: Dewi Kunti.
1: Dewi Kunti.
0: Ya, benar.
1: Bang Mandor.
0: Ya, Bang Mandor. Karo Bu Mandor.
1: Yap.
0: Oh, Astuti.
1: Kang
0: Agi Mbak Rani. Oh, Kang Agi Mbak Rani.
1: Terus Mama Jira.
0: Oh, Mama Syurahu. Iya. Yeah.
1: Waktu kemarin ketemu di kondangan.
0: Oh, sama Mama Syira ketemu di kondangan.
1: Bunda Sani Purbowo.
0: Oh, Bunda Sani Purbowo.
1: Iya.
0: Oh, Mama Dia Agus Bailer. Pinter nemen ya.
1: Bajasak.
0: Yo, walah, Bajasak.
1: Kemarin ketemu.
0: Oh, ketemu juga sama si Bajasak.
1: Ibu Rau nih, Papa.
0: Yo, kemarin juga ketemu ya.
1: Bude Imut.
0: Yo, Bude Imut.
1: Mbak Ria, Mbak Yos.
0: Oh, Bude Imut, Mbak Ria, Mbak Yos.
1: Terus sama Abu Parto.
0: Oh, Pak Parto sing ubuh-ubuh.
1: Pak Parto.
0: Ya.
1: Mama Nadia.
0: Oh, Mama Nadia.
1: Trio
0: oh, Trio Pesek. Lah Mbak Nun, Mama Nunungnya ora disalami.
1: Mama Nunung.
0: Ya.
1: Mama Nadia.
0: Yo.
1: Ibu Lani.
0: Oh, Ibu Lani. Yalah.
1: Terus Mama Winda.
0: Eh, Mama Winda. Oh, apa Sarul?
1: Om Hendro
0: Ismeling.
1: Kang
0: Doli. Oh, Kang Doli.
1: Ida.
0: Yo.
1: Mama Ikma.
0: Mama Ikma.
1: Yo. Terus
0: nggak? Siapa?
1: Pasukan ibu-ibu gemoy.
0: Oh, pasukan ibu-ibu gemoy.
1: Pada monitor.
0: Oh, sing pada monitor.
1: Mama yeah. Mita.
0: Iyo.
1: Mama Bayu.
0: Oke. Okay.
1: Mama April.
0: Pasukan. Yo.
1: Salam dua kapsul.
0: Iya, salam dua kapsul. Ami bakar madu, Ami bakar madu sama Umi Lela.
1: Ami bakar madu.
0: Bersama Umi Lela.
1: Sama Umi Laila.
0: Yap.
1: Mas Jenal Jahit.
0: Yo, Mas Jenal Jahit.
1: Terus
0: Wa Atau Ma'iah. Oh, Wa Atau Ma'iah di Gedung Banteng. Ya, Mama Uti, Mas Gani Mama Uti.
1: Uti.
0: Iya, di Selawi.
1: Di Selawi.
0: Iya. Mama Yunita.
1: Teteh Agustin.
0: Oh, Teteh Agustin.
1: Teh Cita.
0: Oh, Teh Cita. Teh Dewi Cendana.
1: Mama Cita. Bunda Saki.
0: Oh, Bunda Saki.
1: Mama Anis.
0: Mama Anis. Ya buat semua, wis capek. Wis capek.
1: Ya.
0: Wis mak mau apa durung? Mama Sjani wis mak mau apa durung?
1: Belum.
0: Belum Iya, lauke apa?
1: Buat ibu.
0: Oh, spesialnya buat ibu.
1: Heeh. Buat wong kae.
0: Iya, oh, supaya enggak wong kae ne ibu. Oh, ada ibu.
1: Oh, oh. Udah. Makasih, Ngo. Ati
0: Bawor. Oh, Ati Bawor.
1: Yeah. Semuanya.
0: Semuanya.
1: Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam, Dubla Cincing.
1: Ciao.
0: Bakal pinter ya, pinter online ya. Lah, online itu kalau nggak biasa juga cuma demam panggung, tapi... Mas Gani nggak demam panggung. Online tuh walaupun di udara kadang-kadang kalau nggak pede itu bisa demam panggung ya. Kalau ini enggak anak, mentalnya sudah bohong. Wes cempol mentalnya itu pentol ya. Kayak Mbak Anggi ya, Mas Gani. Mentalnya Mbak Anggi itu sudah Tadi apa jenenge jadi protokol atau MC upacara juga enggak ngededek atau gemeter enggak lantang ya. Nah itu udah suatu mental tersendiri ya. Yo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam secara Paramon.
4: Malam juga Paramon dan Dute Saparon.
0: Naman.
4: Mas Dani. Mama Nelek Lara Untu.
0: Oh lagi Lara Untu.
4: Iya caranya lagi Lara Untu tadi ini muat. Hebat lo kamu anak yang pintar ya.
0: Iya mental tuh penting.
4: Iya terus serius kayak gitu. Orang direbut mas anggere HP naik ke rumah. Atau diangkat.
0: Iya.
4: Udah langsung pepet boy merebut. Ya wis ngatung. Ya macam bergaris ngacung sama Dede Gani ya.
0: Oh.
4: Hebat sekali. Juga buat Ceng Robi. Eh lagunya dulu ya mas.
0: Ya.
4: Sampai kapan ke?
0: Sampai kapanku.
4: Aku menunggu. Jare Quran sampai kapan daya. Orangnya belum datang-datangnya sampai kapan.
0: Iya.
4: Enggak belum waktunya. Kalau sudah waktunya datang.
0: Okay.
4: Juga buat Mama Lani, Kang Barco, Madam juga, Kang Bakar Madu, Umi Lela, Mama Uti, Madam juga ya, Mama Hek. Juga buat yang di ansur ya.
0: Enak tuh. Wah lagunya langka tak kayak cinta pertama baiklah kue siapa jeneng ya Kang Racu.
4: Oh cinta pertama ya di dalam hati itu ya baru pertama masuk.
0: Boy lagunya
4: terus buat Mama Firza ya tapi ya terus buat Mama Sunung sekarang kali monitor. Mama Mimin, Bangga Kiri, Yang Doni, terus Bunda Ati, Malang
0: Bisa
4: ya, sama suaminya.
5: Yo. Halo, Mama Rengganis yang cantik.
4: Papa tuh.
0: Mbak Dewi Kunti, kalau Mas Teji.
4: Oh, iya. Mbak Dewi Kunti ya, sama Mas Teji Malang Bisa.
5: Nanti kalau Kuni main ke brebes rumahnya saudara Goni boleh main di rumah saudara
0: iya bisa
4: pula aku nanti tak tinggal di sini.
0: Nanti bisa main ke rumah madam apa enggak maksudnya
4: boleh nanti kita nganterin pakai mobil ya. Nanti kan ada mau beli mobil mobilnya yang baru nanti kita nganterin. Ya terus buat Mama Dea Manon juga terus
5: pakai odong-odong aja ya.
4: Odong-odong banyak di sini. Banyak ada lima di Stanggal. Odong-odong terus buat Suninghe ya. Senur Dawet juga.
0: Mbak Rohma karo Mas Bang Warno ning bengkel mobil di Jati Bogor.
4: Jati Bogor ya Mas.
0: Jati Bogor. Yo, apa Kumi sawu jajar?
4: Oh iya Bang Kumi, sehat selalu ya Pak. Iya engkau sebentar lagi banyak uyah. Buat ngerendam.
0: Ngerendam dirimu.
4: Iya datang sama.
0: Enggak awet ya.
4: Enggak awet atau. Ngerendam manggo uyah kan apa kuris?
0: Iya.
4: Kerajaan
0: Empangnya,
4: ini juga terus buat itu ya yang suka nyanyi Bang Urut Bang Wir.
0: Oh Bang Wir.
4: Juga ya yang monitor. Buat Bunda Cati, malam juga Ojita Putra, sama Simenjengnya. Tapi
0: saya. Ya siap, oke.
4: Siapa yang
0: ngelanya? Yo keset. Koset kue anak ya, sing usul ge, sing usul kue.
6: Selamat malam Mama Rengganis, enak kue. Assalamualaikum.
4: Enak
0: apa?
4: Buat Kang Riki ya, sama tiga jarinya yang turun dari kayangnya.
0: Ya benar.
4: Semoga sehat selalu, panjang umur dan kapan waktunya aku pengen ketemu sama keluarga jenengan.
0: Yo.
4: Hanya hajaran di foto.
0: Ya.
4: Mas Rono, ada satu nih.
0: You.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cingcing. Bayu Mantap Reganis yang ada di Sitangkal. Di kawasan Duringin ya ada apa jenenge? Dosen Aldi. Bagian sementara 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat pada disapa. Assalamualaikum, selamat malam Mas Power, Mama Elsa hadir. Pengen lagunya dong, Jasa Penyiar ya, sudah dihadirkan. Salam-salamnya buat Jasa, ada Umi Suheda, Om Kasnuri, Mama Wiwin, Mbak Atin, ada Bania, Mama Neng, ada Mama Prida. Ya Mama Kiwi, Kang Doli, Kang Muhtar, ada Kang Tasmat, Mbak Ani, Mama Asna, Mama Reganis, Aburkon, Ami Bakar Madu, Milela, Kak Agustin, Jeng Robi, Bunda Sri, ada Kang Agib, Jeng Rani, Umi Habibah, Pak Dikondrong, Kang Wirjo, Handoko, Samsul, di Buntel Baibes. Salam sehat buat Kang Bawor dan Dede Anggi, Dumladi, Cocos. Mama Elsa ya, yang ada di Bukateja, ada Bu Dasri ya di sana ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Bukateja, Harjani Minangun dan sekitarnya. Di belakangnya lagi, Assalamualaikum Kang Bawor, gimana kabar? Sehat ya tentunya. Sama diri Anggi, Alhamdulillah, amin amin, sehat. Ya, itu kan jamu gendong, tapi tukang jamu ya, sudah dirikan. Elvi sama Mansur itu judulnya tukang jamu. Salamnya buat Balbar Seng apik-apik, spesial buat jandaku yang tetap eksis. Komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua, amin. Supaya yang merasa saja mentoknya grup telap jeger ya, yang sekelap solid, guyu berukun damai. Matenuun Edi Dados di Kambangan. Bagi ya untuk Bukateja, Jowinangun, Banjaranyar, Batu Agung dan sekitarnya, kalau mau beli produk PT Denatur ada di Apotek Banjaranyar. Itu sebelah baratnya Masjid Nurul Islam ya. Kalau pas pengkolan itu paling-paling sekitar 300 atau 400 meter itu di utara jalan ya, ada Apotek Banjaranyar. Di situ ada produk-produk PT Denatur ya, untuk di wilayah situ ya. Ada Dana Raja, ada Cenggini ya, umumnya ada Batu Agung, Banjaranyar sendiri, ada di Harja Winangun atau di Bukateja, ada di sana Apotek Banjaranyar. Selamat malam Raja Somplak, sing saya tambah lemu Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Jadi takut dong, ini tak boleh tiga, tak upek-upek langka. Ya tak ganti cinta pertama, bye bye lah. Ya, salamku buat Mama Prabu, Mama Ela, Mama Sipa Pekalungan. Ada Mbak Ari, Mas Ateng di Cebawan, ada Mbak Lastri Surajati, ada Pak Ran dan Mbak Ning di Wangendawa. Ada Jumargasari, Mbak Wayuning Hai, Pak Wahyudin, ada Agustin, ada Lohi, Cik Robi, Bapak HMHMHM, Bapak Neisha, ada Mas Yanto, Ahmad Kanapi, terus Mama Kolor atau Mama Kolor, ya. Ada Ganis yang dia. Ya, ada Mama Shirley, Kang Yono dan Mama Nur. Wah, ini lebak gua ini Kang Yono ya. Mbak Titik Nur, Mbak Wisigit, Bunda Amel, Bunda Iyas, ada Kang Aryo, Kang Bistri, ada Kang Rojali, ada Mama Renaya ya. Oh, Kang Rojali dan Mama Naya. Yes, kancelep gue. Ya, badaseh ya, jenis Kang Rojali ya. Mas Jenny Bulus ya, jaga sembung, salam manis gosik kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Kesha, ada Nok Anissa, ada Abbas, makasihnya gue Raja Somplak ya. Baik ya, setelah jumpa pertama hadir dulu Ciki Wir ya. Oh.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Pagi untuk Global News Star Paramon ya, saya mau ambil 4 sekaligus penelpon ya. Ya, 4 sekaligus penelpon. Ya, karena saya ini juga kalau rasanya kayak menurun ya. Enggak begitu fit sekali. Nanti masih bablas ke Paramon Show ya. Ini sekarang 4 ya, nanti habis cinta pertama ini ya.

0: bisa yang di playlist-playlist ya. Paling kalau di YouTube itu kudu melong ribate. Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Dutus Apuriti. Yang di playlist-playlist dulu ya. Saya merasakan kudu di bengkel nih ya, badannya. Kudu di bengkel. Yang dipinta yang di playlist-playlist kalau di YouTube itu meripatnya ya sing rodok melas ning nyong ya. Baik, 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon. Neman sak.
1: Ahmadi.
0: Apa kowe?
1: Rena,
0: ada tuh yup.
1: Oh, yup. Alame Asnuri.
0: Yup, siap.
1: Basarul KM. Amalannya Kang Farjo.
0: Nah, Gusti. Oke. Lo, ih, kemana saat? Wih, mulai, weh, mulai, weh. Ulu, lu, lu aja gedubrak halus, ya. Ya, makanya jangan laku di set, ya. Ya, wes, oke, okay. Jasa Rajum bersama Mama Suwada yang ada di Arjo Sargidion. Ya, biasa, ya, Jasa Anjlok gedubrak, ya, benar ini. Ayo, 6145477, halo, assalamualaikum. Iyo.

0: Elsanya juga lagi shock. Ya cocoknya wis gede berapa kali wis. Yo 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam setara para mon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Naman-naman ecek iwir. Okay.
1: Selamat malam juga Mas Bawor.
0: Malam
1: gimana?
0: Juga.
1: Punya kabar?
0: Alhamdulillah berkas waras terkenas. Iso tunggu beras.
1: Tunggu beras. Yeah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Aku pingin lagunya Gadis Pantura ya Mas.
0: Gadis Pantura. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Salamnya buat yang barusan Jasa Racum.
0: Selamat
1: malam.
0: Oke.
1: Okay. Kang Droli, Sami Bakar Madu, Umi Laila, Om Kas Nuri, Mbak Wiwin.
0: Oke, okay, siap.
1: Kang Ridi Ansor, Mama Jelis Bone.
0: Yu.
1: Bang Mandor Leman. Mama Nelson Mandelani.
0: Iya benar.
1: Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kang Teddy Dewi Kunti. Selamat malam.
0: Yo.
1: Kang Indro, Kang Akib,
0: Jurani,
1: Kang Rohim,
0: yo, benar.
1: Mbak Eni, Pak Ketua,
0: yo.
1: Ketua, Mama Nadia, Mama Lydia,
0: yo.
1: Mama Lani,
0: Lani,
1: Mama Neng Mas Bambang, Mama Hikma, Mama Frida, Bu Hidra. Terus Mama Renggani, Miratu, Mama Anis, Bunda Jati, Mama Ardi, Afurkon, Bang Al, terus Kang Pak Digondro, Kang Iba, Kang itu Sarmuji, terus Kang Hakim. Terus Kang, siapa lagi ya? Buat semua balanes para Mon FM dimanapun berada. Spesial buat panjenengan.
0: Yo, makasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, ya Allah, amin, amin, amin.
1: Terima kasih.
0: Yo, siap.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dula Cincin.
1: Jok.
0: Oke, terima kasih Mas Ibni Abdillah di lereng Dieng Wonosobo ya. Iya, selamat malam untuk semua saja yang ada di kawasan Wonosobo tentunya yup. 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara para mohon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang bisa seporet. Naman.
2: Naman.
0: Cikiwil. Cikiwil. Kudu.
2: Kang Bawo.
0: Ulan.
2: Damang.
0: Alhamdulillah pangestu berkas waras terkinas iso tuku beras.
2: 1 kilo tidak dicadi.
0: Iya benar.
2: Cantik lagi apa?
0: Ada di atas ya tahu lagi di kamar atas.
2: Udah mau bobo ya?
0: Belum paling gue paling nanti turun ya biasanya turun tuh nganterin minuman.
2: Naik itu olahraga yang
0: ya. Iya nanti cantik biasanya ya. Biasanya nganterin minuman apa gitu.
2: Setia banget ya sama bapak.
0: Oh,
2: ya
0: iyalah kudu.
2: Harus ya ganti sih.
0: Hei.
2: Kang Bawor, aku pengen lagunya itu ya. Apa tuh? Kasih dan sayang ya.
0: Kasih dan sayang, oke. Okay.
2: Salam perdana buat dirimu ya.
0: Yuk, makasih.
2: Barang cantiknya ya.
0: Insya Allah.
2: Tadi Kang Idi Abdillah juga nyalamin aku. Kasih, aku gak denger. Makasih, salamnya.
0: Salam, selalu. Ya.
2: Terus tadi Dede Gani juga ya, Pak Roman Alina, makasih Dede Gani, nyalain Tete ya, saya selalu jadi anak yang pintar ya.
0: Amin, amin,
2: ada Mama Kiwi, Kang Salu, dan ada Mama Hasna juga ya, barang keluarga. Kang Bawor itu Mama Hasna ada?
0: Ada.
2: Kenapa nggak pernah online sekarang?
0: Iya, mungkin lagi ada kesibukan yang lain.
2: Yang penting sehat selalu.
0: Sehat.
2: Terus ada Kang Loli juga ya, saya selalu ada Mama dia bareng Mas Agus Boyernya, Pania bareng Wong Irengnya, yang Kang Yonian, ada Bang Al, ada Mama Tia, Mama Elsa juga, Jeng Robi, Anto Mawatan, Agus Kawe, Kang Aryo, ada Mama Neng bareng Mas Bapaknya juga, ada Om Kasnuri bareng Mas Lebetengnya, ada Mama Frida bareng Papa Fridanya.
0: Tuh, digorengin.
2: Kenapa? apa suka protol siang malam protol.
0: Iya itu digorengin keong racun sama apa itu sama.
2: Apa?
0: Itu saya digorengkan itu di keong racun sama nugget.
2: Keong racun.
0: Iya.
2: Apanya maksudnya?
0: Iya digoreng itu anggi goreng keong racun nugget.
2: Emang keong racun?
0: Yang lancip itu yang kayak kerucut.
2: Itu emang iya itu yang dalamnya kuning kan?
0: Iya benar. Tuh
2: itu
0: udah
2: kan
0: matang.
2: Harus diendap dulu semalam.
0: Bukan keong yang di sawah itu cuma namanya aja.
2: Oh iya.
0: Makanya
2: oh,
0: ya bahannya dari ikan.
2: Pasreng kayak gitu.
0: Iya.
2: Oh
0: iya
2: namanya keong racun. Oh ada di sana di sana.
0: Iya yang kerucut
2: iya.
0: Ada nugget itu makanan lok-lok nah, makanan anak-anak.
2: Keong racun di sini nggak ada. Adanya cibai, cipuk.
0: Yo.
2: Jasa kerajung Ibu Suhada, Ibu Ida Martoloyo juga bareng Cinok Sitongnya.
0: Siap, oke.
2: Okay. Mama Nanda, Abukon, Ibu Raumi, Pak Asikin,
0: yo.
2: Pak RT Licin, Ibu Adau, Dewi Mecahya,
0: yo.
2: Bareng Pak Degondrong,
0: Bunda Rini.
2: Bunda Rini bareng Mas Pramudio,
0: yo.
2: Pak Bagio bareng ibunya,
0: siap. Oke. Okay.
2: Mati Kang Sarno.
0: Mhm. Iya.
2: Mama Esaro, Mama.
0: Wa ato ro ba ma anu mai di juru duku adung banteng, wa ato.
2: Wa ato bareng siapa?
0: Mai.
2: Mai juga ya.
0: Mai itu mamanya itu Mai namanya Mai.
2: Oh, terus ada Kang Ersa nyeratu-nyeratu.
0: Okay.
2: Terus ada Mama Ari bareng Papa Arinya, Eka Tonjong bareng Kang Erwinya juga ya, Kang Nano Bapak.
0: Oke.
2: Ya buat Mama Elsa udah ya terus ada Imam Cura ada Tuhal Arobi terus Kang Samsul Abah Sahrul
0: ya siap
2: siapa tuh Mama Nisanya ya
0: iya Mama Nisa
2: Ibu Santoyong Tahu Mas Rendi Pratama juga Pak Cisari Pino
0: oke okay, siap
2: Adi Santoso juga Kang Ibni Abdillah Mama Silmi Mama Uni Kin Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya ya dan ini Mama Wina Kalilingi juga ya terus ada Jaka Semung Jaka Tinggi Kang itu Jengrani Kang Agi juga Mama Karisma Mama Alisa bareng Mas Agusnya Mas Kopidin juga ya terus itu terus Mas Penny Gunung Gamping Mas Kamali Kang Selamat Selawi Wetan
0: Wong Ireng
2: apa
0: Wong Ireng
2: udah tadi Wong Ireng bareng tanyanya ya
0: okay.
2: Ada Kang Parjo, terus Kang Parto, Kang Edi Jadus, Mama Anjeli, Mbak Mutri Kajen, barang 4 anaknya sehat.
0: Ahem, ahem, ahem.
2: Siapa?
0: Mama Ardi.
2: Iya, ahem, ahem kembali. Emang kenapa ahem, ahem? Aku juga bisa ahem, ahem kok. Terus ada Papa HM juga.
0: Ya.
2: Selalu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kang Didi Asur bareng si kembarnya bareng Mama Jenis. Selalu. Mbak Mutri Kajen, Abah Nopal, Om Awang bareng bahasa adahnya, Mama Mbak Eja ya, terus Mama Bunda JJ juga.
0: Siap, Bunda JJ.
2: Bunda Septi lagi.
0: Yo, lagi ngelus-ngelus dengkul.
2: Oh, ngelus-ngelus bedengkul.
0: Iya.
2: Nanti dengkul sapi ya.
0: Iya.
2: Terus
0: dengkul sapi saya suka.
2: Terus Ami BMJ, Bang Junet ya, terus ada Ujeng. Tini bareng Adaninya ya Bang
0: hey.
2: Ya, sehat selalu ya terus ada Mama Ning juga yang kaclep juga kemana Mama Ning ya
0: udah yo, ada ya. Kemarin ketemu juga ada cuma HP-nya katanya rusak
2: oh.
0: HP yang jadulnya kalau pakai Android dia nggak tahu bisa kalah kemarin pas waktu undangan di Mama Wajar sempat nah ini sempat ngomong
2: oh,
0: tanyain terus sama orang-orang paraman iya Kang HP saya rusak yang jadulnya.
2: Beli itu cuma cari mau belinya susah banget.
0: Iya, gampang-gampang susah sekarang.
2: Gampang susah, harganya murah tapi nggak ada yang jual.
0: Iya, itu.
2: Ya semoga pada sehat semuanya ya. Buat si papa juga yang
0: Yo.
2: Lagi ke Batuk sekarang mau lebaran di Batuk. Papa tuh tiap lebaran ngelayang terus.
0: Yup.
2: Terus buat si teteh juga yang yang ada di sana lagi. Monitor ya.
0: Yo, siap.
2: Oh, Umi lagi monitor juga Umi ya. Umi Aisyah ya.
0: Yo.
2: Ya udah salamnya buat semuanya aja.
0: Siap.
2: Semoga pada sehat semuanya.
0: Oke, okay, ya. Siap-siap.
2: Semoga bahagia selalu ya.
0: Sehat
2: buat Kang Pawo ya, barangnya ya. Kangennya buat seseorang aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Makasih Kang Bawo.
0: Dewi Kunti, ke.
3: Malam Teteh Agustin.
2: Malam juga.
0: Dewi.
2: Dewi Kunti okay. Bareng Mas Dedi okay. Ya. Saya selalu bahagia.
0: You.
2: Selalu bahagia. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dobra Cincing. Iya, tenun bisa ngganggu. Aku sih mau aja di kuningan ganggu kesetiaan enggak gabung nak. Ke Radio Setara Paramon ya. Ini power ambil 4 penelpon. Ya biar enggak sponsor ya. Kayak yang wis rasane wis beda maning ya. Iya 6145 47 tadi aku tadi rada pagi itu ngepiur-ngepiur di mana ya tadi. Dari daerah Kali Kangkung ya. Kalau kena hujan sedikit aja aduh wis. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dute Setara Paramon karena itu pakai sorete.
0: Nemen-nemen ici kiwir udah bodang.
4: Kabar gimana mas?
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tunggu beras.
4: Amin.
0: Amin.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Penting sehat semuanya ya mas.
0: Iya insyaallah.
4: Alhamdulillah. Aku pengen lagu nih, Benang-benang Cinta ya mas.
0: Benang-benang Cinta?
4: Iya,
0: oke.
4: Dari FC ya.
0: Yuk, dicari dulu.
4: Iya, sama-sama buat Mas Tawur ya.
0: Oke.
4: Okay. Sarino Anggi, semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
4: Panjang umur.
0: Amin.
4: Dan di barokah.
0: Amin.
4: Penjualan produk Denaturi, semoga lari semua nih.
0: Insya Allah, amin.
4: Yang beli juga, semoga pada sembuh pada cocok ya mas.
0: Amin. Evita Malang ya?
4: Iya.
0: Iya, oke, siap.
4: Iya.
0: Mm-hmm.
4: Terus buat Mas Andi semoga sehat juga.
0: Amin.
4: Salamnya buat semuanya aja sama.
0: Oh, semuanya saja.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Dan juga buat Mas Tawur ya.
0: Yuk.
4: Karena Nok Anggi jaga kesehatan.
0: Yuk, insya Allah.
4: Juga selamat buat Mas Andi, Mas Yanuar.
0: Wujud.
4: Dewangga.
0: Wujud. Wuluh, anak Dewangga. Allah ye. Oh, bacu.
4: Ganteng ya nakal-nakal.
0: Munyang-munyang itu lah bottom, dubrak halus.
4: Semoga pada sehat semua nih ya,
0: Mas. Amin.
4: Ya, saya buat Mas Anjas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dubrak cing-cing.
4: Cus.
0: Baiklah, Mas Anjas yang ada di Kepandian ya, ada Mama Angeli Kepandian. Selamat malam. Ada juga yang ada di Lawatan, selamat malam untuk semua saja ya. Notabene pembuat kok badminton ya Lawatan. Ya, semangat selalu yang pasti. Bagi ya, sementara 7 lebih 47 menit waktu Indonesia bagian barat di studio Setara Paramon. Mama Ikmah ya dan tiga darah manis. Hadir Kang Bawor lagu ini gelas terteng diung spesial Panji Banu super spesial for my heart. Makasih nyam Kang Bawor ya masih Bali. Ya selamat malam ya Wong Ireng ya sudah hadir ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bawa Kementerian Sien di kawasan Jamulia. Bagi salam untuk semua saja Balen Setara Paramon sampai siet. Spesial go 4 anakku Ayu, Singgih, Kiki, dan Reza. Makasihnya Kang Bawar lagu ikut saja. Yo Bagus Ari Permana di Brebes. Salam spesial buat istri saya Irta Amalia Permata bersama 4 anak kembar saya. Baik ya di sini sudah tertara rapi. Ada gelas retak. Ada juga Rine, ada Gadis Mantura, ada juga Kasih dan Sayang, Suratan dan Benang-benang Cinta. Ya pokoknya kan ngeluk boyok ini katingarin yakin. Kudunya asal ini bengkel maning ya. Waduh, kayak gini. Ya, wis faktor U, iya. Iya, digawe gasken neng apotek-apotek ya. Kudunya anak istirahat juga yuk. Alah. Gue buat 15 neng Paramon Show ya untuk pelan Setara Paramon, makanya power ngambil 4 penelpon.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya, ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatannya terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramondo di Sabor Ete, ya. Ya, setelah ada Benang Cinta Suratan Lagi dan Sayang, ada juga Gadis Pantura Rina, dan ada Gelas Retak. 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam. Yang di Teh Sabor Ete.
0: Naman-naman cekewir. Halo juga.
1: Sehat.
0: Ya, rada low.
1: Lagi capek ya.
0: Kayak tahu aja nih.
1: Minum obat. Tahu lah.
0: Iya.
1: Pasti tahu dong.
0: Iya, kalau enggak capek berarti gemburan di radionya ya. Iya ini.
1: Iya. Minum obat.
0: Kelingan
1: enggak enak
0: bodi. Iya, itu pasti.
1: Jangan sampai sakit.
0: Enggak, makanya itu orang tinggal kelingan di set.
1: Lagunya
0: Senandung Rindu.
1: Senandung
0: Rindu.
1: Iya. Bagi salam
0: buat Papa
1: M.
0: Hei. Bapak Galang Jeng Robi. Wah, Papa HM nyendol wisan.
1: Iya, Papa M. Budi ini Pak Pramudio.
0: Budi ini Pak Pramudiono.
1: Mas Ganis sama Lani.
0: Iya, kue Mbak Yunita Kalibakong.
1: Mbak Yunita Kalibakong. Watri.
0: Yo, watri. Yo. Iya, papane Ari karo mamane Ari dadine orang ngantuk. Iya, tangi digugah anggi nggih papane Ari mamane Ari.
1: Papane Ari mamane Ari kan bisnis.
0: Yo.
1: Halo, Is, kamu taro dong odo.
0: Yo.
1: Buat semuanya.
0: Entar dulu tuh masih ada nih.
2: Halo Mama Ardi, Nyiratu hadir.
1: Oh iya Nyiratu. Bareng Ayang Embe, pelang-lang buana ya.
0: Oke.
1: Siapa Oji?
0: Iya.
1: Ayang Embe punya Mama Rengganis.
0: Weh Rengganis lu gak no. Ya isi anak manis apa suka. Weh yang selalu rindu siapa ya? Weh Madam Rengganis.
1: Yang selalu rindu.
0: Iya.
1: Dua-duanya.
0: Weh.
1: Yang dipadu raksa di desa.
0: Selalu rindu apa senandung rindu?
1: Itu senandung lagunya mah.
0: Iya senandung rindu ya.
1: Iya.
0: Iya yang Imam S. Livin. Senandung rindu si Roma.
1: Iya, yang Roma aja.
0: Ya siap.
1: Nur Halimah.
0: Ya siap.
1: Spesial buat Kang Babon.
0: Terima kasih.
1: Anggi.
0: Ya, aku udah di belakang gini.
1: Jaga kesehatan ya Kang.
0: Oh, insya Allah pasti.
1: Iya udah. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublating cing.

0: Saya yang punya pandu raksa ya, Mama Arci. Ya, mungkin nampak papat-papat pokoknya je. Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
1: Dangdut, sepurete, assalamualaikum, rapatu, Kang Bawor.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Loh.
1: Oh, pengen semua orang tahu masuk.
0: Iya, semua orang tahu.
1: Iya, Sasa Andika. Perdana dulu Kang Bawor no kangge ya, saya selalu ya Mama Arci.
0: Yo.
1: Panen dol lang kaya apane nang umar tak ke kelalen. Apa gede ini?
0: Yo.
1: Anane nang warung apa cilik apa tak miyak apa ini kukup ora tak gawe. Tak tinggal nang umar ang.
0: Yo.
1: Lanjut ya Kang. Terus buat paket tuh beketu. Widya Martoloyo.
0: Semua orang tahu kok orang muncul.
1: Orang muncul kan?
0: Iya, nane nang
1: nang baik kan?
0: Apa?
1: Anda ada teh pendusta Kang?
0: Wah, dusta, iya pendusta.
1: Iya. Anda ada teh pendusta.
0: Oke. Oke.
1: Terus mau PIP lepas ya. Mama Prida sama suami putra Raja Raja Udara.
0: Enoki.
1: Langsung Pak Usante Purbowo. Terus Marani Kang Barjo. Ibu Yong Tahu. Kang Sarmuti. Terus mau yang belakang
0: tadi. Iya benar.
1: Maneng Kang Bamba. Lanjut Maning Mono Mengitu Ardiansa Maren Mariyati Adi Sarepin Nur Mandar Leman Ibu Nensen Mandela Mintel Kas Nuri Kas Makan Kas.
0: Alhamdulillah kambingnya sudah tuntas semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah
1: nyaman lu anu kok kaya Kas Muti Belur Woro.
0: Iya.
1: Ini kemarin kan 16 kan.
0: Iya.
1: 16 ekor udah habis?
0: Ya habis, ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, mana yang akan uti lanjut ya? Terus Pasayo, paranya buranya, tadi Marti ya. Terus watri sini
0: Amin Ono,
1: Pasionya ngerasa buat Nusari. Terus Mama Asna, Kang Agi sama Jengrani Astuti, Umi Hane, Bangkor, Kamuk sama Mbak Rati. Lanjut mengitun, sekarang cuma bisa ada bahasa ada Mas Awang Bawanto, Sander Jawa, Dro, lagi apa Dro?
0: Biasa
1: kita juga orang wali baik Dro, main beling ya lanjut, mewakili Mas Awang kita, lanjut pada Gedrung Umi Habiba, Kang PM terus Memari, Mewari, Bubai Mewari Bang Jul Batu, Kang Pesus Manggi, Kang Kumin, Mau Bagas Bunda Cici, Andri Gondrong, Mbak Nisa ya Miki, langsung menurut permari langsung sing berdua langsung menurut kas Andor Medang nang Pasarul ke Miki kan.
0: Nggak Miki,
1: iya isa balik pas buwe katuk.
0: Ini harus apa? Karena
1: tuku paketan, ini bener tuku paketan.
0: Karena di dados, karena di dados.
1: Orang karo ponakan ini, lusa sore orang bisa ya. Para ponakan Miki, para mari butuh langsung ya sinyalnya gampang sirong pengimani ya sih. Lanjut ini Bunda Cici ya.
0: Anu
1: terus gua Mbak Yunita sama Mas David
0: to PP
1: Mawani sudah sakit Mawarang Ganis baru semua Warti Males mah hilang bulu-bulu menggerit.
0: Okay.
1: Kakang Sulkan Doko, ya terus Alri, Jeng Robi, Tetanto dan terus Jeng Robi ya, Tetingga, Temojang juga, Mbak Eka Anja, Tenggal Lonjong, lanjut Kang Parto,
0: Abut.
1: Lanjut Mama Lidia, lanjut terus Mama Ikma, Mama Spoiler, Mama Elisa, Kelewetan ya, lanjut Mani Kasarno, Yumarti, Jenderal Sanjito, Trinil, Pak Harus Pak Sarun, Pak Nisa, Kang Daim, Kang Boim, Udin Beduk, Untung Beduk, Kang Boim Beduk, Mamatun ya, As, Wah, Om Ludino, ini ayam, buah ayam cakra, Alan Kuel,
0: Darmo Pak Po,
1: oh Kang Darmo Pao, ya men, aduh, nanti lanjut, mani, Ibu Roni pasikin ya,
0: lanjut,
1: Tartalihin, oh gue, uang ini kok Kang,
0: ya,
1: ada Kunti, nanti itu terus, Kuel, Mbak Ibu Sipur, Mbak Sipur dua lawan jalan lele Kang Walemu okay. Ibu Daru Jara Pansa ya Tegal Sari KP balanya secara Paramon KP gitu loh.
0: Oke
1: okay. Kawan Tegal loh gue pernah sampai Kang orang tahu orang bukan. Oke
0: okay.
1: Selalu Kang Bawor ya semoga selalu Kang Asun Uratu
0: Waalaikumsalam. Salam dua belakang cing.
1: Jos.
0: Saya yang punya wilayah keturunan ya, Papa HM, Papa HM, HM. Iya, warti yang muncul, ya Papa HM, wis mudu.
2: Good night, Abah HM. Yeah. Sing duwe mangker.
0: Oke. Okay. Ya bagi yo 35288 yo power 54 ya. Ya 54 ya benar-benar saya harus iya rada benar-benar rasa laga rada low ya. Ayo 35288 halo assalamualaikum selamat malam Star Pramon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Kang Dute Star Pramon.
0: Halo Sabreti.
3: Setara
0: Paramon. Kalau di Sapo Rete, naman-naman.
3: Naman-naman.
0: Ya, Kang Kamari.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, siap.
3: Minta kembangnya.
0: Yuk.
3: Peti Perak. Sedang, sedang saja.
0: Sedang-sedang saja.
3: Salam-salam ya, Mas.
0: Yuk.
3: Salam-salam. Purkon.
0: Mm-hmm.
3: Terus Mas Akib.
0: Mm-hmm.
3: Terus lo Ida.
0: Martoloyo.
3: Martoloyo.
0: Terus
3: Jasak Racum.
0: Iya benar.
3: Terus Asnuri. Terus siapa namanya? Kokang Ali.
0: Iya.
3: Kata Agustin. Dewi Sendana.
0: Iya siap.
3: Waika.
0: Iya.
3: Terus Kang Doli. Terus Miki Kang Ratu.
0: Iya.
3: Terus namanya ko Amir Bakar Madu. Ko KPPB.
0: Iya siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam dua belas incing. Iya. Ayah ada Kang Kamari di Korein ya, ada Kang Mandor Liman Mbak Nelson Mandila ya. Yuk mintel-mintel salam dua kapsul ya semua saja yang ada di Korein. 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang Dute Saporete.
0: Aman.
4: Iwir. Aman jing
0: Iwir. Allah Yesus.
4: Lagune. Suara hati.
0: Suara hati. Oke.
4: Okay. Ya, salam ini Wabah Kamari. Mama Arji.
0: Yu.
4: Pak
0: M. Yu.
4: Martiem. Ganis.
0: Iya.
4: Kang Adiansyah. Mi Bakar Madu bareng Umi Lela. Mama Lani. Kang Purkon. Kang Alvin. Kang Hendro Ismeling. Terus Watri.
0: Oke.
4: Terus Ibu Ida Martoloyo.
0: Bapak selamat Mama Ais yang ada di gantungan Jatinegara.
4: Bapak Ais,

0: Mamatea, Benar, Kang Oim.
1: Ini suara hatinya siapa tuh?
0: Ibu Tamala.
1: Oke, lanjut.
0: Terus kamu taruh dong-dong, orang Mama Enot. Terus rombongan umbul-umbul ya.
1: Siap.
0: Ini habis capek-capek.
1: Iya benar.
0: Mama Wat

0: Kang Edi Dados, Kang Parjo, Mama Lani, Kang Vicky, terus Ibu Teh Wak Ato, Mai,
1: Mai ya benar. Putri
0: Gajet,
2: Kue Nirati yang onen karo gadelan apa Nirato?
1: Weh.
2: Kue Nirati yang onen karo gadelan apa Nirato?
1: Karo gadelan apa neng Olen?
0: Gadolan apa?
1: Iya, nyiratu kuwi leng olen kowe karo gadolan apa?
0: Gadolan apa ya? Ya, jegong ning kene bangkok.
1: Iya. Oh, selamat malam Pak Guru Nur Sidik, Gisela Gading.
0: Ya, selamat malam Bu Nur Sidik.
1: Pagi lagi pada ngopi nggih ning Gisela Gading.
0: Gisela Gading nanti.
1: Gisela Gading itu dari itu ikutnya Ketanggungan ke Selatan. Belum ada yang tahu.
0: Kebas,
1: selain Babor, belum ada yang tahu.
0: Ini
1: nomor grup. Mau menuju ke akses Gisela Gading itu harus melewati hutan dulu sekitar 10 atau 12 kilo.
0: Iya.
1: Baru nemu Duku Gisela Gading.
0: Iya.
1: Nanti Gisela Gading ada kampung apa jenenge? Sejarah itu Kampung Jalawastu.
0: Online gadolane HP,
1: nyekli HP,
0: oh my god.
1: HP, yeah.
2: Yang online gadolane HP.
0: Iya. Iya, Mama Wardiem. Gadolane HP lagi nyekli karena jagong. Bandar Bolang Manjat, Padura Samudon.
1: Iya, Bandar Bolang Manjat, Padura Samudon.
0: Artinya apa, Bu? Iya, yowis terima kasih Kang Bawor, semoga sehat selalu.
1: Capek ya? Iya, aku ingin ada lo.
0: Oh, ada kedon ya?
1: Iya, ada kedon. Makanya tak kayak tahu kayak keliling, kelilingan maksudnya ini nerima empat, ini buat keliling.
0: Oh iya, buat selonjoran.
1: Selonjoran
0: ya. Begitu ya, makasih ya sehat selalu, berbeda anginnya.
1: Amin, amin.
0: Iya, selalu diberi kesehatan, kenikmatan, sehat, berkah, barokah.
1: Amin, amin.
0: Iya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dula Ding Ding.
0: Ya.
1: Baik Nyi Ratu bersama Larang Buana yang ada di Desa Karanganyar Bantar Bolang. Sekali lagi ya selamat malam untuk Pak Guru Nur Sidik ya bersama teman-teman, bersama rekan-rekan yang ada di Duku Gisela Gading ya. Salam untuk semua saja, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya. Kalau di daerah Panjenengan saya itu apal ya. Ya sampai ke Jalawastu ya. Ya Pak Guru Nur Sidik kan di SMP-nya di SMP 1 Atap. Kalau waktu saya itu masih aprak-aprakan ke sana gitu. Itu masih ada apa itu SMP-nya 1 Atap dengan SD ya. Tapi sampai sekarang pun ya barangkali udah bisa memisah ya. Kalau lagi musim petai, wah petainya bagus-bagus. Nggih Pak Guru Nur Sidik. Yeah. Saya itu sempat kadang dulu itu pernah kalau di Jalawastu itu ada betahan. Cuma saya itu takutnya itu kena hewan kaki empat itu yang penjaga rumah itu. Ya, udah tahun berapa ya Pak Guru Nur Sidik saya masuk Bang Gede desanya Panjenengan. Justru aku beli rokok di toko Panjenengan pernah itu. Cuma saya kan enggak belum kenal, belum jadi sudah jadi penyiar tapi di Neo CBS ya. Belum di Paramount Pak Guru ya. Ya masih di Neo CBS Slawi itu waktu itu. Cuma kan Cuma waktu itu Neo CBS enggak begitu ketangkep ke daerah situ ya. Iya. Di situ itu ya pengalaman saya waktu masih aprak-aprakan itu antara Duku ke Duku ya. Nanti dari Cikesal ke selatan ada Ciheuleut ambil kanan ya, masuk hutan baru menembus kampungnya Pak Guru Nur Sidik gitu di Gisela Gading ya. Dulu saya pernah lewat itu Pak Guru waktu masih dari Kertasari ya. Dari Kertasari sebelum Sindang Hela itu ambil ke kiri, nanti nembusnya Alas Jati, nembusnya Gisela Gading itu. Jalannya masih waduh. Jalannya masih benar-benar menantang sekali Pak Guru waktu itu. Saya masih aprak-aprakan, saya bawa pakai motor Matic Beatpop itu. Beatpop itu saya antara perjalanan Kertasari sampai Gisela Gading lewat Alas Jati. Cuma jalannya waktu itu masih pengerasan itu. Waduh. Wah, suka dukanya saya waktu itu ya. Tahun 2012-2013 Pak Guru. Di situ itu ya. Iya. Ya urung nge om, kalau wis kenal mah tak ajak ngopi udut bareng ya. Ya, ya Kebon Jati tembus maring Kertasari Om Baurlo. Bener kan? Nggih. Leres Pak Guru, ya, waktu itu saya pernah lewat sekali kalinya itu. Jalannya itu masih masih pengerasan jalannya itu. Waduh, wis tak menu tantangan waktu itu. Di era 2013-an Pak Guru, waktu saya melewati itu dari Kertasari nanti masuknya mau ke Selagading itu nanti lewat Alas Jati ya. Saya gembleng mental itu sendirian ya. Tapi di situ itu alhamdulillah selalu aman ya. Kalau dari daerah Pak Guru Nur Sidik itu enggak ada kejahatan untuk manusia. Ya seperti di Pager Gunung ya, di itu Bantar Kawung ke selatan itu. Seperti di Pager Gunung 1, Pager Gunung 2 ya itu nampaknya kan nanti bisa ke Kota Bima itu. Terus Bangsa Cik Gunung itu kejahatan manusia 100% bisa di aman lah kalau memang ada orang naik motor atau apa itu aman. Kata orang Pager Gunung Pak Nugul dulu, kalau ada yang jahat kayak gitu keder katanya, nggak bisa pulang, nggak bisa kemana. Nah, waktu itu saya sempat itu pulang setengah 8, jam 8 lalu dari Pager Gunung itu suka duka saya masih abrak-abrakan itu. Ada Bagong Leweng gitu, Pak bawa anak. Ya udah dipesan sama masyarakat suruh nginep tapi saya nekat pulang. Ya saya itu dulu abrak-abrakannya pakai Beat Pop tahun 2015. Rakitan pertama, kuat banget itu. Matic pertama-pertama di Beat Pop itu, injection pertama ya. Nah, di situ itu pengalaman malam. Kalau cerita pengalaman bomor wah wis diceritakan seminggu era pragat. Nggo siaran ngene-ngene enteng waktune. Di situ itu ya itu di Pager Gunung itu saya dihadang Bagong Leweng ya bawa anak. Wah, akhirnya tak matiin mesinnya, katanya orang situ kalau memang ada kayak gitu itu lewat mending matiin mesinnya, dia nanti lewat sendiri. Pergi sendiri, enggak ini. Terus yang paling bahaya katanya kalau ada piton menyeberang gitu. Kalau piton menyeberang itu jangan sampai berani-beraninya harus menjauh kan. Waktu itu pesan-pesan dari tetuanya Pager Gunung waktu itu. Itu harus melewati hutan pinus, Balen Star Paramon hutan pinus. Kalau dari Bantar Kawung itu dari Buaran atau apa itu ke selatan itu hutan pinus yang banyak. Itu kalau di Pak Guru Nur Sidik itu hutan jati, sama kalau dari utara dari Ciheuleut itu hutannya hutan campuran ya. Pokoknya gede-gede ya. Ya terima kasih ya untuk pengalaman kalau bawa, insya Allah lah kalau pengalaman menapaki dusun antara dusun di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal atau Kota Tegal atau Kabupaten Pemalang, insya Allah perduko saya sudah masuk, apalagi di Salem. Di Salem tempat upo itu kan berkadu manis, Citimbang, Capar, Gunung Tajem, Gunung Jaya, Windu Sakti, Windu Asri, itu saya insya Allah sudah tahu semua. Iya itu. Baik ya, ini cerita sedikit mah pengalaman perjuangan Bawor waktu itu ya, abrak-abrakan antara dukuh dan dukuh. Cuma sekarang rada lupa-lupa ingat ya, lupa-lupa ingat. Ya semoga sehat selalu ya Pak Guru Nur Sidik bersama teman-teman sing lagi ngopi. Selamat malam untuk semua saja warga yang ada di Selagading, Jalawastu, iya. Sama saja di situ. Sebelum Jalawastu yang ada SD SMP itu di siapa aku juga lupa ya. Baik ya, cinta dalam berita ya Mbak Yunita yang ada di Belako Kalibakung. Aku depan selonjo di situ ya boyoknya kayak lu bedut teman Pak Guru. Iya. Alah ye. Asik ya. Lagu-lagunya asik semua Pak Guru ini. Sambil ngopi udut walah. Suasananya rada dingin ya di Selagading. Babnya itu dukuh yang di sisi perbukitan. Yo, capcus.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
3: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
2: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
3: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
2: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
3: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
2: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
3: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
2: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
3: Dari radio Mas Bawor.
2: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Anda

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Baik, kembali ke 101.5. Saudara para mondarin sabar eci. Ya, para cinta hadir ya. Ada suara hati ya. Hadir juga Vita Malam. Ada senang-senang saja pendusta ya. Cinta dalam derita dan senandung rindu. Ya, 352888 ya. Aduh, si Sabah. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, saudara para mon.
1: Dangdutnya. Sepore.
0: Nama-nama.
1: Soplak ya sepore.
0: Oh, kudu. Icikiwir.
1: Kentire sepore.
0: Tambah.
1: Sehat ya, Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tuh beras.
1: Angger moni jam 6 sampai pengita akas suara berang ya.
0: Ya, akas lah.
1: Akas.
0: Akas.
1: Syukur. Berarti terus lunga-lunga ya.

0: iki ya yang isuk maning tempur lah.
1: Tempur ning endi?
0: Ya tempur ning apotek lah, maksud tempur ning endi?
1: Oh, ya wis pentolan wis.
0: Iya, pegaweane apotek ka. Nemoni
1: kayak
0: kowe ngapeli wong ayu-ayu.
1: Iya. Wong ayu-ayu kinis-kinis.
0: Iya kan wong apotek kan ayu-ayu.
1: Ya iyalah. Ngermoni lekep layane sing ayu ya.
0: Langka apotek
1: kurang kok supune.
0: Iya, wong langka wong apotek ra ayu langka.
1: Nyong ben ngermoni argi kerjane ning apotek tetep kuku habuto. Sing ayu-ayu.
0: Iya. Iya. Nah, Raja Upo sing gunung temurun nih.
1: Apa?
0: Madam Rengganis.
1: Om Do.
0: Iya.
1: Jadi malam Om Do.
0: Iya, jadi Om Do.
1: Iya. Cuman beda aja esok kok masih Om Do. Iya.
2: Upo kepo sih, Po. Yeah. Orang usah kepo urusane Kang Bawo. Kang Bawo tetap langgane ayu-ayu. Dimanapun dia berada pokoknya selalu ada.
1: Sampai primer ngajak gelut kerenyong.
0: Wartiem
1: ngajak gelut kerenyong. Ayu pergelut ayu orang si orang wedi. Mang pengnyong musuhnya akhir termasuk bundar ini. Kayak lagunya bebas ya.
0: Bebas.
1: Lagunya apa sih ya? Miki mana jaluk wis diputer.
0: Apa?
1: Sing Miki diputer.
0: Barat cinta.
1: Iya, tapi masih diputer.
0: Ya ganti sejuta luka.
1: Eh?
0: Sejuta luka.
1: Sing lukanya siapa?
2: Wani, mana ke? Ari Wani. Saiki mana ke? Macu.
1: Ini ya. Pendadaran orang Wani sih keprimen. Wani ya.
0: Sing luka ya dirimu lah, panas terus.
1: Kiri siapa?
0: Cari Inyong.
1: Oh. Sing bahagia siapa?
0: Bahagia Inyong. Sing luka dirimu.
1: Bukan juara penjawab. Salam-salam ya.
0: Lagu ini disit apa kok? Salam-salam.
1: Lagu Nedisi.
2: Si luka dirimu, akemu suwe.
0: Wek.
1: Ngomong bae sih.
0: Ngerti yem.
1: Kasare wong wadon cangkeme loro. Oke lagu ne. Apa ki?
0: Oke lah.
1: Ning kelalen sih.
0: Ya, ning kelalen salam-salam dhisik.
1: Yalah wis lah salam-salam dhisik. Perdana salam engko panjenengan.
0: Eh, makasih.
1: Sing lagi tugas terlali besi bawis lah.
0: Oh, cinta ditalik berlali.
1: Iya.
0: Ya.
1: Terus nggo Miki sing musuhe nyong.
0: Ya, Pak.
1: Sing Miki nyendol.
0: Yo, Wartiem.
1: Iya.
0: Yo, tadi musuh saya.
1: Iya, musuh saya.
0: Oh.
1: Om Do ya.
0: Om Do.
1: Terus juga musuhe nyong sing siji ne maning oh.
0: Iya.
1: Bunda Rini ya. Iya. Wong sing Medan rada apik ya. Papa Mudriono.
0: Yo Papa Mudriono sing apik ya.
1: Sedulur apik ke nyong. Sedulur enom. Kok Bun Bayu Nita.
0: Yap.
1: Mas David.
0: Ya.
1: Kalimani
2: sedulur enom. Upo somplak kayak penyare. Somplak.
1: Iya. Dening nembang ngarti. Wis somblak Dawit wingi. Nembe ngomong saiki. Terus engko sedulur lanang sing nomaning Kang Aji, Kang Acong ya.
0: Kang Acong.
1: Iya. Kebagian ten. Terus engko apa Acong?
0: Iya, apa Acong.
1: Sedulur lawas ning udara.
0: Iya.
1: Karo Mardi.
0: Iya, bener. Dulu nek karo Acong ya nek karo Dewangga, Bu.
1: Iya. Sedulur wis pahit koyo reka be.
0: Ya hanya tau ora pahit lah.
1: Mama Ari, Bapak Ari.
0: Baik, Pak. Makasih sedulur ke Mbak Yunita.
1: Ya iya. Kita sedulur sing paling apik enom ya.
0: Okay,
1: emangnya kayak Om Do. Ya orang
0: lah. Putra Krishna.
1: mugane kan sampean bengi di goroyo kan. Monitas nembang panturu nyatane ora ya.
0: Ora.
1: Ya ya berarti kan bener kok arane Omdo.
0: Ya Putra Krishna.
1: Putra Krishna si wong endi?
0: Putra Krishna Tegal kota.
1: Iya salam kenul ya.
0: Ya Pak RT Lihin.
1: RT Lihin.
0: Ya.
1: Terus Kang Aril.
0: Ya.
1: Yang punya Banjar dia.
0: Iya. Pak Aril Banjar Baru oh, Kalimantan. Banjar
1: Baru iya.
2: Ya. Mama kiwang nembe weru ya. Are upo online. Ukane kan kowe raja sing gunung semurung.
1: Apa maning, Dok?
0: Madom.
1: Apa maning, Dok?
3: Aku dicawel ra.
0: We.
1: Apa sih?
0: Be bu, Langlang Buana karo Nyeratu.
1: Tua kabe, Langlang Buana karo Nyeratu. Terus juga buat sedulur sini belakang stasiun.
0: Ya, Kang Yanto.
1: Kang Yanto.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Terus juga buat ayo sedulur bos jamu. Ya, Iwatri ya.
0: Ya.
1: Ya. Terus juga buat sedulur setengah tua setengah nome. Kang Teddy Dewi Punti. Iya. Terus grup Peret Jeger. Iya. Jeng Robi. Ya, karo Lokis.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga buat ayo ke pemaning sih ini kelalaian lah. Ibni Abdillah.
0: Ya, siap.
1: Ya Ami Bakar Madu sama Umi Lela. Barangkali belum tidur ya. Ya terus juga buat Kas Nuri, Kas Mangan, Kas Turu. Ya terus juga buat Mama Wiwina juga.
0: Yep.
1: Mama Kiwi Kang Sawud. Ya terus juga buat pemaning dia. Putri Kodok.
0: Yep.
1: Iya.
0: Jainal Jait ya. Yang Tepung Kulon.
1: Jainal Jait
0: ya. Iya.
1: Iya, terus juga Kang Kopi Din.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga buat Kang Kopi Din ke. HM wis manjing durung HM.
0: Wis.
1: Oh, wis HM ya. Terus juga buat IA. Baweni iya. Iya, terus Bunda
0: Jati. Wes lagune wis ketemu.
1: Lagu
0: Cinta di Balik Terali.
1: Wis sana ya.
0: Ana.
1: Wis lagune kowe bare wong momot ya.
0: Iya.
1: Iya. Kok sih di siarannya siapa, Kang?
0: Siapa?
1: Kok sih terlingan siapa?
0: Nyong.
1: Jenengan maning.
0: Iya.
1: Orang-orang meyek.
0: Ya, iki wis ana meyek maning wingi nompo papat-papat mau.
1: Oh, ya wis. Arimayeget ta seanjoge.
0: Ya, seanjoge.
1: Sing penting bisa diisi.
0: Ya.
1: Sing penting anger moni upo wis manjing ya pen mudunnya kena. Iya.
0: Tak enake dewek dirimu. Bater ora direwes.
1: Oh iya, nyong ana sing kelalen ning Pasir Panjang ya.
0: Ya, Pak Haji Toro.
1: Iya, Pak Haji Toro
0: iya.
1: Bojone.
0: Iya, iya, Pak Haji Toro.
1: Mungkin lagi monitor.
0: Monitor.
1: Iya, lagune kue ya.
0: Ya, siap.
1: Cinta di balik arah.
0: Yuk.
1: Iya. Spesialnya.
0: Yuk. Bo
1: Mardi sing lagi meyek ya.
0: Yo meyek ya.
1: Iya. Karo Argi.
0: Yo.
1: Dan Anggi.
0: Anggi mulai munggah ya. Bocah ya, mulai munggah.
1: Munggah.
0: Iya, gue lagi bae munggah mi.
1: Iya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Amin. Anggi panjang umur sekeluarga.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan jadi anak yang soleh.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan jadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua.
0: Amin.
1: Berguna maupun usah dengan bangsa, berguna kepada keluarga.
0: Amin.
1: Kalau dilancarkan rezekinya selalu dapat.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan apa ya, perlombaannya.
0: Iya, yeah, siap.
1: Iya, mudah-mudahan mardinya sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Biar selalu memanasi dan memanasi kedirinah nyong dewek.
0: Yap.
1: Iya. Makasih ditunggu lah
0: Bu. Yuk, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah iya, ada boy happy di kota kecil Salem yang begitu dingin, damai. Di terpangin gumbang. 6145477. Ya, satu lagi. Kelihatan udah masih cukup enggak ya? Ya, pokoknya singkat padat ya. Ha, singkat padat. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam Setara Paramon dan Lutesa Porete.
0: Teman-teman.
4: Nama-nama.
0: Eh, po.
4: Lagune.
0: Yo.
4: Gelas retak ya, Kang.
0: Gelas retak wis diplay tadi.
4: Ah, sampun.
0: Iya.
4: Sesal.
0: Sesal. Oke. Okay.
4: Salame lera sedaya kemawon.
0: Yu siap.
4: Yu. Misalnya kang Kang Bawor, kami nak kangji.
0: Kasih.
4: Mugi-mugi paringi sehat, panjang umur, dimudahkan rezeki nek. Segala cita-cita terkabul ya nak kangji.
0: Amin.
4: Sukses para kawan ya kang. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublat incing.
4: Cus.
0: Yo, Wardia Mama Gilang yang ada di Pakejangan, yo Papa HM ya, yang ada di Pakejangan sana. Selamat malam untuk semua saja di wilayah Wanasari Bulakamba. Iya, kalau di Wanasari banyak sekali ya, wilayah Wanasari itu apoteknya banyak sekali ya. Kalau di Sawu Jajar ada Sawu Jajar, ada Sawu Jajar Farma, ada 3 Berlian. Di Sawu Jajar ada 3 apotek. Kalau di Wanasari ada apotek Fitri 13 Kebuliten. Kalau di Pebatan, apotek Siasem. Wah, ini suara nyandak Kang Sarmudi. Jelaskanlah 7 menit. Tapi bukan nyandak orang kalau cerita Ilyani. Mana satu banyak ada Siwulu. Di Bulakamba ada Jago Farma. Iya, ada Siu Eng Putri ya di Bulakamba itu. Kalau apotek Brebes itu yang handle banyak saya yo. Itu, sekarang sampai yang di Selatri ada Pharmacare. Kalau di Banjarharjo ada Alfred Medica Pharma. Malahayu ada iya apa dia Divania Pharma. Kalau di Pende Kersana ada Hasmi Pharma. Lalu Fitri 13 Limbangan, Raja Wali Kampurang Timur. Spokok nen wis ya. Kalau darah Brebes, wes alhamdulillah ya untuk kebalan setara pramon di Brebes. Iya, monggo. Apotek yang dekat di rumah Panjenengan ya. Terus kalau di Padasuge ada Padasuge. Kalau sekarang ada Jaga Sehat ya di seputaran Mamat ini. Ada Jaga Sehat di sana. Bagi teman-teman ya, itu sudah kebersamaan Pak Wari kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Wari ya, pamit undur diri dari ruang dengar Panjenengan. Nanti di Paramon Show insya Allah ya, Saan Joke untuk bawain Paramon ya. Ya Kang Sarmuti, anak-anak waktu enggak ini, soal iklaskanlah 10 menit ya. Ini udah 9.45 menit ya, wis tambah itu, liti disit, makanya waktunya diatur-atur. Baik ya, nanti ketemu di Paramon Show di Tanling. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setelah Paramon, dan seperti itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon dari Desa Poriti. Di season ketiga di Paramon Show Spesial Irama Taring Tegalan dan Panjenengan. Bagaimana kabar balane Setara Paramon? Ya, selalu sehat walafiat dan suatu apapun dan sinaran pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online 352888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan yang ditolong sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Baik ya, tadi sudah ada Pomarong Poma ya, Amarindu. Mari jumpa kita kesempatan malam ini, Cekewir. Ada yang gabung 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon. Lan. Ya, iki kon wei pertama terus langsung bu anu wei closing iki gitu.
1: Lagune Pegel Ati, Kang.
0: Pegel Ati.
1: Ya, Dedi Risti ya.
0: Oke, ya kuletin nongko.
1: Iya. Terus sing durung disalami Bang Kumis.
0: Oke,
1: terus juga buat Kang Dasman sama Mbak Ani.
0: Nguyup,
1: Wirio, Kalinang.
0: Oke. Ya, iki kan kon ku mudun terus nyong closing ngono ya.
1: Hah?
0: Ya kon mudun kok terus nyong closing.
1: Iya.
0: Ya,
1: bener.
0: Iya, bener-bener mesti cetok dirimu kayak gue.
1: Iya. Bener. Juara siji sampai.
0: Ya langsung lu closing gue terus pamitan ya kayak gue ya.
1: Iya, langsung pamitan bae. Apa?
0: Iya.
1: Makasih monitor ikian.
0: Iya, anti gondrong. Iya.
1: Anti gondrong.
0: Wong
1: ya. Urip ya.
0: Yo.
1: Wis buranya ora tu koe mani.
0: Ya wis lawas sih aku udah ketemu.
1: Iya, ora tu koe mani.
0: Yo.
1: Radio. Wong urip saya pulo suwe ya. Dosen yo. Aldi ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada ya lagune ya?
0: Analah.
1: Wis selama kok bebas ya.
0: Yap, oke.
1: Okay. Iya, soalnya sampai ini pun mudun sih. Iya. Iya. Salam baik ngobang Erik barangkali mulai monitor ya.
0: Anti gondrong.
1: Iya. Ya wis lagunya pegel ati.
0: Yap.
1: Ya, soalnya ati nenyong monitor pegel sehingga wis pegel maning.
0: Pegel maning, panas bae.
1: Panas bae. Minum es 16 teh panas.
0: Yap.
1: Salam spesial yang Omar, Fitur Amgi dan Argya.
0: Oke, okay. Peset po, ya. Po, mi kita kon mungkin belum dengar pas waktu online ada pesen tadi.
1: Apa?
0: Ya, sok je. Eh,
1: pimeh.
0: Iya pesennya mau pas online.
1: Oh, durung nembe anjok.
0: Oh, ora mau kan mungkin kon rung monitor.
1: Iya urung.
0: Ya.
1: Pimen sih Kang.
0: Iya, orang pesennya kok Ardi neng nyong jaga kesehatan, minum obat, ini itu pesennya.
1: Ayo kau ya.
0: Iya.
1: Untungnya nyong orang monitor ya. Angger monitor nak.
0: Iya.
1: Tapi nek kok nyalah maning kok.
0: Kayak kue.
1: Iya. Iya. Sing penting aja kau bojone uang.
0: Iya, sing penting.
1: Iya, kalau demenannya uang. Iya. Saya selalu
0: panjang umur
1: sinamu wadah warohman.
0: You...
1: Tunggu pegelatine.
0: Ya, pegelati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kumpulat incing.
1: Cus.
0: Ya, Upo Galo yang ada di kota kecil. Salam begitu damai. Ya, ada Kaci Toro ya, di Pasir Panjang. Pegel ati kok diurut bayi, indah, indah lurus. Pegel indah mari, diurut ati nih. Ya, nampak papat, kalem, kalem, nampak papat. 6145477, halo. Assalamualaikum, selamat. Malam Setara Paramon.
2: Malam.
0: Aku senang. Para
2: Paramon dan Rute Saporete.
0: Naman.
2: Naman. Siapa yang durung ngantuk, Pak?
0: Ya.
2: Gua turunnya bentar lagi ya.
0: Turun apa ya, Po? Pada percaya lah.
2: Enggak percaya, Pak. Gugup temen, Po. Lagi nih sumur, kan?
0: Ya.
2: Malam ya. Mama Ardi. Udah tidur belum
0: dengan nyendol kok.
2: Oh iya, setia ya menemani terus. Terus mama bilang ya. Turun ke rumah.
0: Bilang yang labru kayak buaya wisan.
2: siang siang sor ini ki
0: suasanya
2: ya
0: yep.
2: Ini ratu sama lalang buahnya
0: okay.
2: Sing lagi saya bersuo arti bersuo
0: yang ngerti lah maksud
2: bersuo. Terus buat sama Nani sama Kang Barjo harus nomor semoga sehat Kang Barjo terus buat Dewi Kunti sama ayam hidupnya sehat selalu sama Hikmah sehat Kang Kasmuri Mama Bini malam terus apa HM
0: ya
2: Kang Kopiti, Kak Furon, malam juga. Siapa lagi ya? Mama Tiwi, Singhei, Wante Singgultawes.
0: Ya.
2: Terus yang buat Mama Ari, Kak Ari, Upo Galo.
0: Ya.
2: Mama Firda, lagi cet-cetan ngeraku
0: mana. Mama Frida, duduk Firda, tapi Free.
2: Iya, iya. Ini lagi WA ngeraku.
0: Kalau Firda itu sudah almarhum.
2: Iya. Terus, wah, sama Elsa ya. Lalu monitor mampu, terus sembelup semua ngone Android yang ngel. Kau
0: KPP masuk. Ya siap.
2: Salam
0: sepesiar yang mendengar. Terima kasih.
2: Selalu ya.
0: Amin amin.
2: Assalamualaikum.
0: Salam dulu aja cing.
2: Cus.
0: Ayah ada madam pergali si tanggal ya ada dosen Aldi di Duringin yo 352888. Iya langsung yo halo assalamualaikum selamat malam setara Pramon.
3: Kang Dute, Sepurete, Asoram Lokato, Kang.
0: Iya.
3: Balane setara Paramon FM 101.5 Kelamat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Gitu loh.
3: Uyuh, gitu lompong, Kang.
0: Oh iya, gitu lompong.
3: Oke. Okay. Berdana, Kang Bawon, no Kang Gi ya. Semua benar-benar ya.
0: Makasih.
3: Pemberan Ganis ya.
0: Ini
3: sesuruh gue rumberan ini siapa Miki?
0: Satu lagi, Upo.
3: Upo, Happy ya. Upo, lo ya.
0: Iya.
3: Lanjut buat Pak Ketuk Jamar Toloyo, Mbak Atin sama Mas Ranapi, Ibu Rini sama Pak Birjono, Ami Bakar Madu Umi Lela, Mbak Bebi Belpa sama Mbak Pride sama suami ya. Terus buat Putra Raju Alin Sudar Enoki.
0: Oke.
3: Lanjut buat Bu Santi Purbowo, Malani Kang Parjo, Ibu Yong Tau.
0: Saya rasa tata senyum.
3: Oh kayak gue.
0: Kang Sarmuti Surada.
3: Kang Sarmuti Kang Yanto Belang Stasiun.
0: Iya.
3: Kang Bambang ya. Lanjut Ibu Yong Tahu. Lanjut Maning Miki Maria Cimariati.
0: Iya.
3: Terus Ardiansa.
0: Oke.
3: Kudro.
0: Iya.
3: Mbak Nisa. Terus
4: M.
3: Iya. Oma Ardi.
0: Iya.
3: Lalu anu ya berarti ya rumah Mak Ari Bu Bae.
0: Iya.
3: Mari Pak Ari Bang Tul Batun, Kang Sesu Mama Anggi, Kang Sen, Kang Kumis Mama.
0: Yo.
3: Bagian lanjut. Kuwe oh. Man Barisa di Kondrong ya. Lanjut Bunda Cece.
0: Ya siap. Bang
3: Junita sama Kang David.
0: Yo.
3: Bang Parto.
0: Obu.
3: Mama terus Mama Lydia juga. Lanjut. Aduh kurung balik kan ngasih ya kan ya kurung ya
0: durung iya kalau pertama durung iya
3: lanjut terus mana mengalor ya terus Mama Hikmah Mbak Hikmah Mbak Ani Songgom Bunda Saki Badan Gani Setara Tinda Temo Jang
0: oke
3: Eka Anjas yang kelonjong Kang Samsul Kandoko Putet Agustin Dewi Cendana Alois Jeng Robi Wai A Beweni terus Maning udah ya tinda langsung Mama Winda Kalilingi Bang Jo sama Mayaki Abah Rohim Mbak Nopal nama ini ya lanjut Kang Teddy sama Kang Dewi Kunti terus Walemu Ibu Daroja Ramasa terus kesing monitor si Juan Lamuan ya Ibu Sipur alias ya web Jalan Lele selalu monitor jenengan gitu loh
0: lanjut
3: Maning Watri.
4: Iya.
3: Watri yang kerupuk balik kang.
0: Urung sih main kulon.
3: Iya, sini kulon. Nyonya kepan sini lepet kimi bekmaning gak lanjut. Teli Siti Aminah, Mas Nuha, Mas Yongyan, Bukang Retari, Mas Na, Kang Akib, Cengrani, Al, kue Cengrani, Kang Akib. Asute maksudnya Umi Yana, Bakor, Kampung Sar sama Mbak Yorati, Kanuri, Kasmantas, Makanyayam ya, Mengidul, Mbak Rafa Sarun, Mbak Nisa, Autin Beduk, Kan Karim, Untung Beduk, Pangboi Beduk, Batun, ini ayam ya, sama Kang Amuliti, Mbak Iem Bayu, Pedro lagi apa Dro?
0: Yo biasa.
3: Terus Jawa ya. Pak Dek Gondor sama Umi Abiba sama Rumah Hilman Pak Gito.
0: Iya.
3: Mantus saya dulu dapat Kang PM lanjut Mani gua Kang Sarno Yumarti Yudhira Cang Ipto Trinil.
0: Iya.
3: Agus Boler Ode Agus Elisa Mengidu Malur Mani Kang Sawut Nung Marcel Mama Kiwe Kang Sawut.
0: Iya Marcel itu
3: iya Marcel lagi anu
0: iya lagi mantan anyar ya lagi jaran-jaran.
3: Iya, Kang Terus gue kok Kang Sayo Lopu.
0: Iya.
3: Paranya buranya.
0: Iya.
3: Wah, siru, siru.
0: Iya.
3: Bang Am, siru, siru. Bapak Am, Bang Pang ya.
0: Oke. Lanjut.
3: Mama cuma pingin senuh lulu. Iya. Mama Ija. Oh, sobalannya setara para mon.
0: Iya, siap.
3: Keramat kabupaten Tegal gitu loh.
0: Gitu loh.
3: Kesepian Kang Bawor sama Nokangnya semoga sehat selalu.
0: Makasih.
3: Makasih Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam duplat incing. Punya keturen Papa HM HM HM. Ya baik ini 6145477 ya kesempatan ya malam hari ini yo di sapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam Stara Paramon.
5: Waalaikumsalam dan ditiapuat.
0: Nama-nama. Eh, po, isih tu urung turu po, anu organis ya.
5: Tadi pas po online, akunya ke belakang sebentar.
0: Ke belakang.
5: Iya po.
0: Yo.
5: Po tadi enggak mendengarin. Tadi mama ada online. Lagunya Lanang Sejati.
0: Lanang Sejati.
5: Iya. Itu yang lagi siaran sih.
0: Bagaimana po? Lanang Sejati.
5: Iya. Ada kan ya kan?
0: Ada lah.
5: Iya.
0: Lagu itu pasti ada.
5: Pasti ada.
0: Lanang
5: Sejati ya. Iya. Ada di Kang Bawor.
0: Kayak gitu. Iya. Lanang Sejati, Lanang Lanang Jagat.
5: Iya. Lanang Perkasa.
0: Wih, Ciki Wirwar.
5: Iya. Salam tadi buat Pak
0: Iya.
5: Opo

biasa yang punya Pandu Raksa, Mama Arji punya ya. Pagi di kesempatan malam hari di Paramount Show spesial Taring dan Tegal untuk panjenengan. Wadon Selingan, K-Boy!

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada, saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini, Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwulu, Desa Siwulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: berikut ini.
1: Di Apotik Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda di

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount dan di Saporeti. Ada Lanang Jagat, Lanang Sejati, ya tadi juga Nguji Godong Lompong, Sumur Sanga. Ada Wadon Selingan dan Begel Ati, ya menghiasi ruang dengar panjenengan. Ya baik, di Sapa 35288888, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
1: Waalaikumsalam dan Dute Sapore teman-teman.
0: Selamat malam, Pak. Malam Ugi Jeng Robi.
1: Iya, sehat ya, Kang.
0: Alhamdulillah,
1: beras. Ya, ini baru bongkaran. Iya, jadi baru monitor.
0: Iya, oh bongkaran ya. Kita
1: pasarlingan yang pertama UPO masuk tahu gitu. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Kang ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya pengen nyoba lagu lama, Kang. Lang-lang buana.
0: Yang
1: gagat kayane mesum gitu.
0: Iya, bener.
1: Salamnya ya, Kang.
0: Yo, siap.
1: Buat tadi yang udah mada masuk ya, ada Kang Upo Happy, ada Madam Rengganis ya.
0: Yo.
1: Papa HM, ada Mama Ardi. Mama Ari, Bapaknya Ari, Bang Eri.
0: Iya.
1: Di sana masih rada
0: masih sore.
1: Iya, Bang Eri yang ada di Malta Italia juga selamat sore. Kalau di sini mode malam, Bang Eri udah mau jam 12 ya.
0: Ya, gue Papa HM. Iya,
1: Papa HM. Terus juga buat itu siapa namanya, Tukang Sarmudi yang ada di Damjak
0: Surabaya. Oke, Damjak Surabaya.
1: Mama Kiwi, Kang Sawut, Suri.
0: Iya, Mbong Meong.
1: Mas Hendro bareng Mbak Ismeli. Juga buat Bang itu Mas Yanto Jalan Poso,
0: iya,
1: Mas
0: siap.
1: Bang Mamaneng ya.
0: Oh, okay.
1: Mak Om Pak Muri bareng Bawin Lepeteng, Mbak Dewi Putih, Mbak Dewi Babuk bareng Mas Klopot. Terus juga dosen Aldi juga ya, yang ada di Dukuh Ringin ya, Kang ya.
0: Dukuh Ringin.
1: Iya, Bang Bante Cendol Dawet, Bayu Ningat, Mama Minda Kaliwingi. Mama Frida, bukan Mama Firda, Mama Frida ya.
0: Iya, Frida.
1: Kalau Mada Merengganis bilangnya Mama Frida terus ya. Padahal Mama Frida, Mama Firda ya.
0: Iya, kalau Firdanya sudah meninggal.
1: Iya, juga buat Bunda Caki, Mama Ani, buat Juatri, Burini bareng Pak Pramudiono, Mama Alisa, terus juga Mama Nadianya juga, Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Mas Anjar ya. Terus juga buat Kang Dasmat bareng Mbak Ani, Abah Kumis juga ya, Kang Gilaga Gempang, Mas Handoko, Mas Samsul, Kang Wiryo juga, Kang Wiryo Urus ya.
0: Yo, Kang Yanto, Cing Robi selalu monitor Kang Yanto.
1: Yang ada di Jalan Poso juga selamat malam. Juga buat yang ada di Pacul semuanya. Dari Pacul, Dana Pacul, Ida Pacul, Rani Pacul, Gonyal-Gonyal Pacul.
0: Iya, Om Eling Pacul.
1: Mas Arpan Pacul.
0: Okay.
1: Biasanya Mas Arpan tuh tugas ya.
0: Iya, ini lagi ya akhir bulan biasanya sibuk di kantornya.
1: Iya, betul. Terus juga buat Abi Bakar Madu bareng Umi Lela, Pak Bagio bareng Ibu juga ya.
0: Yeah.
1: Bapak Agustin, Teh Dewi Cendana, Alopi, Teh Cita Citang juga, buat Teh Dindanya juga ya.
0: Iya, yeah, siap.
1: Pokoknya buat semuanya aja barang.
0: Yuk, jaga sembung hadir, jaga sembung.
1: Jaga sembung.
0: Yuk.
1: Bagus security juga ya. Tuan Sakurnya juga.
0: Yeah.
1: Pokoknya buat semuanya aja, Kang ya. Kang Kopidin juga. Kang Muhtar.
0: Oh, Muhtar odong-odong.
1: Barangkali lagi monitor ya, Kang Muhtar barang Mama Notnya juga ya. Buat semuanya Balai Nestara Paramount spesial buat Kang Bawor. Belum jadi Anggi, sehat selalu ya, Kang ya.
0: Oke, makasih.
1: Iya, makasih banyak ya, Kang.
0: Yuk, siap.
1: Yuk, Mangga Kang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Jingjing. Baik, terima kasih untuk Jing Robi, Noaya di Kuningan, Kang Gugus, Setenana, Kang Gugabone ke Radio Setara Paramount Jagara. Ayo, selamat sore untuk warga Jalan Rele Kali Sapu ya. Ya, tadi kan saya lagi takziah keponakan ya. Ternyata itu notabene pada monitor ya. Nyong disalami keno Om Bawor. Diweni lagu ya, bener. Ya, ternyata tadi ya kayak sedikit reuni ya. Ya, pas waktu di kuburan ya, itu anak omnya itu meninggal ya, kelas 3 SMP. Ya, aku sempatkan diri untuk kesana ya, ketemu sama warga Jalan Rele Kali Sapu ya. Notabene ya, sehat selalu ya, semua saja yang ada di warga Jalan Rele Kali Sapu ini ya. Baik ya, assalamualaikum, malam Kang Bawor, Bendrat baru hadir, depan kirim salam buat Balane Setara Paramount. Kabeh wae terima kasih Dumbal Dinding Jos-Jos ya, pendet ni yang ada di Damjak Kidul. Bayu selamat malam Raja Somblak sing saiki tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Haji Jalisbon dan kelima bidadari nyi. Tetap demen dong digelinding selame buat Mama Prabu, Mama Ela, Mama Mbak Sipa di Kandang Serang di Pekalongan. Papa MAM Tante Agustin dan buat semua saja. Palan istara paramon asam bejet salame manisnya gosok kembar. Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, ada Nok Anissa, ada Abbas. Makasih Raja Somblak. Ayo diadarkan dia langlang buana, ayo jeng Robi, cikewi.

tak rubah maning sesetane ya. Nanti kalau ada yang request lagi mohon maaf ya. Gak sebabnya udah jadi ya, sayangnya juga perlu istirahat nih. Ini jaloknya yang YouTube maning ngumpamannya. Hahaha. Apurane ini set-setannya serampung mesti jadi. Jam 2 sampai jam 5 udah jadi ya. Paling ngeset lagu itu susah-susah gampang. Karena harus tepat waktu, karena durasi lagu masing-masing ya.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

dengan lantunan enakan. Setelah itu tetap demen. Tuntas sudah kebersihan bawah di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang saya saan joke ya. Sudah dari jam 4 siaran ya. Orang mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Jaring untuk kita semua. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya aktivitas malam tetap semangat. Dan yang pastinya sampai ketemu lagi insya Allah besok di Dipa Dangdut ya. Tapi sorenya nanti kalau instruksi tadi cuma di set takbiran ya. Power pamit undur diri dari ruang dengan panjenengan. Hari esok lebih baik daripada ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramount FM dari Sabute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarum.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ti, berisik. A-e-a-e, bayi kayak kepo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi, wis kerasa warek. Gulune ya, lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean, gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin nih, yuk. Kayak aku kerungu, wong ngeluh penyakit kayak gue. Gue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar, jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar, mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar, ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke, yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top, obat apa sih kue?
0: Habu top, kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa, asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene, nyong jaluk len.
0: Cuilan bae, aja kake. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Siapa?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petabedia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya,
2: ya. Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya, Pak. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Yati dan Bapak.
1: Bu Eka, kok masih di rumah? Itu suruh kumpulan di rumahnya Pak RT. Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
2: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
1: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya Bu Eka sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
2: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah, mata saya gak kuat. Suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget. Suka bikin perih di mata. Lama-kelamaan jadi kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
1: Udah periksa ke dokter belum, Bu?
2: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
1: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
2: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
1: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
2: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
1: Ada dong, Bu.
3: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk Vimatanya gimana yang tadi?
2: Vimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT 2 RW 9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kabel.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Dan merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepet-cepet minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Wih.
1: Pak Yadi, mau gue mangan, Pak?
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebun.
0: Wah ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kowe apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Dan produk-produk PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: mata. Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum dicek
1: ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Liz yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
7: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habutopnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Power di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
8: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
9: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kundiarti. Alamat Dondong Sukihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya ibu rumah tangga dan setiap saya memiliki keluhan, saya ikhtiar pakai produk dari PT Denatur. Keluhan saya kalau sedang mengajari anak belajar, melihat tulisan kurang jelas. Alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin, alhamdulillah sekarang sudah jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya atau keluhan mata lainnya, belilah Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja.

0: Panpasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama, Rp150.000. Vitapedia, Rp60.000. Minyak herbal Sultana, 100 mili, harga Rp47.000. 60 mili, harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: aja nono nembe ketemu karo sampean, nono uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nono ngerasa terpikir.

0: nanya, laporan kamu yang buat meeting besok sudah selesai belum?
1: Udah dong, biar nanti dicek dulu sama Pak Tatang sebelum besok ketemu sama pimpinan.
0: Kalau laporanku masih belum selesai nih, nanti bantuin ya biar cepat selesai.
1: Loh, kenapa belum selesai? Itu kan sudah tugas dari 3 hari yang lalu.
0: Aku juga pengennya cepat selesai, tapi mataku ini suka silau kalau lihat monitor kelamaan. Jadinya belum selesai, udah harus istirahat. Emang kalau dia gak silau gitu kalau kelamaan lihat monitor?
1: Enggak dong, kalau saya kan rutin minum Vitama dan Vimata, solusi untuk kesehatan mata yang baik untuk menjaga mata supaya tetap sehat meski harus berjam-jam di depan monitor.
0: Wah, kelihatannya bagus ya minum Vitama dan Vimatanya. Kalau gitu, saya juga mau rutin minum Vitama dan Vimata biar mata selalu sehat.
1: Nah, gitu dong. Ayo lanjut bikin laporan punya kamu.
0: Oke deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur atau tepatnya depan Pasar Langgon.
5: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan V matanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan V mata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lembah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Habutop, Vitama, Madhuvitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Aja, ikat ikut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kaya Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, menyang toko ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawa duit cagagah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283 352 888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad." Aku cinta, kata Allah, kepada tiga macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, "Uhibbu ahlas saha." Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang sesumtif semakin individualis. Timbullah sikap hidup elu-elu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain, dimaksudkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dan bantu-membantu. Sehingga dengan demikian, apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu.

akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmat yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah, terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulia khairun min yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah. Menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi. Tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama, sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid important, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat, kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid kotak. Saudara boleh lihat kotak itu dari sudut ke sudut, hampir tidak pernah macet, lancar betul jalannya. Sekali macet kotak 50, 100. Wajar kalau masjid-masjid kita yang important. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengetik, berbahagialah kita jikalau oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepercayaan berupa titipan. Wamal malu wal banuna illa wadha'ir, harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali, jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi ashad, kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya?

0: Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, "Altarabta li ahlika syai'an ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini. Apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Taraktu lahumullaha wa rasulahu." Sudah. Saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis qudsi Allah menjanjikan, "Ana inda zanni 'abdi bi." Aku ini, kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, insya Allah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, "Kuntu qalilatan fakatsartani." Jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1.000, dibalas 7.000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi. "Kuntu faniyatan fa'abqaitani." Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal, akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan, dengan segala macam cara kita tempuk, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal, yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu bahkan berkata lagi, kunta harisi fal ana sirtu harisaka. Dahulu kamulah yang menjaga saya, tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, bukan engkau lagi yang jaga aku, kata si harta, akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. Sementara di akhirat, sedekahnya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi penjaga kita. Sehingga Nabi menyatakan, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mi'atas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, uhibbul mutawaddi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk, makin di puncak, makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wattawadhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam, tapi tawaduknya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Mekah, kita bisa membayangkan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Makkah itu, gentar hati mereka, sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah, sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu. Dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal, mana itu Abu Lahab, mana itu Abu Sufyan, mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya, ayo keluar kalau berani, ha? Tidak. pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia tenang. Tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan padahal beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut sadidul hayah was tawabu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'i. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya hadis kursi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asma'ul husna Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar, karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir, wallah, yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, uhibbut ta'ibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar. Dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun, kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih, ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam noda yang tidak berhapus. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain. Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu. Nanti saja dah tua-tuaan taubatnya. Padahal waktu tidak pernah main-main. Uhibbut ta'ibin. aku cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Wa hubbi li syabit taib asad, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertobat. Apabila orang tua bertobat, Allah cinta. Anak muda bertobat, Allah lebih cinta. Dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas, sejuta khayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya, dia sanggup blokir semua itu, disalurkannya di jalan Allah. Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Ketua.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo hai, selamat pagi Balane Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota. Oh, Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 26 Mei 2026. Yo monggo, silakan buat Balane Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Esa.

0: Buat Bulan Lestara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya. Gatal karena biang keringat, terus gatal karena kutu air, gatal karena digigit serangga, terus yang habis jatuh dari motor, yang habis kesiram air panas, yang habis kecipratan minyak goreng. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal Serbaguna Sultana ya, dan silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Pagi Balane Stara Paramon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saporete teman-teman
0: ya. Sehat alhamdulillah Kang Agus.
1: Lawas
0: kok ora ketemu Kang Agus karena Mama Alisa ya. Masih gondrong kah? Masih gondrong gak Kang Agus?
1: Ya sih. Gondrong
0: itu ya. Kebayang-bayangnya rambut gondrongnya Kang Agus ya.
1: Erang pertemuannya Mbak Ria.
0: Iya. Terakhir di mana ya? Terakhir pertemuannya di mana?
1: Terakhir berarti bukber.
0: Oh iya waktu bukber ya.
1: Oke.
0: Tapi ini sudah mulai membaik ya Mama Alisa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Hari ini juga lagi siap-siap mau ke RS Kartini.
0: Semangat.
1: Kartina, semangat.
0: Iya, Mama Lani pagi sehat ya, Bes.
1: Ya, pagi juga, Bes. Salam-salam ya, Mbak ya.
0: Yo bagus dewek Mama Alisa. Ya,
1: bagus dewek para keluarga pagi.
0: Mbak Feby Belpas.
1: Terus ke Kurau nih yang pasti.
0: Iya.
1: Sarno, Tinerere,
0: Iya.
1: Terus
0: ke Kanong kono anak ayo wa ato karo emak.
1: Iya, wa ato berung-berung. Mampir nang Mbak Marti tapi urung ora
0: weruh. Dungane weru yo.
1: Aku kondangan mampir setela.
0: Iya.
1: Iya.
0: Yusip.
1: Terus ke Bumira.
0: Ke
1: Bumandar, Rupa Mandar, pagi. Kang Aryo.
0: Kang Miss Begito, Kang Agus.
1: Ya, Mas Begito, Mama Hilma.
0: Kayak senangannya ngebrek ya, Kang Miss Begito senangnya ngecaknya ngebrek ya. Senang ngebrek ya, Mama Rengganis pagi ya, Mama Rengganis. Iya.
1: Terus
0: coba
1: ini
0: karo
1: Mas Ali.
0: Iya, senangnya nih ngebrek ya Mama Hilman. Jasa keracun.
1: Ya jasa keracun.
0: Mama dia
1: karo spoiler.

0: Pagi Budik.
1: Mbak Ayu
0: ya. Mama Nadia. Iya. Mbak Am, pagi Mbak Am. Mama Nadia. Terus
1: Bu Widya Martono ya, Bu Widya Sakra, Mbak Asif, Pak Umpas Nuri, karo Mama Wiwit simpan ketiban ya, Mbak Ria.
0: Iya, yeah, cekalan tanggal 14 ya.
1: Insya Allah dong. Hadir dong. Anak bodoh anak singgong ini hadir, Mbak Ria.
0: Yuk, Mama Lisa. Jasa kerajum jari sing penting aja gondrong kabeh.
1: Apa aneh?
0: Embu sing Bu Fatima, pagi Bu Fatima, Mama Alisa.
1: Iya Bu Fatima, selamat
0: malam. Iya.
1: Terus Bu Pusanto yang tahu.
0: Iya. Mame Abdillah.
1: Mame Abdillah.
0: Jasa kerajum idir tempe.
1: Iya sa, tempe lari sosake perbukan sa.
0: Iya perbukan, oke perbukan gede osak.
1: Om Ahmad,
0: yeah.
1: Keluarga. Aku pengen libur panjang, Maria.
0: Ini seneng namun, Di. Makanya kapan?
1: Tanggalnya.
0: Iya.
1: Dina Jumat.
0: Jumat, tanggal?
1: Tanggal 28.
0: Oh, 29. Oh, Di, mending. Tapi
1: anuknya berarti belakang.
0: Di, nyong libur sedina tok ya. Lih, kayang. Lah, ya. Eh, ya, piol, pagi piol. Piol. Mbak Leha Beduk, pagi Mbak Leha Beduk.
1: Ya, Mbak Leha Beduk.
0: Iya. Ami bakar madu sama Umi Laila.
1: Ya, Mi aku kan OTW maning Mi, terapi hari ini.
0: Iya. Iya, Kang Sodik.
1: Ya, Kang Sodik kentung karo Banurjana.
0: Heeh, iya.
1: Kang Joko.

0: Semasa berang. Ya. Terus.
1: Mama ini karo barohi.
0: Iya. Terus.
1: Pakai cinola.
0: Iya, ke lagunya apa ya lagunya yo? Lagu.
1: Apa yang apa?
0: Nah, kelalen.
1: Jare Kang Agus sarapan pagi.
0: Waduh, aduh, aduh, lagi ora sarapan disit Kang Agus.
1: Lagi sunah jare lagune sarapan pagi wis. Wis
0: puasa. Iya wes.
1: Heeh. Keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Semangat buat anak
0: macan.
1: Makasih.
0: Semangat yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tincing. Jo. Terima kasih ya anak Mama Alisa sama Kang Agusnya ya di Selawi Wetan. Kami sebagai kita banyak keseruduk man. Talpas belasan apa ya? Apa ya? Halo pagi Balali Stara Paramon.
2: Kang Duta Saporete.
0: Saporete nama. Nemen tempe.
2: Ada
0: tempe nengnya saya ini orang kue.
2: Tapian.
0: Oh tapian.
2: Iya. Kalau dasaran. Bener banget nih.
0: Ya kan maksudnya bener tempe nih kelambinan ya
2: sih.
0: Kami sebegitu mah seneng aja ngebrek macan kayak seneng mensak senengnya ngebrek lah wis
2: ngebrek maning
0: iya bisa pada seneng ngebrek sih sak lambene abang sak
2: ya
0: mama Lani
2: ya mesti udah lambe abang
0: iyalah iya siapa sih sak lambe abang ah kayak sak
2: ah kayak gitu tapi yang mama seneng ngebrek maning kak ngebrek apa-apa weh
0: Lambe abang rambut pirang siapa sak rajum kan? Lambe abang rambut pirang siapa sak?
2: Goleti mana?
0: Nah ya sungguh ada menyukun goleti. Ayo rara takon bego dijawab siapa be? Siapa be? Ya karo wana uang sih pocong. Pocong pocong tak?
2: Pocong tak rawol leo. Rawol mentu.
0: Mama kiwi.
2: Mama kiwi ya. Dan lalu mama kiwi.
0: Iya.
2: Salam Marcel mama wajrakmu.
0: Salam kan gue sih lagi lus-lus batuk. Siapa sih lus-lus batuk mama kiwi? Keng Anden, keng Kang Mas begitu mbak tempe muda nih Om Jasak. Mbu tempe muda, mbu tempe apa mis? Mbak Febi Belpas.
2: Alisa Kang Agus
0: Mame Abdillah Sak
2: Mame Abdillah Sak selalu
0: Siwingkas tombreng-tombreng rambut pirang lambe abang
2: apa
0: ngomong Mama Lani
2: ya Mama Lani ingat
0: iya
2: rambut pirang kan
0: iya iya borang arti ya Sak Rajum ya
2: iya bagi
0: Mama Lani ngerti loh
2: bagi Mama Lani
0: Sak Rajum Kang Teddy Mama Dewi Kunti iya iya
2: Kari puder.
0: Iya bude. Iya.
2: Wah, tata kuste. Kang Ibni.
0: Iya.
2: Astori Mama Wiwi.
0: Iya.
2: Terus mbok apa Pak? Mama Rani Kang Parjo. Terus mana?
0: Terus
2: Manole Mak.
0: Iya.
2: Terus kok
0: Mama yeah. Nadia pan melu sak OTW sak.
2: Mana dul tempe?
0: Mana dul tempe? Eta kon ya kena idran jok mono ya kena Mama Nadia.
2: Kena Mama Nadia kok.
0: Iya no idra Mama Nadia ke borong tempe nek tempe. Di sampean main nek ya.
2: Main nek kepri.
0: Main nek ya. Iya, main nek ya.
2: Kurangnya kayak pelit gua.
0: Iya. Mbak Dewi Pacul, pagi Mbak Dewi Pacul.
2: Mbak Dewi Pacul, Mbak Ayu Bengle.
0: Kang Sopari Gerowet, Kang Sopari.
2: Kang Sopari.
0: Terus buat siapa lagi? Iya.
2: Terus Batati, Pabungan, Pebedan.
0: Cari Mbak Mama Nadia, wis tua senengnya goroh Mbak.
2: Goroh
0: pancen, pancen. Mbak Febi Pimen sih jari tempelnya nganggo dasre warna hijau apa sih transparan sak?
2: Transparan ya,
0: iya mulane ku. Sak Raju. Mama Hasna.
2: Mama Hasna wong di.
0: Mama Hasna, wong di sisi sak.
2: Main
0: ya Mama Hasna, kue papa nek. Wis ngrewangi ngetung amplop.
2: Soalnya ngetung amplop lulusannya apa nyong? Kalau hubungan apa-apa lulusannya.
0: Iya sak.
2: Dasar orang pada terlalu gawe kosmik orang-orang. Senengnya lah.
0: Gosip. Gosip digosok makin sip malah sak. Ada mama dia jasa kas ketemuan hari Minggu karo sing lambe abang. Wek.
2: Budi
0: emut bela bene abang ya sak.
2: Iya.
0: Rambutnya juga pirang sak. Ayo ke, aja budi ke ya. Lambe abang rambut pirang ya.
2: Iya lah.
0: Ngirimi gambar iya tempe sing dasran ijo karo sing dasran transparan sak iya. Iya. Cek. Cari Bu. Cari Bude aja kok si weruh rambut aku

0: Tapi
1: ada yang urung kan? Iya, kan urung urung. Urung lah, cari aja yang kamu takkan orang bisa turu.
0: Kamu tuh satu urung, datang
1: pun
0: orang urung
1: betul satu urung sih mendebat. Iya, asini tolong dong perlu lambine sing abang lah, kau orang bisa turu udah pantas ya sak.
0: Iya lah.
1: Uwe terbayang-bayang dengan.
0: Terbayang-bayang apa nih rambut?
1: Terbayang-bayang dari lambe abangnya kayak kau ya sak. Aduh, nok anggun.
0: Nok anggun, sudah nok anggun. Bukan nok anggun.
1: Cerain ngonong jasa kalau dipancing sama cewek yang bening, dadak kek. Jengati ini sih lagi prei sak.
0: Prei.
1: Teman
0: preinya kapan?
1: Sapa?
0: Sampean.
1: Nyong.
0: Iya.
1: Nyong prei bing kue suk sak sedihnya tok sak.
0: Ih melahnya teman kue jeng. Iya.
1: Pancen. Pancen is. Wali ya. Prei sedihnya tok sih ya lah.
0: Ya wes.
1: Pimen dong. Ya
0: nong tuku tenten
1: deh. Lah kue jadi nggak rezeki ya. Rezeki anak soleh ya.
0: Kamu apa ini?
1: Yuyi. Halo, halo, halo.
2: Ya Allah.
1: Ya Allah. Dalam.
2: Yuyi ora ketemu ya.
1: Yuyi ora ketemu. Mbak Puri kondangane suk nang ora ketemu.
2: Wis jadi bantu tempen usah.
1: Oh, bantu karo Pak.
2: Pak
1: Nana. Ki ora pasar. Ki ora pasar. Oh, uplek. Uplek. Iya.
2: Iya,
1: sama-sama. Oh iya, angan Mbak Puri. Mbak Puri. Eh, Mbak Puri. Wala. Eh, bujare Bu Demut kangen karo Mbak Puri. Napim. Wes.
0: Wes balik wong e.
1: Ya wis lah karep-karepe lah yang.
0: Ya wong e lagune dini to.
1: Apa lagune?
0: Lagune.
1: Jengatno.
0: Jengatno.
1: Ya.
0: Teman biasa ya.
1: Teman biasa.
0: Ya.
1: Siapa yang teman biasa?
0: Ya kopi belanda para mana?
1: Oh, kayak pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek pek
0: katol.
1: Pek pek pek.
0: Oh,
1: teman biasa ya sa. Cuma teman biasa kan ya?
0: Iya lah.
1: Oh, teman. Cuma teman biasa, Mama Hasna.
0: Tak uang.
1: Cuma teman. Cuma teman biasa Mama Lani, enggak lebih ya.
0: Ya, peran ya. Mbak.
1: Ya, sak raju. Iya, semanalah ider laris manis sasak.
0: Amin.
1: Amin. Ya, amin amin amin amin.
0: Oh,
1: yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak cincin.
0: Yo.
1: Jos, terima kasih ya jasa raju. Pimin Mama Nadia, Mbu Bay. Mama Kiwi lagi gawe lontong sak lagi ya. Iya, lagi pada gawe lontong ya. Iya. Ah, pimen sike jengat ini atu preine juga ngesuk ria. Ah, berarti ke durung prei ya. Preining kowe suk ya. Iya pada wis ya. Iya sedina mbuh apa wis libur ya.